internal tertinggi se-Kalimantan Selatan. Tingkat kelulusan murni mencapai 100%, menegaskan kualitas pendidikan yang terus dijaga oleh Civitas Akademika. Koordinator program studi Anna Humaira Sari menyebut capaian ini menjadi kebanggaan bagi seluruh keluarga besar ULM. Sidin menegaskan bahwa hasil ini mencerminkan proses pendidikan dan persiapan mahasiswa yang berjalan optimal. Demikian, Habar Pro 4 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya, coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih, identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkoff, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama

Masih lawan Ulun Kian dan Sanak Perempat Surambi Banua segmen kedua musik-musik Banjar sudah menemani bubuhan pian semuanya di Baisukan hari ini. Jangan kemana-mana dan Sanak karena setelah ini Ulun akan kembali dengan membawakan informasi seputar tradisi dan kebudayaan unik yang ada di Indonesia. Dan Sanak ya tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

kadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

Tradisi unik yang ada di Indonesia dan Sanakla masih bersama dengan Ulun Kian tentunya. Kita mulai dulu dari yang pertama dan Sanak Prompat, yaitu adalah sebuah tradisi tradisi ya yang ada di Jawa Tengah, yaitu adalah tradisi Dukderat. Memasuki bulan suci Ramadan, dan Sanak ada hal menarik yang dilakukan oleh warga Semarang dalam menyambut bulan yang satu ini dang sanak, karena bebuhannya itu berisi tradisi unik yang disebut Dukderan, yaitu adalah sebuah tradisi yang sudah ada sejak masa kepemimpinan Bupati Kiai Raden Mas Tumenggung Purbaningrat. Nah, tradisi ini awalnya muncul akibat perbedaan pendapat masyarakat dang sanaklah mengenai penetapan dimulainya Ramadan. Jadi tradisi Dukderan diawali dengan upacara dan penampilan para penari, lalu kemudian disusul oleh arak-arakan warga ngendok, atraksi warak ngendok ya, dan parade menuju Masjid Kauman Semarang atau Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi yang pertama ini tadi adalah Dukderan, sebuah tradisi dari Jawa Tengah dan Sanak Prompat ya, dan ini merupakan tradisi dalam menyambut bulan Ramadan seperti itu. Kemudian kita beralih ke tradisi berikutnya di Banten dan Sanak, yaitu ada sebuah tradisi namanya Seba ya. Suku Baduy dari Lebak, Banten ternyata memiliki tradisi unik yang jarang diketahui banyak orang dang sanaklah, yakni upacara Seba. Nah, jadi upacara ini bertujuan gasan mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah kepada Yang Maha Kuasa, serta harapan dalam keselamatan seperti itu. Nah, upacara ini juga bisa diartikan sebagai kunjungan resmi masyarakat Baduy setelah musim panen, di mana masyarakat Baduy dang sanak menyerahkan hasil panen bebuhannya ke bupati dan pemerintah menyerahkan bingkisan jua pada perwakilan masyarakat Baduy. Kemudian kita beralih ke tradisi yang berasal dari Bali sekarang, yaitu adalah tradisi mekare-kare ya. Jadi Bali ini sendiri terkenal akan keindahan alamnya. Pulau Dewata ini berisi kebudayaan yang syarat akan makna. Salah satunya adalah tradisi Mekare-kare atau yang biasa disebut upacara perang pandan dari desa Tenganan Karangasem. Jadi upacara ini merupakan bentuk persembahan yang dilakukan sebagai penghormatan pada Dewa Indra, Dewa Perang dalam kepercayaan Hindu Bali. Upacara Mekare-kare biasanya dilakukan setiap tahun pada sasih kelima ya, atau setiap sekitar bulan Juni dalam kalender Masehi. Nah, umumnya upacara ini akan diawali dang sanak dengan memohon keselamatan, kemudian dilanjutkan dengan pertarungan menggunakan daun pandan. Unik nih pertarungan daun pandan. Nah, kayak apa tuh lah, kayaknya menarik nih kalau misalkan ditonton secara langsung. Tapi dang sanak ada cuman tradisi Mekare-kare aja yang menarik, karena di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam daerah, yang mana otomatis pasti ribuan jua tradisi unik yang ada di Indonesia. Karena semuanya bisa ulun jelaskan, bisa ulun informasikan kepada Buan Pian semuanya. Jadi kalau misalkan mau cari, cari aja di Google dang sanak tradisi unik yang ada di Indonesia. Siapa tahu salah satu tradisinya bisa Buan Pian saksikan langsung nantinya. Dang sanak, jangan kemana-mana karena kita masih isian waktu 1 jam lagi. Dang sanaknya dari jam 9 sampai jam 10 bersama dengan Ulun Kian. Ulun akan memberikan informasi mengenai kebudayaan, entah wisata, entah lagu daerah, atau makanan-makanan khas daerah yang tentunya ada di Nusantara. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Kunci frekuensinya sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo
1: tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dan sanak seberataan, habar pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, ratusan sopir truk menggelar aksi di kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru pada Rabu semalam 13 Mei 2026. Bubuhannya memprotes kelangkaan solar subsidi nang dalam beberapa pekan terakhir ngali didapat di sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan. Dan dalam aksi itu, massa membawa spanduk dan menyuarakan dugaan adanya praktik penyelewengan distribusi BBM subsidi. Bubuhannya menduga solar subsidi dialihkan ke perusahaan tambang sehingga pasokan gasan sopir angkutan logistik semakin sulit diperoleh. Para sopir menilai kondisi ini sangat merugikan pengemudi angkutan barang yang bergantung pada solar subsidi gasan operasional sehari-hari. Biaya perjalanan meningkat karena sebagian sopir terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga yang lebih mahal. Salah satu tokoh masyarakat mewakili sopir, Babeh Aldo, menyebut hilangnya solar subsidi di pasaran diduga akibat permainan mafia BBM dan menurut Sidin, praktiknya itu memanfaatkan selisih harga antara solar subsidi dan non-subsidi gasan meraup keuntungan. Demikian, Habar Pro 4 pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Banwa. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banwa. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjar.

Dan sanak seberataan, selamat datang di program musik dan informasi tentunya yang mengawani beban pian dengan suguhan musik-musik Banjar tentunya dan sanak perempat ya. Di musik dan informasi sekarang, Ulun akan memberikan informasi seputar tentang suku Banjar dan juga ragam keunikannya dan sanaklah. Ulun hendak mencari info tadi itu tentang tradisi masyarakat Banjar dalam menyambut apa namanya Hari Raya Idul Adha dan sanak. Tapi kayaknya rasanya semalam sudah Ulun baca deh. Nah, jadi kita mungkin hari ini Ulun akan menjelaskan informasi mengenai tentang suku Banjarnya serta ragam keunikan atau tradisi dari suku Banjar. Ada bausung pengantin, upacara adat Bayun Maulud, ada pasar terapung, kemudian ada musik panting dan ritual tanglong. Dan tentunya kita juga akan mengenal dan sanak perempat suku Banjar yang mana terbagi ke dalam 3 subsuku. Dan sanaklah jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

Tradisi Malabu adalah mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk hidup selaras dengan alam, hidup berdampingan, serta saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ritual Malabu memberikan penghormatan kepada makhluk penghuni sungai dalam menjaga hubungan baik antara manusia dan makhluk gaib atau yang dikenal dengan sebutan bubuhan banyu, semacam makhluk halus yang berwujud buaya. Malabu merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan melabuhkan sesajian ke atas sungai. Sesajian yang sudah tersaji berupa nasi ketan kuning dan pisang diletakkan dalam sebuah wadah nampan besar yang dilabuhkan ke sungai. Kemudian diputar 3 kali sambil mengucapkan salam. Setelah selesai, angkat nampan yang berisi sesajian tersebut dan letakkan di tempat yang aman. Selanjutnya putar air sungai sebanyak 3 kali. Kemudian diambil tepat di tengah pusaran air menggunakan wadah berupa botol atau cerek yang sudah diisi dengan kembang setan.

0: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga. Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya.

Suku Banjar Dang Sanak Perempat ini terbagi ke dalam tiga subsuku Dang Sanak ya. Kita mulai dulu dari yang namanya suku Banjar Batang Banyu, yang mana ini mendiami kawasan Lembah Sungai Bahan Dang Sanak Perempat ya. Jadi ada Banjar Batang Banyu. Nah, ini kayaknya Banjar Batang Banyu nih banyak ya orang-orangnya Dang Sanak Perempat ya. Dan biasanya budaya itu masih kental kalau misalkan orang yang memang mendiami kawasan Lembah Sungai Bahan seperti itu. Kemudian ada Banjar Pahuluan, yang mana ini merupakan penduduk daerah lembah atau cabang Sungai Bahan, yang mana hulunya itu ada di Pegunungan Meratus. Kemudian, yaitu adalah Banjar Kuala yang mendiami kawasan sekitar Martapura dan Banjarmasin. Nah, ulun ini termasuk Banjar Kuala Dang Sanak Perempat karena memang dari kecil lahirnya di Banjar, tinggalnya pun juga di Banjarmasin seperti itu. Kalau kalau bebuan pian semuanya dari Banjar apa aja nih Dang Sanak? Kayaknya sih lebih banyak Banjar Batang Banyu ya bebuan pian ya. Atau mungkin bisa juga jadi Banjar Pahuluan seperti itu. Nah, untuk kebudayaan suku Banjar sendiri, Dang Sanak itu memang apa ya, pada dasarnya kebudayaan suku ini merupakan hasil asimilasi budaya ya, yang mana selama beribu-ribu tahun, berabad-abad bahkan, yang dipengaruhi oleh kepercayaan Islam yang dibawa para pedagang dari Persia dan Arab seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas apa aja keunikan tradisi dari suku Banjar. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu adalah Bausung Pengantin. Tradisi pernikahan orang Banjar ini Dang Sanak sudah diwariskan dari generasi ke generasi ya. Jadi tradisi ini adalah ketika hendak memasuki pelaminan, pengantin ini akan diusung oleh dua penari di pundaknya. Penari itu dinamakan Hanoman dan Hadrah. Pengusungan ini akan diiringi musik hadrah sampai dengan ke pelaminan, sedangkan mempelai akan terus melantunkan doa juga selawat. Nah, jadi yang pertama tadi adalah Bausung Pengantin Dang Sanak Perempat, dan ini memang adalah salah satu tradisi yang kental banar Banjarnya. Kemudian yang kedua, yaitu adalah upacara adat Bayun Maulid ya, atau Bayun Mulut. Bayun Mulut ini adalah tradisi yang mana dilakukan masyarakat Banjar gasan memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada tradisi ini, bayi atau anak usia 0 sampai dengan 5 tahun itu diayun sambil dibacakan syair maulid Dang Sanak. Nah, sebelum melaksanakan Bayun Maulid, keluarga harus mempersiapkan 3 ayunan dari kain berbeda. Kemudian seorang kiai itu akan membacakan selawat diikuti semua jemaah sampai pada bacaan kiam, anak harus diayun perlahan. Nah, upacara berakhir tatkala ulama membaca doa, dilanjutkan makan bersama yang disiapkan oleh pihak keluarga. Nah, uniknya ulun hanya tahu nih kalau semalam ternyata bukan hanya kekanakan umur 0 sampai dengan 5 tahun aja yang bisa di Bayun Maulud atau di apa namanya Bayun Mulut ini ya, tapi ternyata orang dewasa pun juga itu ada yang Bayun Mulut ya. Ulun kada ingat tuh tujuannya gasan apa dan fungsinya gasan apa, tapi yang jelas ayunannya itu memang dikhususkan untuk orang dewasa, jadi dibuat lebih lebar dan lebih besar lagi Dang Sanak. Masih ada beberapa lagi tradisi unik orang Banjar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian di Perempat FM, Sora Bere Banjar, sampai jam 10 pagi nanti, waktu Indonesia Tengah.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang.

mengurangi gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan

kita lanjut Dang Sanak Perempat ya, tradisi unik dari suku Banjar itu sendiri. Yang pertama tadi ada bausung pengantin, kemudian kedua adalah upacara adat Bayun Mulut, dan yang ketiga yaitu adalah belum ke musik dulu, pasar terapung dulu. Jadi tradisi perdagangan ya, ini masuknya Dang Sanak Perempat ya, yang mana asli dari suku Banjar yang sudah dikenal turun-temurun, yaitu adalah pasar terapung. Jual beli bahan pokok, nangkaya sayuran, buah, iwak, sampai dengan sembako, ini dilakukan di atas perahu yang ada di perairan sungai, dan biasanya itu di apa namanya, perahunya ini sendiri disebut dengan kelotok. Mungkin kelotok apalah, mungkin diingat lagi nah sebutannya, astaga, ini saking jarangnya ulun naik kelotok nih, dan ulun sendiri pun juga belum suah lagi berkunjung ke pasar terapung Lok Baintan. Semoga ya, Dang Sanak Perempat, karena ulun bisa berkunjung ke pasar terapung Lok Baintan pas ada waktunya. Dan ada duitnya tentunya. Kalau ada duitnya, ya udah begana aja di rumah. Oke, yang berikutnya. Setelah tadi ada pasar terapung, kemudian kita baru masuk ke musik panting ya. Perpaduan alat musik panting ini merupakan alat musik asli daerah Kalimantan Selatan, Dang Sanak Perempat ya, sejenis gitar gambus kecil, biola, gong, dan babun. Ini akan menghasilkan irama yang khas tentunya ya. Musik panting umumnya digunakan sebagai pengiring tarian tradisional atau lagu-lagu Banjar. Jadi biasanya kalau di pernikahan orang Banjar gitu ya, ada beberapa, ada semua sih, tapi ada beberapa kadang yang memang mengundang para pemain musik panting seperti itu. Tapi justru itu jauh lebih apa ya, punya ciri khasnya sendiri justru pernikahannya, karena dengan adanya atau mungkin dengan dipakainya baju adat pengantin Banjar, kemudian juga lagunya dipakai adalah musik panting, wah itu menambah kesan kalau ini adalah resepsi nikahnya orang Banjar seperti itu. Dan yang berikutnya atau yang terakhir ini ya, yaitu adalah ritual tanglong, yang mana ini merupakan ritual masyarakat Banjar saat malam pertama Ramadan serta malam takbiran. Lampion itu akan dinyalakan saat malam pertama bulan suci Ramadan. Kemudian masyarakat pun akan bersolawat keliling kampung sampai dengan tengah malam. Bahkan ada yang sampai menjelang sahur. Demikian Dang Sanak Perempat, mungkin informasi yang bisa ulun beriakan gesan bebuan pian semuanya tentang suku Banjar, kemudian juga tradisi unik yang ada di suku Banjar itu apa-apa aja gitu ya. Jadi semoga ini memberikan manfaat khususnya untuk buan pian semuanya, yang mungkin ada beberapa orang yang lahir dan ganal di Banjar tapi bukan asli orang Banjar. Jadi setidaknya ulun memberikan informasi sedikit lah kita mengenal suku Banjar seperti itu. Dan tentunya kalau dilihat-lihat jam sudah menunjukkan pukul 9.49 waktu Indonesia Tengah, yang dimana itu artinya ulun harus izin pamit undur diri talabih dahulu. Ulun hendak berucap terima kasih gesan buan pian semuanya yang sudah mengawani ulun dari jam 5 tadi ya, jam 5 pagi sampai dengan sekarang menuju pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati hari libur buan pian semuanya, bertepatan juga dengan long weekend ya. Monggo disisihkan duitnya untuk liburan sejenak, untuk melepas penat yang ada di kepala Dang Sanak Perempat ya. Kalau misalkan duitnya ternyata juga belum ada, ya udah berarti enjoy aja, lepas dulu pekerjaannya, nikmati hari-hari bebuan pian di rumah dengan bebersih kah atau hendak bangun melandau kah, itu juga sudah termasuk hiburan yang bahkan mungkin kita bisa temui selama seminggu cuma 2 kali ya, Sabtu dan Minggu, tapi sekarang kita bisa menemui 4 hari nih, lumayan. Dan kita akan kembali bertemu Dang Sanak Perempat di lain waktu. Setelah ini akan ada rekan kerja ulun, ada Awan yang akan mengawani buan pian seberataan. Jangan kemana-mana, Dang Sanaklah, tetap kunci frekuensi radio buan pian semuanya di 87,7 dan 105,9 MHz. Ulun kian izin pamit undur diri, sampai bertemu kembali, salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.

ransomware sendiri adalah malware yang akan menginfeksi dan menyerang pengguna komputer, kemudian melacak dan mengenkripsi data penggunanya dengan kode rahasia yang

www.elitery.com, serangan ransomware bisa dicegah dengan melakukan backup data, update sistem operasi, dan aplikasi secara otomatis. Menginstal perangkat lunak antivirus, berhati-hati saat melakukan pengunduhan atau download, tidak langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan,

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola, piala dunia 2020.

kalian? Piala Dunia 2026, pacangan menjadi salah satu nang paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Gasan pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kada hanya itu, jumlah pesertanya juga pacangan bertambah menjadi 48 tim. Artinya, pertandingan pacangan semakin banyak. Lawan juga peluang gasan negara-negara hanyar tampil di panggung dunia juga semakin ganal. Menariknya lagi, para penggemar pacangan disuguhkan pengalaman budaya nang beragam. Mulai dari stadion megah di Amerika Serikat, suasana ramah di Kanada, sampai atmosfer sepak bola nang hibak gairah di Meksiko. Walaupun nang kaya itu, ada juga tantangan tersendiri, terutama soal jarak antar kota lawan negara nang cukup jauh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Piala Dunia 2026 kada haja sekadar turnamen, melainkan festival sepak bola lintas negara berskala terbesar sepanjang sejarah. Kita hadangi saja kaya apa serunya perhelatan ini kena.

Tahukah pian istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill yang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing yang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngerti.

Dan Serang Pro 4 udah santai ya, berlibur nih di hari ini. Libur panjang hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ada momen 4 hari yang bisa dimanfaatkan untuk Dan Serang Pro 4. Dan mungkin sekarang lagi bikin acara masak-masak ya, karena mau makan siang bareng gitu. Momen yang pas banget untuk Dan Serang Pro 4 tuh berkumpul bersama keluarga. Mau masak apa nih kira-kira untuk siang hari ini?

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Di sini beliau tidak hanya sebagai pemimpin di suku Banjar, tapi juga pemimpin di suku Dayak.
2: Terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah.
3: Haram menyerah, wajah sampai kaputing. Itulah semboyan Pangeran Antasari ketika melawan kolonial Belanda. Tekad itu terus dipegangnya hingga akhir hayatnya. Bagi Antasari, perang melawan Belanda adalah jihad fisabilillah. Pangeran Antasari berjuang memimpin gerakan-gerakan melawan pemerintah kolonial Belanda di Tanah Banjar. Dalam mempertahankan pendiriannya, ia tidak mau mundur setapak pun untuk berkompromi dengan kolonial Belanda. Ia memilih berjuang hingga akhir hayatnya. Menelusuri jejak sejarah Pangeran Antasari, Gusti Nur Aina, salah satu juriah Pangeran Antasari, berbagi kisah dengan tim liputan RRI Banjarmasin.
1: Memang nama kecil beliau adalah Gusti Inu Kartapati. Beliau ini adalah keturunan dari Kesultanan Banjar juga. Jadi kalau silsilah beliau, beliau itu adalah keturunan ke-11 dari Sultan Suriansah.

0: Antasari lahir di Martapura tahun 1809. Ketika lahir diberi nama Gusti Inu Kertapati. Ia lahir dari pasangan Pangeran Mas'ud dan Gusti Hadijah yang merupakan putri Sultan Sulaiman. Pangeran Antasari seorang pemimpin yang karismatik. Ia mampu mengkonsolidasikan perjuangan baik di kawasan Martapura, Banua Lima, dan hulu sungai hingga ke hulu Barito.
1: Kalau kita memang melihat sosok beliau, walaupun ini dalam sejarah gitu ya, tetapi kami dari keluarga juga meyakini memang beliau itu adalah seorang yang penuh tanggung jawab, teguh pendirian.

0: Diceritakan Gusti Nur Aina, Pangeran Antasari tidak hanya dianggap sebagai pemimpin suku Banjar, dia juga merupakan pemimpin Dayak yang berada di pedalaman sepanjang Sungai Barito. Sang Panambahan, Amiruddin Khalifatul Mukminin, diangkat sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Pangeran Antasari diangkat sebagai Raja Banjar setelah Sultan Hidayatullah ditipu Belanda dengan terlebih dahulu menyandra Ratu Siti, ibunda Pangeran Hidayatullah, dan mengasingkan keduanya ke Cianjur.
1: Ketika Pangeran Hidayatullah ditipu Belanda dan diasingkan, yeah. Nah, beliau diusung oleh pemangku adat, kemudian masyarakat Dayak juga. Nah, beliau mendapat gelar Jagi sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Jadi ada tiga gelar langsung yang beliau sandang, yaitu sebagai kepala pemerintahan, kemudian sebagai panglima perang, dan juga beliau sebagai penghulu agama tertinggi.
0: Campur tangan Belanda di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri Kesultanan Banjar menjadikan Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Interaksi antara Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya memuncak pada perlawanan Antasari dalam Perang Banjar, seperti yang diceritakan Mansur, dosen sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2: Mengadakan perjanjian dengan Belanda untuk menjaga stabilitas dalam negeri, akan tetapi pada sisi lain itu Belanda boleh dalam salah satu pasalnya boleh campur tangan di dalam urusan dalam negeri maupun pengangkatan pejabat termasuk sultan. Karena itulah akhirnya yang membuat masyarakat marah adalah Pangeran Tamjidillah yang bukan Tutus, anak dari Permaisuri, diangkat menjadi sultan. Dan itulah yang akhirnya menjadi motivasi dalam masyarakat untuk melawan, termasuk nantinya muncullah tokoh Antasari di situ.
0: Penyerangan benteng Belanda di Tambang Orange Nassau yang dipimpin Pangeran Antasari menjadi titik awal meletusnya Perang Banjar. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batubara di Pengaron.
2: Jadi sebenarnya untuk dari catatan sejarah yang terbesar, karena memang perlawanan-perlawanan kecil memang selalu ada ya sejak dari beberapa sultan-sultan sebelumnya, karena memang monopoli dagang dari Belanda itu begitu besar, begitu kuat di Banjarmasin sehingga memunculkan banyak perlawanan. Akan tetapi di dalam catatan historisnya, yang terbesar itu puncaknya itu adalah di Perang Banjar yang terjadi itu di tanggal 25 April tahun 1859, bertepatan di bulan Ramadan. Nah, pada waktu itu Antasari menyerang benteng yang dalam versi masyarakat dikenal dengan nama benteng, tapi itu adalah tambang batubara Oranje Nassau atau tambang batubara Pengaron. Itu di tahun 1859 bersama 300 pasukannya menyerang Pengaron. Nah, kebetulan posisi Pengaron, jadi tanah wilayah Pengaron itu kan milik Pangeran Mangkubumi Kencana, tanah panasenya, tapi disewa Belanda saat itu, dan pada masa Tamjidillah itu diserahkan ke Belanda karena membantu beliau naik menjadi sultan. Nah, Antasari menyerang benteng Oranje Nassau itu yang pertama pertimbangan karena memang lokasinya berdekatan dengan tanah milik beliau di rantau daerah Mangkau. Jadi itu yang paling memungkinkan dulu sebelum wilayah yang lain. Kemudian juga tambang batubara Oranje Nassau itu adalah lambang kesuksesan Hindia Belanda. Itu orang-orang Belanda pada era itu membangun pabrik terbesar di Indonesia, di Nusantara, atau dulu dikenal dengan nama Hindia Belanda.
0: Pangeran Sultan Antasari sudah berusia sepuh pada 1862, namun dia tetap berjuang melawan penjajah. Sayangnya, di tengah perjuangannya, wabah cacar menyebar di seluruh Banjar. Pangeran Antasari dan pasukannya pun ikut terkena wabah tersebut. Pangeran Antasari yang juga tengah sakit paru-paru ini pun akhirnya wafat karena penyakit cacar pada 11 Oktober 1862. Perjuangan Antasari pun terpaksa berakhir.
2: Jadi banyak sekali yang bisa kita teladani dari keberadaan tokoh pahlawan nasional Antasari. Terutama yaitu tadi yang sangat terkenal adalah Wajah Sampai Kaputing. Nah ini terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah. Pemimpin Belanda yang ada di Banjarmasin, Gustav Pervik, itu mengirimkan surat ke Antasari. Nah Antasari menjawab bahwa dia tidak mau menyerah dan tidak akan pernah menyerah.
0: Pangeran Antasari telah dianugerahkan gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nama Antasari diabadikan pada Korem 101 Antasari dan julukan untuk Kalimantan Selatan, yaitu Bumi Antasari. Kemudian untuk lebih mengenalkan Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mencetak dan mengabadikan nama dan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal Rp2.000.
3: Sampai kau

Dan sanak perempat, usai didemo soal kelangkaan solar, infeksi atau monitoring digelar oleh tim Satgas BBM di Kalimantan Selatan ke beberapa SPBU di wilayah Kabupaten Banjar dan Banjarbaru. Tim Satgas yang tergabung dalam unsur TNI Polri dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prop Kalsel Ariandi Nur bersama Kadisda Kalsel Haji Gia. Pertama, tim memonitoring langsung penjualan BBM di dua SPBU AKR yang berada di kawasan Jalan Trikora Banjarbaru, kemudian bergerak ke arah SPBU Agrabu di Jalan Ayani kilometer 24 arah Gambut Banjar. Sementara tim belum menemukan praktik kecurangan BBM, namun tim mengimbau kepada pengelola SPBU dan sopir untuk antri truk tidak mengganggu lalu lintas Jalan Trikora. Diketahui dan sanak tim Satgas BBM turut memonitor ke beberapa SPBU atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melalui Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Haji Syarifuddin sehari setelah didemo oleh puluhan supir truk yang mengeluh adanya kesulitan solar.

Dan sana perempat kami sampaikan kabar perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Memperingati hari jadi Kabupaten Kota Baru ke-76, Pemkab Kota Baru kembali menggelar lomba olahraga tradisional dan street football di kawasan Siring Laut Kota Baru. Pembukaan secara resmi dilaksanakan oleh Wakil Bupati Kota Baru, Syahiri Muhlis, dengan dihadiri sejumlah undangan lawan jua ribuan peserta. Disampaikan Sidin, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Baru dan ke-76 dirangkai lawan upaya pemerintah gasan menghidupkan kembali permainan rakyat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Sidin juga mengapresiasi kegiatan karena kada hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tapi juga menjadi wadah gesan silaturahmi gesan atlet. Sidin juga menegaskan pesan Bupati Kota Baru, gesan seluruh organisasi kada hanya KORMI, namun juga semua organisasi yang dinaungi pemerintah daerah untuk semuanya berbenah, memperbaiki internal, hingga meraih prestasi. Sementara itu, Kadis Pariwisata Pemuda Olahraga Insinyur Kamirudin mengharapkan kegiatan ini akan terus berlanjut dari tahun ke tahun, dan Ketua KORMI Kota Baru Dr. Andes Sugiatno ini menyampaikan inorga yang ada di dalam pembinaan KORMI ada 48 dan diperlombakan kali ini sebanyak 14 inorga dengan 1.387 peserta. Demikian kabar perempat, terima kasih, salam budaya.

RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Gudang. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.

0: Mungkinkah bila aku bertanya pada bintang-bintang?
1: Okay. Mungkinkah bila aku bertanya pada bintang-bintang?
0: Adit, ih gak sopan ih.
1: Apa kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Duh, mulut-mulut gua, virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.

Dan Senat Pro 4, PT Pegadaian Kantor Wilayah 4 Balikpapan kembali melaksanakan program sosial Mengetuk Pintu Langit 2027, 2026 berlangsung di area kerja Banjarmasin sebagai bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Program ini dan Senat bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang secara konsisten dijalankan untuk menghadirkan manfaat keberlanjutan bagi masyarakat. Area Banjarmasin sendiri mencakup dua provinsi yaitu Kalimantan Selatan dan juga Tengah, di mana pelaksanaan program Mengetuk Pintu Langit tahun 2026 dilakukan secara serempak di berbagai kantor cabang yang berada di kedua provinsi tersebut sebagai bentuk tingkat kepedulian sosial Pegadaian kepada masyarakat seluruh wilayah operasional yang ada di area ini. Kegiatan ini dan sanak rutin dilaksanakan setiap hari Jumat dengan membagikan makanan siap saji kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar area, dan melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat berbagi serta mempererat hubungan harmonis masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dan 1.44. Nah, siang-siang kayak gini pas banget ya yang mungkin pengen makan gitu dan 1.44, karena emang udah waktunya siap-siap buat makan siang nih dan sanak. Dan di Banjarmasin tuh sudah mulai banyak ya tempat-tempat makan yang hidden gems gitu bahasanya gitu ya, dimana ada salah satu tempat makan yang nggak cuma di Banjarmasin tapi juga di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, intinya begitulah ya. Sekarang tuh lagi ada tempat yang lagi viral banget dan 1.44 di Banjarbaru. Dia tuh sebenarnya jualannya tuh sop kondro dan kondro bakar. Itu ada bakso juga, jadi semua yang berhubungan dengan daging-daging sapi dan 1.44. Dan itu bisa buat sop kondronya tuh apa? Kondro bakarnya tuh bisa buat makan berenam dan 1.44, dan dibakar langsung di hadapan kita dengan wanginya yang enak banget dan 1.44. Dimana memang kalau masakan-masakan Padang mungkin menjadi satu hal yang lumrah ya untuk kita makan begitu, atau masakan-masakan Jawa. Tapi berbeda dengan masakan khas Makassar yang memang ada tapi memang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu happening. Nah, ini yang happening nih dan 1.44 yang terbaru begitu ya, ada di apa namanya di Banjarbaru, baru banget buka dan sudah banyak banget di review sama para reviewers makanan dan 1.44, karena katanya rasanya emang bener-bener enak banget dan patut banget buat dicoba. Jadi tongsengnya juga enak, jadi semuanya tuh bener-bener jadi dalam satu tempat begitu dengan 1.44, jadi harus bener-bener wajib dicoba banget. Jadi namanya Kondro Bakar Jumbo yang lagi viral di Banjarbaru saat ini. Dia tuh disiram dengan kuah khas yang sangat ngaldu sekali. Namanya tuh daeng apa ya? Saya lupa. Sebentar, kalau nggak salah-salah ingat namanya tuh sop kondro daeng uci dan 1.44. Jadi itu lengkap banget ya. Jadi kondro big kondro bakarnya ada begitu, terus kemudian dagingnya empuk banget ditaburi dengan daun bawang dan daun sop ya, terus kemudian juga dimakan dicocol dengan kuah kecap yang sudah dikasih potongan cabai. Kayaknya wajib banget nih dan 1.44 untuk cobain juga ya. Dan harganya pun juga nggak terlalu mahal, untuk 180.000 kalau nggak salah itu bisa makan berenam. Dan kalian juga bisa cobain coto Makassarnya juga yang biasanya khas tuh dimakan dengan ketupat, yang modelannya tuh bentuknya kayak ketupat kandangan gitu ya, bentuk ketupatnya. Jadi makannya bukan pakai nasi tapi pakai ketupat. Ada palu basah juga yang di atasnya tuh dikasih kuning telur bebek. Ada barongko juga, ini bentuknya kayak babongko tapi bukan ya, tapi ini lebih gurih. Kalau babongko kan manis ya. Ada baksonya juga, jadi benar-benar dia tuh di samping bakso rezeki ya yang ada di Banjarbaru. Jadi cari aja, itu di Google Map juga ada. Dia tuh adanya letaknya di Jalan Pangeran Jalan Pangeran Suriansa ujung, sebelum SMA N2 Banjarmasin. Jadi cobain ke situ dan 1.44. Apalagi nih waktu-waktu makan siang kayak gini pas banget kalau misalnya dan 1.44 tuh lagi jalan-jalan ke daerah Banjarbaru.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
4: Hey.
3: Sana kau. Cuy.
5: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
6: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
7: Abang, aku kan jadi malu.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Oke, dan serang Pro 4 kami hadirkan kabar Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kami akan hadirkan pas jam apa? Jazz musik untuk Anda.

Dan 64 dalam rangka mendukung program prioritas Kabaharkam Polri ini serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perairan, Satpo Airut Polres Hulu Sungai Utara melaksanakan kegiatan klinik terapung di wilayah perairan Sungai Kalinegara, Kecamatan Sungai Pandan. Dan kegiatan dipusatakan di Desa Banyu Tajun, Pangkalan. Dan ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan kesehatan kesehatan masyarakat yang berada di kawasan bantaran sungai dan wilayah perairan yang sulit dijangkau fasilitas kesehatan darat. Pelaksanaan kegiatan dipimpin langsung oleh Kasat Polairut Polres Hulu Sungai Utara dan bersama personil Satpol Airut Polres Hulu Sungai Utara serta didukung tenaga kesehatan dari Dokes Polres Hulu Sungai Utara dengan menggunakan sarana transportasi air. Petugas mendatangi masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan secara langsung sekaligus menjalin kedekatan dengan warga pesisir sungai. Dalam kegiatan tersebut, juga masyarakat mendapatkan berbagai layanan kesehatan yang kayak pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis, pemberian obat-obatan ringan, serta edukasi terkait pentingnya menjaga kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat. Demikian kabar Pro 4 dan Sanak, terima kasih, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

sekarang 4 pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan istirahat sebentar. Kami akan hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya, agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ia mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sholat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram
tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam, kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat 5 waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dan sana perempat, ratusan umat Katolik memadati gereja Katolik Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus di Jalan Veteran Banjarmasin untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus pada Kamis pagi. Perayaan yang jatuh tepat 40 hari setelah Paskah menjadi momen penting bagi umat Katolik, menandai berakhirnya kehadiran fisik Sang Juru Selamat di bumi sekaligus awal misi gereja untuk mewartakan kasih Tuhan ke seluruh dunia. Sejak pagi dan sana, suasana gereja dipenuhi dengan semangat umat yang datang melaksanakan ibadah. Pastor Paroki RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menegaskan makna perayaan, di mana hari ini mereka mengenang pesan Yesus dalam sebelum naik ke surga, yaitu mengajar, mewartakan Injil dan membaptis. Umat diajarkan untuk senantiasa mewartakan kasih Tuhan kepada siapapun yang ditemui. Sang pastor juga menekankan bahwa kepergian Yesus bukanlah sebuah kehilangan. Usai perayaan, sejumlah umat terlihat melanjutkan doa pribadi di sudut halaman gereja, tepat di depan patung Yesus dan Bunda Maria sebagai bentuk ungkapan syukur dan devosi. Doa tersebut juga menjadi momen perenungan atas peran Bunda Maria dalam sejarah keselamatan hingga kenaikan putranya ke surga. Demikian dan sana kabar perompat, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Masih di Suara Budaya Banjar, di cuaca panas banget ya Kota Banjarmasin hari ini, dan sana perempat gak ada hujan-hujannya, tapi gak tahu nanti di siang menjelang ke sore mau malam gitu ya. Dan pas banget nih buat yang lagi istirahat santai-santai menemani dan sana perempat dengan sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia. Mungkin Soleram tadi tuh salah satu lagu yang mungkin menjadi lagu anak kecilnya dan anak perempat ya. Nah, kalau tadi lagunya Soleram dibikin se-hype itu dengan trance remix-nya by Indie X Label, kali ini yang biasanya berjoget dengan lagu Gemu Famire, kami akan hadirkan dalam versi grup yang megah untuk Anda.

Piala Dunia 2026, pacangan menjadi salah satu yang paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Gasan pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kada hanya itu, jumlah pesertanya juga pacangan bertambah menjadi 48 tim. Artinya, pertandingan pacangan semakin banyak. Lawan jua peluang gasan negara-negara hanyar tampil di panggung dunia jua semakin ganal. Menariknya lagi, para penggemar pacangan disuguhkan pengalaman budaya nang beragam, mulai dari stadion megah di Amerika Serikat,

0: suasana ramah di Kanada sampai atmosfer sepak bola nang hibak gairah di Meksiko. Walaupun nang kaya itu, ada juga tantangan tersendiri, terutama soal jarak antar kota lawan negara nang cukup jauh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Piala Dunia 2026 kada haja sekadar turnamen, melainkan festival sepak bola lintas negara berskala terbesar sepanjang sejarah. Kita hadangi saja kayak apa serunya perhelatan ini kena.
1: Apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada 3 jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung, dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya 3 kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
2: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
3: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
2: Permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
3: Dia tidak punya karisma.
2: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
3: Itu mani politik namanya.
2: Loh, apa salahnya?
4: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
3: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo! Main ini kue!
2: Iki lo makannya mano.
1: Tangi turu. Ambil susu mano. Sekono kue ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak gantang bu. Mau kan yo susunya kue susah gendaran lantai.
1: Gantang terus. Kau oleh-oleh. Gue yo, gue lek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Gue nak no makannya. Ojo no susu kue toh.
1: Nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini. Kowe kan yo reti to awake mbiyen iki hobine manu. Masa nesu-nesu, si tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora.
2: Wis balem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Ini
2: oke. Oke.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi, Nusantara.

keempat, Bupati Andi Rudi Latif melalui Sekretaris Daerah Yulian Herawati melepaskan kontingen Tanah Bumbu untuk mengikuti ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 yang dilaksanakan di Banjarmasin. Pelepasan kontingen Tanah Bumbu berlangsung di pendopo kantor Bupati di Batu Licin, di mana Bupati dalam sambutannya juga membacakan penghargaan kepada Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Pariwisata beserta seluruh pengurus cabang olahraga yang telah melakukan pembinaan dan persiapan terhadap para atlet pelajar. Menurutnya dan sanak, sinergi antara pemerintah daerah, pelatih, dan juga pengurus cabang menjadi kunci dalam mencetak atlet berprestasi yang bersaing di tingkat provinsi. Dan Popda kali ini bukan sekedar ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi wadah pelatihan karakteristik dari karakter generasi muda. Melalui Popda, atlet pelajar diharapkan mampu membangun sikap disiplin, sportivitas, kerja keras, serta semangat yang pantang menyerah. Popda 2026 ini mempunyai tema sportivitas tangguh raih prestasi untuk Banua. Tema tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh atlet untuk tampil maksimal sekaligus menjaga sportivitas saat berlomba.

Ya, dan sana perempat kami akan informasikan tentang kepolisian daerah atau Polda Kalsel. Ini bakal membentuk satuan tugas atau satgas penebalan untuk mengatasi permasalahan BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Operasi atau Karo Ops Polda Kalsel, Kombes Pol Eko Irianto, waktu diadakan pengamanan aksi unjuk rasa supir truk di kantor Gubernur Banjarbaru dan Sanak, di mana Kombes Eko juga meminta Gasan melaporkan kepada kepolisian kalau menemukan adanya penyelewengan atau pelanggaran terhadap BBM bersubsidi di wilayah Kalimantan Selatan. Kepolisian juga disebut akan menurunkan personil ke SPBU, Gasan mencegah terjadinya penyelewengan BBM bersubsidi. Di sisi lain, Kombes Eko juga mengimbau kepada para sopir untuk melaporkan jika ada keterlibatan oknum anggota. Dan sebelumnya diberitakan dan sanak, ratusan sopir truk melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan keluhan mereka terkait pengisian BBM bersubsidi jenis solar, di mana aksi berlangsung dengan damai di depan kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

makan bergizi gratis. Di mana saat ini SMPN 1 Bumi Makmur memiliki 252 siswa dengan 24 guru dan staf. Di mana menurut seorang guru di sana, mayoritas siswa berasal dari keluarga desa yang tentunya sangat terbantu jika ada program MBG mulai diterapkan. Ia mengatakan dengan sanak perempat keberadaan MBG diyakini dapat mengurangi pengeluaran orang tua untuk uang saku anak sehari-hari mereka. Dengan demikian, beban keluarga mereka pun juga bisa sedikit lebih ringan. Mahlian juga menambahkan dengan sanak hampir seluruh SMA di Kabupaten Tanah Laut kini mulai menikmati program MBG. Karena itu, para siswa juga berharap ya, agar sekolah mereka juga mendapatkan kesempatan serupa. Orang tua siswa pun juga berharap yang sama, di mana program ini bisa benar-benar dapat meningkatkan asupan gizi para pelajar, sekaligus membantu ekonomi keluarga, terutama di tengah kebutuhan hidup yang juga terus meningkat dan sanak perempat di sana.

lapang terbentang mengundang pesona. Permadani hijau di barat Sumatera. Hamparan yang tak berhenti sampai di ujung Katulistiwa. Alam yang tak pernah hilang dari gambaran lukisan dunia. Pegunungan yang melindungi kokoh bersama akar yang menjulang dalam barisan perbukitan. Adalah pusaka abadi bagi ranah Minang. Bersama engkau kami belajar bermimpi dan tumbuh dalam damai dan kebersamaan yang abadi. Panakia Pisau Sirawi, Ambiak Galah Batang Lintabuang, Silodang Ambiak Kaniri, Satitia jadikan Lawi, Nangsakapa jadikan Gunung, Alam Takambang jadikan Guru.

0: Lucut lahir
1: ada 42.
0: 42. Iya. Pas Jepang itu.
1: Iya, 42 kita. Ya,
2: 42. Pas Jepang.
3: Masih segar dalam ingatan Cut Khadijah ketika mengenang kisah pertolongan tentara dan tim medis militer Jepang kepada ibunya ketika melahirkan dirinya saat proses pemulangan kedua orang tuanya ke Lhokseumawe Aceh dari Nusa Tenggara Timur NTT. Berlatar belakang dengan sejarah tahun 1942 tersebut pula, di tempat domisilinya kawasan Gede Cunda, Kecamatan Muara II, Kota Lhokseumawe, Cut Khadijah hingga tahun 2021 ini masih dikenal dengan panggilan Bunda Nippon yang berarti Bunda Jepang.
2: Dan kenapa dipanggil Bunda Nippon?
1: Ceritanya kita lahir di Timur.
2: Timur mana?
1: Jepang. Timur. Ayah kita pembuangan Belanda ke sana.
0: NTT.
1: Iya. Jadi Timur, ya? Ayah kita kawin di sana. 3 bulan di perjalanan sampailah ke Aceh. Dulu Jepang yang bawa pulang ke Aceh, tentara Jepang. Jadi maka dipanggil, ditangani oleh dokter Jepang hari itu waktu ibu kita melahirkan. Melahirkan di rumah 3 hari, terus naik kapal. Begitu ceritanya.
3: Peristiwa perang di Cunda pada tanggal 24 November 1945 antara rakyat Cunda melawan tentara Jepang yang dipimpin oleh Ampun Teku Ibrahim Agung selaku Panglima Perang di bawah koordinasi Teku Syekh Muhammad Said selaku Raja Cunda juga melibatkan banyak syuhada gugur, diantaranya Abu Juribudi Burhan, Tengku Ali Daka hingga Tengku Nek Bentara. Rakyat Lhokseumawe di masa lampau menyerbu kereta api Jepang yang sedang melintas di stasiun kereta api Cunda, menyebabkan peristiwa perang terbuka dan sikap berani mati dari TKR, Kenang Ridwan Hanafiah, mengenang sang kakek bernama Abu Jurumudi Burhan ketika dijumpai RRI di kediamannya Jalan Haji Nafi, Desa Menasah, Masjid, Kecamatan Muara II, Kota Lhokseumawe.
4: Jepang masuk, kayak saya itu Burhan begini itu, turun merah-merah hadang, hadangnya. Penghadangnya naik ke atas ke gerobak itu, GR itu gerobak
2: lokomotif
4: di sambutnya itu dengan bionet. Nah, ujung senjata kan ada bionet. Nah, itu coloknya kena si saya puji lah. Saya kena dan jatuh di situ meninggal.
3: Nama-nama para syuhada yang gugur kini terukir jelas dalam batu prasasti Monumen Tugu Perjuangan Rakyat Cunda tahun 1945 yang sudah dipugar megah di atas lahan bekas stasiun kereta api di pinggir simpang Pekan Cunda, Kota Lhokseumawe sejak pertengahan tahun 2019. Hal itu semua demi mengenang semangat patriotisme, berani mati mempertahankan tanah air walau nama-nama pejuang tersebut tidak masuk dalam deretan pahlawan nasional Indonesia, ujar Keci, Kepala Desa Gede Cunda Tarmizi, yang ikut mempelopori terbangunnya Tugu Monumen Perjuangan Rakyat Cunda melawan penjajah Jepang.
5: Jadi di saat awal-awal 2019, itulah wacana kami yang pertama ingin membangun Tugu sebagai rasa terima kasih kami kepada syuhada-syuhada. Dalam peristiwa itu ada beberapa syuhada, banyak syuhada yang menjadi korban, yang gugur. Makanya di saat kami sebelum membuat Tugu Perjuangan itu, kami konfirmasi dulu lah sama-sama cucu-cucu Panglima Perang. Maka di pertengahan 2019 mulailah kami bekerja pakai anggaran desa, dana desa sebesar 163 juta sekian-sekian. Mungkin bapak-bapak bisa melihat langsung ke lokasi Tugu Pahlawan.
3: Sepetak prasasti segi empat diapit empat bangunan tembok menyerupai pintu menjulang ke atas setinggi 2,5 meter diberi cat warna putih merupakan tampilan fisik yang kami lihat di Tugu Monumen yang kami sebut dalam peliputan khusus ini dengan nama Cunda Nippon Train Battle yang berarti pertempuran kereta api Jepang di Cunda sebagai bentuk empati terhadap perjuangan rakyat tersebut. Luas keliling bangunannya mencapai 6x10 meter persegi dan letaknya berada di pinggir simpang Pekan Cunda, juga persis di pinggir jalan masuk utama menuju pusat kota Lhokseumawe. Juga menjadi fakta lain ketika kami mendekat ke lokasi ditemani anggota Tuhapet Desa Gede Cunda Nurdin pada 12 Agustus 2021.
6: Ya, jadi pendengar, ini adalah saat ini kami berada di Simpang Kedai Junda ya.
7: Simpang Stasiun Junda.
6: Simpang Stasiun Junda.
7: Dahulunya, Simpang Stasiun Kedai Junda.
6: Di sudut ini persis ada Tugu namanya ya. Ini ya, kabarnya Tugu Perjuangan Pak Dini.
7: Betul. Tugu Perjuangan Perang dengan Jepang.
6: Kita mungkin bisa masuk ke dalamnya Pak.
7: Boleh.
6: Ini Tugu agak tinggi dibangun Pak ya.
7: Iya.
6: Berapa ketinggian dari jalan ini Pak?
7: Dari jalan? Hampir 1 meter.
6: 1 meter. Ya, dan posisinya persis di pinggir jalan raya, Pak ya.
7: Nah, ini jalan raya. Uh-huh. Ini termasuk blok PJKA-an. Nah. Termasuk ini.
6: Berarti kita naik berapa tangga nih? 5.
7: 1 2 3 4.
6: 4 5. Tangga, ya, 5 tangga ya.
7: 5 tangga.
6: Oke, ini. Ya. Ini prasastinya, Pak.
7: Ya?
6: Ini prasasti.
7: Apa pertempuran antara TKR rakyat melawan tentara Jepang tanggal 24 11/1945 Junda. Jadi kira lebih lewat Jepang. Ditunggu sama orang kita oleh suara-suara ini dan lain-lain. Ditunggu di sini, mereka dengan pedang, dengan apa, banyak berhamburan darah di sini. Jepang cukup banyak yang mati. Orang kita banyak juga karena mereka punya senjata, kita punya pedang.
6: Masih banyak masyarakat yang belum tahu nih Tugu apa gitu Pak Dini.
7: Banyak masyarakat yang belum tahu. Dulu udah pernah dibuat kecil. Ini dibuat yang megah sedikit, agak lebar kan? Ya. Di Tugu ini, Tugu sejarah, Tugu perjuangan.
3: Sejarah perjuangan kemerdekaan yang ditunjukkan para syuhada di kawasan Junda Lok Sumawe ini, keberadaannya hampir terlupakan. Terlebih TKP-nya berada di atas lahan PT Kereta Api atau dulunya dikenal lahan PJKA. Namun setelah dipugar kembali sejak tahun 2019, seakan seperti membuka kembali mata publik Lok Sumawe terhadap peristiwa pertempuran melawan penjajah yang belum tersalin ke dalam buku sejarah ini. Walaupun diakui Nurdin kepada RRI, sejauh ini belum banyak masyarakat Lok Sumawe yang mengetahui maksud dari pembuatan tugu monumen tersebut.
7: Tugu fantasi ini.
8: Senyum.

Gadis manis Kalimantan lagi benar-benar demam banget nih di seluruh Indonesia dan Sumatera Perempat karena lagunya viral banget ya. Lagu dari Syahriadi dengan PP apa gitu ya, UU apa. Selain Kicau Mania dan Sumatera Perempat, ini adalah salah satu lagu Kalimantan Selatan yang bisa menembus pasar nasional dan lagunya juga banyak di cover oleh artis-artis papan atas, bahkan juga viral gara-gara sempat di cover sama Fuji ya dalam TikToknya dia dan Sanak Perompat. Kami masih menyajikan lagu-lagu untuk Anda dan kali ini supaya kita lebih mawas diri dengan apa yang harus kita lakukan di dunia bersama Razana.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
2: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul.
3: Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
3: Kami bangga buatan Indonesia.

Selamat sore, kabar Pro4 bersama Eli. Polres Balangan memantau distribusi BBM bersubsidi, memastikan penerima tepat sasaran. Di tengah ramainya isu keterbatasan BBM, khususnya jenis biosolar gasan supir truk, personel Polres Balangan turun langsung ke sejumlah SPBU, gasan memantau pendistribusian BBM bersubsidi. Pelaksanaan monitoring dilakukan pada SPBU di Kecamatan Batu Mandi, bersamaan lawan banyaknya antrian truk nang mengisi BBM. Kapolres Balangan AKBP Yulianur Abdi melalui Kasih Humas Polres Balangan AKW Awi Jati memandahakan pelaksanaan monitoring dilakukan supaya penyaluran berjalan aman, tertib wanjua tepat sasaran, gasan masyarakat nang berhak. Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian mengecek stok BBM, lawan jua memantau antrian, lawan menghimbau warga gasan mematuhi aturan. Pengamanan nang dilakukan nang itu merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait distribusi energi subsidi. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

Hai sana, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar dan sanak Pro 4, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami hingga saat ini di Suara Budaya Banjar. Selamat sore dan juga salam bahagia untuk Anda yang tetap setia bersama ya di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Untuk kesempatan hari ini, hari Kamis ya, 14 Mei 2026. Berasa kayak hari Sabtu apa Minggu gitu ya. Ya, karena yang lain tengah menikmati waktu liburnya, tapi mudah-mudahan untuk Dang Sanak Pro 4 yang hari ini tepatnya pagi tadi ya, bahkan hingga beberapa waktu yang lalu masih dengan aktivitasnya, semoga tetap semangat, semoga tetap bisa bahagia terus ya, menikmati suasana hari libur tapi tetap bekerja. Nanti kalau orang kerja kita libur, maunya begitu, tapi ternyata kadang tidak seperti itu ya. Baiklah, dengan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih di kesempatan sore hari ini, silakan untuk Anda yang bergabung di 3252602 atau di WhatsApp Pro 4 juga bisa, silakan di 0895-3405-09539. Sore hari ini nggak tahu, kalau uring-uringan sabar ya, sabar teman saya. Ya, kita berhibur diri sajalah sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Tengah dengan lagu-lagu dangdut yang kata orang kita dengar irama musiknya saja itu sudah mengajak kita goyang. Walaupun liriknya sedih ya kan, tapi musiknya ngajak kita goyang. Itulah kelebihan dari lagu dangdut ya, yang bisa Anda pilih. Baik, silakan 3252602, nampaknya sudah ada yang bergabung. Kita coba terima dulu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengannya Yani Alabio.
0: Mbak Yani Alabio, apa kabar?
1: Kabarnya baik saja.
0: Hujan tidak?
1: Panas arinya kini.
0: Wow. Panas ya?
1: Hmm.
0: Baiklah kalau begitu. Berarti beberapa hari ini ada hujan tidak?
1: Ada hujan.
0: Oh, hujan ada juga ya.
1: Semalam hujan.
0: Hari ini tidak.
1: Ini kada.
0: Gantian. Hujannya pindah dulu katanya. Iya.
1: Lagunya ada pianya kan
0: Tonton. Pian mau lagunya Bersemilah Kasih Gita KDI. Ditinggal mentah-mentah Imam S Arifin. Soalnya ini nanggung sih ya, mau matengin kayaknya nanggung ini. Jadi mentah-mentah. Ini buat lalapan aja.
1: Iya, ditinggal mentah-mentah aja.
0: Wah.
1: Karena masaki seorang.
0: Masaki seorang enggak apa-apa kan mentahnya aja gitu katanya. Iya. Terus
1: salamnya dari A sampai Z saja nah. Buat mbaknya terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mbak Yani di Alabio yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Sementara sudah jam 15.20 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti kita jeda sebentar untuk kumandang azan Asar ya, wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya, jam 15.43 menit waktu Indonesia Tengah. Ada lagi, silakan. Halo, ayo goyang.
2: Goyang ya.
0: Goyang yuk, dengan?
2: Lukman.
0: Dengan Bang Lukman ya.
2: Iya.
0: Apa kabar Mama Ino?
2: Baik. Lagunya nak.
0: Apa lagunya?
2: Malam Penuh Rindu.
0: Malam Penuh Rindu.
2: Iya.
0: Oh ya, baik.
2: Buat yang tersayang malam

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

baik pendengar dan sanak Pro 4, untuk pendengar dan sanak Pro 4 yang sore hari ini lagunya sudah terpenuhi, semoga terhibur ya. Tapi kita nanti akan jeda sebentar untuk kumandang azan asar wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Tapi kami juga sampaikan pendengar untuk Ayo Goyang, lagu-lagu dangdut di suasana sore hari ini tentu masih akan berlanjut ya sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, salam bahagia untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengar bersama kami melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz.

Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan asar untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah salat asar sore hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan apa yang paling disukai Allah Ta'ala. Rasulullah menjawab, menjalankan sholat pada waktu yang ditetapkan. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Riwayat Bukhari.

Selamat sore, Habar Pro4 bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendorong para pelaku usaha supaya tertib menyampaikan laporan investasi daerah melalui sistem laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM secara berkala. Disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Wan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hulu Sungai Tengah Edina Fitria Rahman di Aula Hotel Istiqomah Barabai. Pihaknya menggelar bimbingan teknis implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dengan melibatkan para pelaku usaha di Bumi Murakata. Kondisi perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebujurannya cukup berkembang, terlihat dari ramainya aktivitas usaha masyarakat setiap hari. Meski demikian, tingginya aktivitas ekonomi masyarakat yang itu belum sepenuhnya terbaca investor luar daerah karena rendahnya laporan investasi resmi pemerintah daerah. Maka, laporan LKPM menjadi indikator penting gasan pemerintah maupun investor dalam melihat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pihaknya terus melakukan sosialisasi lawan jual pendampingan kepada para pelaku usaha supaya memahami kewajiban pelaporan LKPM dengan benar. Kepatuhan pelaku usaha menyampaikan laporan LKPM akan membantu meningkatkan data realisasi investasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Demikian Habar Pro4, Kulon Eli, salam budaya.

Selamat sore pendengar dan Sanak Pro 4. Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 16.10 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kita masih lanjutkan kembali untuk Ayo Goyang edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Silakan di 3252602 atau di WhatsApp Pro 4 juga. Kami menunggu yang ingin bergabung silakan ya di 0895 3405 0953. 9.

0: ada yang bergabung kembali, silakan. Halo. Terputus ya. Baik, bisa dicoba kembali. Silakan 3252602. Selamat sore juga untuk Kanda Bohate. Ada Kang Has, terus juga ada Acil Iyah ya. Ada Uming, ada Yongki Pony juga sudah bergabung di kesempatan sore hari ini, termasuk juga ada Satria Zate. Ya, 3252602, silakan. Mudah-mudahan tidak terputus sore hari ini ya.
1: Goyang yuk, goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana ini?
1: Kawan ulun, Abang Mawardi di Marabahan.
0: Abang Mawardi Marabahan, gimana cuaca sore hari ini?
1: Ya, kabarnya dengan Bian.
0: Kabar baik, gimana?
1: Lagunya apa, Da?
0: Lagunya apa mau?
1: Oh, ulun aja kemarin. Ini lagunya sudah disiapkan kah atau apa kamu buat-buat?
0: Yang mau apa, silakan.
1: Lagu Lebih Dari Selamanya dari Lesti.
0: Lebih Dari Selamanya. Baik, salamnya silakan.
1: Lebih dan ya kalau. Salam-salamnya lah.
0: Ya.
1: Salam-salamnya ke Sendang sana kita Bang Jo di Pangaron. Mona di Matapura, Mama Alpi juga. Biasanya Mama Madan juga. Ya. Dan Abang Udin kan juga. Abang Rizky juga yang ada di kandangan dia bersama Samsul aja lah.
0: Ya.
1: Biasanya di Rahmat juga nah di Tanjung lah. Biasanya Abang Edoy di Kintab, Abang Pape Coy aja nah. Salam bersama Abang Olegian aja ke sana. Lukman bersama Mama Inul aja ke sana. Abang Edoy bersama Aminya ke sana. Salam bersama orang dasar seberatan ya kalau.
0: Iya.
1: Salam di kompak selalu dari Bang Mawardi di Merabahan, sahabat budaya ya kalau. Salam budaya.
0: Iya.
1: Nah, ulun nak balik tanding lah.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mawardi di Marabahan sudah bergabung sore hari ini ya.

0: Marabahan, kita akan kemana lagi sore hari ini? Ada siapa di ujung sana? Ya, halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Abang Mihat bergetar di Sungai Lauk.
0: Abang Mihat di Sungai Lauk ya. Apa kabarnya sore hari ini?
1: Lah aja lah.
0: Ya.
1: Baik, baik aja Allah.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Ini siapa nih, Ano Hilda kah? Oh, pindah ubah suara pindahannya mana kah?
0: Ya memang beda orangnya. Biar jangan ikut-ikutan kayak Bang Mawardi. Bang Mawardi itu siapapun penyiarnya pasti Helda.
1: Oh iya kak, aku nama Helda tadi aja.
0: Iya, si Din memang juga gitu. Ntar udah disebutin siapa, pasti balik lagi ke Helda. Iya.
1: Bapak siapa nih Ano kak?
0: Ayo, siapa?
1: Siapa ya?
0: Nah, penyiar hanyar nih pindahnya nah.
1: Oh, penyiar hanyar.
0: Hanyar magang nah.
1: Kenalan siapa dulu?
0: Ya, baik, lagunya apa Pian tadi?
1: Lagunya Cintaku Satu.
0: Cintaku Satu. Satu di mana? Satu di mana
1: satu
0: lagi?
1: Satu di Gambut, satu di Handel Bakti, satu iya, di Marabahan.
0: Pas, sudah jangan dirubah lagi. Biar bergetar Sungai Lauk ya kan.
1: Ada kalau lagunya Cintaku Satu tuh?
0: Ada. Oh, jangankan Cintaku Satu, Cintaku Bulat-Bulat juga nanti dibikin.
1: Oh my, kayak pentol ha.
0: Iya.
1: Pentol dadakannya kalau.
0: Iya.
1: Salam mana? Salam buat Mawardi dari lah.
0: Iya.
1: Mudahan sehat selalu. Buat Udin Gan Benjaya.
0: Iya.
1: Buat Bang Jaya di Kampung Sasirangan. Buat Bang Wandi di Kurau. Buat Papi Coy, mantap. Cukup Coy dan Bakti. Buat Mama Madan, buat Emawati atau Mama Jani atau siapa lagi ya?
0: Siapa? Bu,
1: Mama Jani itu aja banyak ngaran. Alias Emawati tuh.
0: Iya.
1: Lanjut lagi salam buat ya semuanya gini ya.
0: Iya.
1: Salam kompak selalu, sehat selalu ya Allah. Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat penyiar juga mudahan sehat selalu, betah aja di Pro 4.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mihat di Sungai Lauk ya. Sore hari ini sudah bergabung dan juga request lagunya nanti kita dengarkan sama-sama. Ya, berikutnya, halo, ayo goyang.
2: Ayo goyang.
0: Dengan
2: Abang Alik.
0: Abang Alik. Iya.
2: Di alo-alo.
0: Di alo-alo Abang Alik ya?
2: Hah?
0: Abang Alik ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan lagunya apa?
2: Lagunya apa itu? Hah? Oh, ini nih seorang deh.
0: Pian sukanya apa biasanya?
2: Apa itu? Ah, lupa nanya-nanya jadi ingat salam itu. Lagunya apa deh itu?
0: Ya udah nanti ikut ya, ini ada Cintaku Satu. Terus ada Aku Dilahirkan Untuk Siapa?
2: Nah, itu aja.
0: Ya, baik.
2: Dalamnya Metadina. Siapa yang nanti Sungai Lauk tadi?
0: Mihat.
2: Mihat, mau Mihat nah. Salam aja mau Mihat nah.
0: Iya.
2: Kawan Namun nah, apa di Mawardi? Kawan Bang Jo, Kang Aron.
0: Iya, semuanya ya?
2: Ya, semuanya berdekan. Iya.
0: Ya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alik di Aluh-Aluh ya. Terima kasih juga sudah bergabung Haja Erna, kemudian Erma 59. Ada Goyang Yuk Mama Alpi nih kayaknya ya. Lagu Gulali Roma Irama. Baiklah, terima kasih. Selamat sore juga untuk Andam Hamdan ya, Herman juga. Kita akan dengarkan lagunya yang sudah terpilih di sajian Ayo Goyang Pro 4 FM, hadir untuk Anda setiap hari dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah.

pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Baik pendengar dan sanak Pro 4, khususnya bagi Anda pencinta lagu-lagu dangdut yang masih bersatu dengar bersama kami hingga saat ini sudah jam 16.29 menit waktu Indonesia Tengah. Kami menemani Anda di Ayo Goyang hari ini yang telah terpenuhi lagunya, semoga terhibur. Masih ada waktu, silakan yang ingin gabung kembali sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat sore. Ini ada Bang Mukhlisin, Kabupaten Semarang ya. Jauh sekali. Ada Didi juga, ada Mato JP ini ya. Ada Hadi Nasrun, salam ya. Ada Lekman, terus juga ada siapa ini? Ada Mas Latif. Nah, baik, kita akan terima kembali yang bergabung berikutnya. Silahkan, ada siapakah di ujung sana? Ayo goyang. Halo.
1: Halo, goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan Herman, apa anak mami nih?
1: Buah nangka, buah kadondong, telah godong.
0: Ya, buah dondong, buah kelapa. Lagunya apa?
1: Itu lagunya Bunda Rita, Mbak Ele.
0: Iya. Gara-gara Herman ya kan? Apa anak, tadi?
1: Bunda Rita mesok lah, Mele.
0: Kenapa?
1: Lagunya Bunda Rita.
0: Apa judulnya?
1: Yang penang-penang tuh, nah.
0: Oh, nanti kalau nggak Bunda Rita yang nyanyi, Bunda Eli nyanyi, ya kan?
1: Eh, bisa, pian menyanyi.
0: Boleh, boleh diusir. Boleh diusir, ya.
1: Tapi bagus suara pian, Mele.
0: Bagus kalau diem.
1: Nanti pendo cocok lagu campur sare.
0: Oh iya kah? Ya udah nanti tak nyanyi apa ya? Nyanyi ya udah. Salamnya buat siapa nih?
1: Oke. Mau di dekorau salamnya nah sah kalbi sebertanda milih nah.
0: Iya sebertaan. Kunang-kunang ya. Emang kalau sore gini ada kunang-kunang.
1: Kunang-kunang mana ada milih anak-anak. Ulurnya anu ni apa kegelapan ke jurang tuh?
0: Waduh, hatimu kah?
1: Keadaannya kalau dia dalam kamar nah
0: enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau cuma dalam kamar aja yang kegelapan, yang penting masa depanmu enggak gelap ya kan.
1: Oh enggak, ulun ada ulun masih gagah milih ulun.
0: Gagah.
1: Kalau jual ulun mangkat beres sebuah karung.
0: Mantap tuh.
1: Emang milih itu jana.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman ya. Memang dari Banjarmasin.

0: untuk kota Banjarmasin, sore hari ini nampaknya perlahan-lahan sudah mulai mendung. Yang punya rencana barangkali untuk menikmati suasana kota Banjarmasin sore hari ini, ada janji atau sudah memang rencana sejak pagi tadi atau beberapa hari kemarin? Nah, ini tidak ada salahnya untuk melengkapi juga terkait dengan kondisi cuaca saat ini yang masih sering terjadi hujan ya. Baiklah, segera penuhi janjinya karena waktu sudah semakin bergulir saja pendengar. Saat ini sudah jam 16.33 menit waktu Indonesia Tengah. Biasanya kalau hari libur, janjian itu kalau nggak pagi-pagi sekalian atau sore-sore sekalian. Tapi kalau dipesenin, pulangnya jangan malam-malam, subuh sekalian. Itu siapa? Nggak ada sih di sini ya, aman. Baik, ada lagi penelpon berikutnya, kita coba terima ada siapa di sana. Halo, ayo goyang. Halo. Halo.
1: Halo, ayo goyang.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
1: Abah Kalbi.
0: Abah Kalbi ternyata. Apa kabarnya Abah Kalbi?
1: Kabarnya baik-baik aja, nak. Ya.
0: Tempat pian hujan?
1: Udah belum, nah, nah, hujan harinya. Nah, hujan dari
0: hujan ya?
1: Hujan panas.
0: Hujan panas.
1: Wow. Hujan campur panas.
0: Oh, kalau di tempat saya hujan air. Kalau tempat kalian hujan panas itu ya.
1: Harinya kan panas, harinya kalau sambil hujan dia bercampur kayak itu.
0: Jadi hujan. Beneran hujan kan? Ya, dadah.
1: Tabunya aneh deh, kalau tabunya aneh. Tajamnya karang.
0: Tajamnya karang. Ya, nanti coba disiapkan ya setelah kunang-kunang.
1: Iya, keterapannya Pak. Ya, dia keterapannya
0: kan. Di sini panas banget di luar, kata Herman. Oh, ada Jolodong juga sudah gabung. Ah, antik banget nih punya nama Jolodong. Ya, siapa lagi ya bakal Bi?
1: Dalamnya sudah ditanya, nah suruh pendengar Radio Perempatnya.
0: Iya.
1: Jadi terima kasih lah atas waktunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi di Sebamban yang sudah bergabung. Anak ketiga sudah gabung juga. Terus ada Andi Saniago, ada Bin Daud. Nah, saya curiga teman saya ini ya. Ya, ada Bang Zen juga. Terima kasih ya. Sementara untuk lagu-lagu dangdut ini masih akan kita dengarkan sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Untuk Ayo Goyang memang hadir setiap hari dari jam 15 sampai jam 17. Yang bisa Anda pilih di line telepon ataupun juga di WhatsApp Perempat ya. Setiap hari pokoknya Anda bisa bergoyang bersama dengan lagu-lagu dangdut pilihan, menemani suasana aktivitas Anda barangkali, ataupun yang sedang menikmati suasana hari liburnya hari ini, atau yang gak ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya bengong itu juga ngapa-ngapain ya kan, karena bengong itu yang ramai itu isi kepala ya kan. Tapi gak apa-apa kan, itu upaya kita supaya tidak berbahaya ya kan. Pendengar dan sanak perempat juga mungkin pernah dengar ya, itu loh ada yang kesurupan karena pikirannya kosong. Nah, supaya pikiran kita nggak kosong, supaya kita nggak kesurupan maksudnya, kita isi sajalah. Entah apalah pokoknya ya sore hari ini, yang penting jangan kosong aja. Bengong boleh, tapi bengongnya ya jangan kosong-kosong banget lah ya. Pokoknya sore hari ini kita bawa happy-happy aja, kita bawa bahagia, seneng-seneng. Kalaupun gak disenengin, kita nyeneng-nyenengin diri aja ya kan, bersama Pro 4 masih sempat. Dan nanti kami juga informasikan pendengar setelah lagu-lagu dangdut ya, selama lebih kurang 1 jam Anda akan kami temani lagi dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, lagu-lagu Banjar sampai jam 18 waktu Indonesia Tengah.

Tratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

0: Baik pendengar, untuk Ayo Goyang sore hari ini masih ada beberapa waktu lagi. Sudah berada di ujung kebersamaan kita sore hari ini ya. Selamat sore untuk Edianto 47, ada Mustafa Rama, ada Arpani, terus ada Solama juga, ada Andi Saniago, ada Yazid, ada Razeres ya. Dan juga ada Bang Zen yang sudah bergabung sore hari ini di Ayo Goyang Pro 4 FM. Anda bisa bersama kami setiap hari dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk penelpon berikutnya, ini adalah penelpon terakhir yang gabung ya. Kita coba sapa dulu. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk, apa kabar Mbak Eli? Tadi tersempat, hampir aja ketinggalan kereta.
0: Wah, belum berangkat, belum penuh ya.
1: Lagunya bisa nggak Mbak?
0: Apa?
1: Lagunya ini aja nah, dari Elvis Presley, Bercanda.
0: Bercanda?
1: Pokoknya biasa lagi tensi sama seseorang yang lagi ngambek dia tuh.
0: Waduh. Ngambek terus ya kan.
1: Saya tahu laki-laki tuh kebanyakan yang baik egois mau menang sendiri.
0: Wah.
1: Gitu.
0: Ngambek. Coba kalau menang itu jangan menang sendiri ya.
1: Kalau memang jodoh ulun ya berlanjut. Kalau enggak ya udah sampai di sini aja gitu. Ya.
0: Paling enak itu menang bareng-bareng. Jangan menang sendiri-sendiri. Menang bareng-bareng.
1: Ya, makanya egois memenang sendiri itu nanya nyebelinnya.
0: Enggak, itu bumbunya.
1: Ya, itu aja. Mudah dia ngerti. Sebenarnya sayang banget sama dia tuh. Cuma dia gak ngerti gitu. Nah, perasaan perempuan. Punya enak sendiri gitu. Nyebelin
0: apa ngangenin?
1: Buat temennya, buat Mbak Eli itu yang terbaik. Itu kan mau habis acara jadi cepet-cepet. Nanti ketinggalan kereta. Ya udah berelaan lah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amah di Palam Banjarbaru ya. Selamat sore juga untuk Farid Azza. Gak pakai apa-apa, Farid Azza. Ya, terima kasih semuanya yang sudah bersama sore hari ini di Ayo Goyang untuk edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wah, Kota Banjarmasin makin deras hujannya. Semoga selamat dalam perjalanan untuk dan sanak pro 4 yang saat ini tengah menuju arah Kota Banjarmasin ataupun juga sebaliknya, pengguna roda 2, roda 4 ya, atau yang barangkali sore hari ini Anda yang punya rencana untuk jalan-jalan menikmati suasana kota, mungkin bisa sedikit menunda ya, menunda sebentar untuk nanti bisa menunggu kondisi lebih stabil lagi seperti itu. Sementara bersama Pro 4 kami masih terus menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut, dan setelah ini akan hadir di ruang dengar Nasanak Pro 4 lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Baik, tetap bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar.

Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.

Abad Perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, Habar Perempat bersama Eli. Dukungan pengamanan diberiakan Polres Tabalong bersama Polsek Jajaran dalam pelaksanaan ibadah peringatan kenaikan Isa Al-Masih yang dilaksanakan umat Nasrani hari ini. Pengamanan yang dilakukan di sejumlah gereja nang ini gasan memberikan rasa aman dan nyaman gasan jemaat yang melaksanakan ibadah lawan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Pelaksanaan ibadah di masing-masing gereja dimulai pagi hari lawan dipimpin para pendeta maupun pastor dengan jumlah jemaat yang hadir bervariasi. Di Kabupaten Tabalong ada beberapa wilayah yang melaksanakan ibadah kenaikan Isa Al-Masih, di antaranya di Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Muara Uya, Kecamatan Upau, Kecamatan Tanta, Kecamatan Tanjung hingga Kecamatan Bintang Ara. Gasan pengamanan gereja di wilayah Kecamatan Murung Pudak dilakukan personel Polres Tabalong lawan Polsek Murung Pudak. Sedangkan gasan gereja di kecamatan lainnya, pengamanan dilaksanakan masing-masing Polsek Jajaran sesuai wilayah hukum. Adapun gereja di wilayah Kecamatan Murung Pudak totalnya ada 8 yang melaksanakan ibadah kenaikan Isa Al-Masih tahun 2026. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

Selamat sore, salam bahagia pendengar dan sanak Pro 4 untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar ya. Sudah jam 17.10 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan menemani suasana sore Anda saat ini dengan serangkaian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Sejumlah informasi juga akan kami hadirkan. Mudah-mudahan suasana sore hari ini menjadi waktu yang penuh bahagia untuk Anda, khususnya yang tengah menikmati suasana hari libur ya, di tengah kesibukan yang barangkali di waktu-waktu sebelumnya itu sangat sulit menyatukan anggota keluarga ya. Baru momen-momen seperti ini tentu menjadi kehangatan yang dirindukan. Karena bisa bersama berbagi cerita, berbagi banyak hal, dan mungkin termasuk juga rencana-rencana ke depan Anda dan juga keluarga. Sementara yang justru sore hari ini baru memulai aktivitasnya karena tidak mesti mau hari libur, mau hari apa begitu ya. Terutama yang memang punya usaha kuliner ya, usaha-usaha seperti ini. Mudah-mudahan jualannya hari ini juga laris manis. Demikian juga yang punya tanggung jawab aktivitas hari ini, baik sebagai petugas keamanan, kesehatan, dan juga lain sebagainya, termasuk yang ada di pusat-pusat perbelanjaan ya, semuanya sehat, penuh semangat, aktivitas hari ini juga bisa terlaksana dengan baik dan juga tanpa kendala. Kita nikmati untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, dan untuk yang lagu berikut ini khusus ya, yang sore hari ini tengah sendirian saja, tapi mudah-mudahan walaupun tengah sendiri, perasaannya tidak benar-benar sendiri. Ada Pro 4 yang pastinya ya. Ada Hazir pendengar sorangan.

0: Ayo, ayo, lakasi, tinggal sedikit lagi, mana ngoluna?
1: Eh, Mat, coba ikan melihat langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
0: Ah, kenapa juga, kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, buat ikan nih, sudah saja kuning, masih aja di situ.
0: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sehari.
1: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
2: Anda papa datang ikah ke situ, sekalian mama bawakan sapu, nah.
0: Gih, jangan mah, jangan. Bulik, bulik, ulun, bulik, nah.
1: Tadi hujannya ada apa-apa. Langit kuning aja, belum habang lagi.
2: Nah, itulah papadah urang bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.

Menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

Beberapa lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang sore hari ini sudah kita dengar dan nikmati bersama. Pendengar sudah mengantar kita di menit ke-27 jam 17 waktu Indonesia Tengah ya. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru meningkatkan keterampilan masyarakat melalui program pelatihan menjahit bekerja sama dengan LKP Yayasan Diandra Busana Mandiri, pendengar ya. Jadi disampaikan oleh Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Disko

Pumnaker Banjarbaru, Julhida Rahmah Astuti, yang berharap para peserta bisa memanfaatkan keterampilan untuk membuka usaha mandiri, ya. Pelatihan yang diselenggarakan di LKP Yayasan Diandra Busana Mandiri di Jalan Palam, Komplek Lampu Mangkurat, ya, Kota Banjarbaru, diikuti oleh 16 peserta. Diharapkan kerjasama itu nantinya bisa terus berlanjut dalam berbagai program pelatihan berikutnya, sehingga semakin banyak melatih masyarakat, ya. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan di bidang tata busana khususnya, sekaligus membuka peluang kerja dan usaha mandiri untuk materi pengenalan alat dan bahan hingga praktik menjahit pakaian secara langsung. Diharapkan para peserta bisa meningkatkan keterampilan menjahit sehingga bisa dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha maupun meningkatkan ekonomi keluarga dan juga kesejahteraan.

banjar diwaluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak. Begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.

Ya, pendengar, jelang peringatan Idul Adha 1447 Hijriah ya, maka Badan Pengelolaan Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin menggelar pelatihan penyembelihan hewan kurban. Kegiatan pendengar dilaksanakan di lingkungan Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin diikuti 200 peserta hari ini ya. Ketua Badan Pengelolaan Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin Muhammad Tamrin mengungkapkan jika kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan kerjasama juga dengan DPD Juru Sembelih Halal atau Juleha dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat seperti itu ya. Pelatihan yang dilaksanakan adalah tindak lanjut dari arahan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin dan juga Wakil Gubernur Hasnur Yadi, maka berkaitan hal itu ditegaskan seluruh rangkaian pelatihan diberikan secara gratis bagi para peserta ya. Dihimbau kepada para tokoh agama, kemudian juga pengurus masjid maupun musola agar juga melibatkan para peserta pelatihan dalam proses penyembelihan hewan kurban. Sebab para peserta yang dianggap telah memahami materi yang disampaikan akan mendapatkan sertifikat secara resmi.

Bicara soal wadai banjar, ingatan kita pasti langsung tertuju pada rasa manis yang legit. Ada kalalapun, pai sagu, gagatas, sampai wadai papare yang menggoda. Tapi, di balik dominasi rasa manis itu, ada satu primadona yang tampil beda dengan rasa gurihnya yang ikonik. Kenalin, wadai ipau. Sering dijuluki sebagai lasagna Kalimantan, ipau tampil cantik dengan lapisan-lapisan tipis dari campuran terigu, telur, dan juga susu. Di setiap sela lapisannya, ada tumisan daging, wortel, bawang bombay, dan kentang yang melimpah. Setelah dikukus sempurna, tiap potongnya disiram saus santan yang kental. Lalu disempurnakan dengan taburan seledri dan bawang goreng yang harum. Gurih, sedikit manis, dan kaya rasa. Wadai ipau, bukti keberagaman rasa dari Tanah Banua.

adalah sumber kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai. Mari rawat bersama sungai kita.

0: Jumat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat petang, Habar Pro 4 bersama Eli. Bupati Andi Rudi Latif melalui Sekretaris Daerah Yulian Herawati melepas kontingen Tanah Bumbu gasan mengumpati ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Wapopda tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 yang dilaksanakan di Banjarmasin. Pelepasan kontingen Tanah Bumbu berlangsung di pendopo kantor Bupati di Batu Licin. Bupati dalam sambutan yang dibacakan Sekda Yulian Herawati memadahkan penghargaan gasan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Wan Pariwisata beserta seluruh pengurus cabang olahraga yang sudah melakukan pembinaan wan persiapan terhadap atlet pelajar. Menurut Sidin, sinergi antara pemerintah daerah, pelatih lawan juga pengurus cabang olahraga menjadi kunci dalam mencetak atlet muda berprestasi nang siap bersaing di tingkat provinsi. Popda kada hanya ajang kompetisi olahraga, tapi juga menjadi wadah pelatihan karakter generasi muda. Melalui Popda, atlet pelajar diharapkan kawa membangun sikap disiplin, sportivitas, kerja keras, lawan juga semangat pantang menyerah. Pada Popda 2026, tema yang diusung adalah sportif tangguh raih prestasi untuk banua. Tema yang itu diharapkan menjadi motivasi gasan seluruh atlet, gasan tampil maksimal sekaligus menjaga sportivitas selama bertanding. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

Baik pendengar dan sanak perompak, Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar hingga saat ini sudah jam 18.12 menit waktu Indonesia Tengah. Segera kita nantikan khususnya bagi umat muslim kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya petang hari ini jam 18.20 menit waktu Indonesia Tengah. Dengan bersama-sama terlebih dahulu kita resapkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 71-75 yang akan dibacakan oleh Hajah Alfisyah Arsyad. Oh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan, berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental yaitu pikiran dan sikap yang baik, sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi, yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas

atas calon suaminya, apakah lebih baik, setarap, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setarap dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat

Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kepakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم الآن. قال: فصل في أحكام دعاء الاستفتاح. Ini fasal menceritakan tentang hukum doa iftitah. هذا ما ورد من الأذكار في دعاء التوجه، فيستحب الجمع بينها كلها لمن صلى منفردا وللإمام إذا أذن له المأمومون، فأما إذا لم يأذنوا له فلا يطول عليهم بل يقتصر على بعض ذلك، وحسن اقتصاره على وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين، وكذلك المنفرد الذي يثير التخفيف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, anugerah yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua di dalam rutinitas kita yang kita awali dengan salat maghrib berjamaah, kemudian berzikir kepada Allah, kemudian sama-sama kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yang mana kita berharap mudah-mudahan kita yang datang bawa dosa, dosa kita diampuni Allah. Kita yang datang bawa hajat, semoga hajat kita digabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, semoga Allah angkat segala penyakitnya, diberikan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa disebutkan bahwasanya idza kan yaumul qiyamah nada munadin, apabila nantinya terjadi hari kiamat terdengar sebuah seruan. Di hari kiamat nanti terdengar sebuah seruan. Apa itu seruannya? Ada sebuah informasi, ada sebuah kabar, ada sebuah naba. Apa itu informasinya? Gal sayalamul jam'ul yawm man ahlul karam. Sayalamu ahlul jam' man ul man aula bil karam. Ketika nantinya di hari kiamat terdengar nada munadin, sayalamu ahlul jam'i man aula bil karam. Selagi akan mengetahui orang yang berkumpul pada saat ini siapa mereka orang-orang yang benar-benar mendapatkan kemuliaan. Maka saat itu orang menunggu siapa yang dimaksud orang-orang mulia. Maka pada saat itulah dicari. Siapa yang dicari? Yang dicari adalah terdengar lagi seruan ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ternyata mereka adalah aula bil karam, orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Tatajafa junubuhum anil madaji', apa yang mereka lakukan? Mereka lambungnya jauh dari tempat tidur, yang mereka lakukan apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka beribadah kepada Allah, munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan pengharapan kepada Allah. Khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari karenanya, yaitu adalah berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ayat tersebut diturunkan menceritakan tentang kebiasaan kami, kata beliau, ma'syaral ansar, orang-orang ansar, kebiasaan mereka dahulu, kunna nusallil maghrib fala narji' ila rihalina hatta nusalliyal isya ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kebiasaan kami dan kebiasaan para sahabat dahulunya, yaitu adalah ketika kami sholat maghrib tidak pulang ke rumah melainkan setelah sholat isya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'tikaf di masjid, apa namanya, jalsah, duduk membicarakan ilmu pengetahuan agama. Wah, kata, dari karenanya beruntung kita, masya Allah, kita duduk antara maghrib dan isya, mudah-mudahan masuk dalam ayat tersebut yang dipuji oleh Allah, tatajafa junubuhum anil mabaja yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan besok bakal dicari. Saya'lamul jam'u, saya'lamu ahlul jam'i, akan mengetahui orang yang berkumpul pada saat ini, man awla bil karami, siapakah mereka orang yang paling mulia, yang paling berhak mendapatkan kemuliaan. Ternyata semua itu adalah orang-orang yang selama di dunia memanfaatkan waktu yang kita pada saat ini berada di dalamnya, di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mudahan istiqamah insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Malam hari ini Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Adhkar membicarakan tentang hukum doa iftitah. Seluruh yang datang dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang doa iftitah tersebut, yustahab, dianjurkan untuk memadukan semuanya itu bagi orang yang sholat sendirian. Jadi kan kemarin itu banyak tuh riwayat-riwayatnya. Nah, dianjurkan dipadukan semuanya, digabung semuanya bagi orang yang sholat sendirian. Umpama sholat sunnah kah? Sholat sendirian, begitu. Walil imam, dan bisa juga dibaca oleh imam, tentu lumayan panjang tuh, lumayan panjang. Walil imam idza adzina lahul ma'mumun, jika para makmum mengizinkan, meridai. Adapun amma idza lam ya'dzanu lahu, kalau makmum tidak mengizinkan, tidak setuju, fala yutawil alaihim, maka jangan sampai dikasih durasi yang panjang atas mereka. Bal yaghtasir ala ba'dhi dzalik, akan tetapi imam harus faham bacanya, diringkas. Dan ringkasan yang paling baik di dalam doa iftitah yaitu adalah dari wajah tu wajhi sampai wa ana minal muslimin. Nah, sampai situ itu adalah apa namanya doa iftitah yang pendek yang paling baik situ. Wajah tu wajhi alladhi fatara, sama sampai wa ana minal muslimin. Begitu juga kalau sholat sendirian, kalau mengutamakan untuk jangan terlalu dipanjangkan, karena memang sejatinya imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan idza amma ahadukum binnas falyukhaffif, kalau kalian mengimami orang lain maka sholatnya jangan terlalu panjang, pendek-pendek aja, ringkas, ringan. Wa idza apabila kalian sholat sendirian, falyutawil masya, silahkan, mau panjang bagaimana silahkan kalau sendirian. Kenapa? Karena di belakang kalian, kata Nabi Muhammad, ada orang yang dhaif, ada orang yang lemah, ada orang yang tidak sanggup berdiri lama, ada orang yang marid, ada orang yang sakit. Dulu orang sakit pun sholatnya berjamaah ke masjid dahulu. Di eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantaranya ada lagi yang dhul hajah, ada orang yang punya keperluan. Apalagi kalau mendengar anak kecil nangis, oh masya Allah. Itu langsung kita hidup tuh harus peka, peka dengan sekitar. Begitu. Apalagi ini kita seandainya sholat umpama kemudian turun hujan, udah diringkas sholatnya, diperpendek sholatnya, jangan sampai imam masya Allah bacanya surah Al-Baqarah, masya Allah, makmumnya langsung meriang setelahnya. Tahu hujan hari, turun hujan,
1: Tadinya sebelum tidak turun hujan, tahu-taunya turun hujan, sudah ringkas. Dipendekkan, falyukhaffif, diringankan, begitu.
0: Wa'lam anna hadhihi al-adhkar mustahabbatun fil fariidati wan nafilah. Dan adhkar ini yang wajah tu wajah itu dianjurkan baik salat fardu ataupun salat sunnah, sama dengan salat fardu salat sunnah. Falau tarakahu fi raka'atil ula amidan aw sahiyan, kalau dia tinggalkan di rakaat pertama dengan sengaja atau dia lupa, lam yaf'alhu fi ma ba'daha, jangan dilakukan lagi setelahnya, sama adanya kelupaan ataupun sengaja, jangan dilakukan lagi. Lifawati mahallih, karena dia telah terlewatkan tempat yang harusnya dia baca, jadi jangan lagi. Walau fa'alahu, kalau dia di sana kekeh mau membacanya, karena makruhan, hukumnya makruh. Umpamanya orang salat rakaat pertama lupa, kemudian rakaat kedua dia baca sebelum Fatihah, itu makruh. Apakah salatnya batal? La tabtul salatu, salatnya tidak batal. Walau tarakahu aqibat takbirati hatta syara'a fil qira'ah aw at-ta'awudz, kalau dia tinggalkan doa iftitah setelah takbiratul ihram sampai dia memasuki kepada bacaan atau memasuki kepada ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqad fata mahalluh, maka dia telah melewatkan tempat yang disunnahkan membaca doa iftitah. Fala ya'ti bihi, maka tidak boleh lagi membacanya. Falau atabih, kalau dia masih membacanya, lam tabtul salatu, salatnya tidak batal. Walau kan masbugan, nah bagaimana kalau orang yang salatnya masbug, adrakal imam fi ihdar rakaat, dia menemui imam salah satu rakaatnya, umpama ini orang maghrib salatnya masbug, datang di rakaat kedua, artinya dia menemui imam di rakaat kedua, atabihi, maka silahkan dia membaca doa iftitah, illa melainkan, nah ada pengecualian, ayya khafa min ishtighalihi bihi fawatal fatihah, kalau dia melainkan bagi orang yang khawatir, khawatirnya apa? Kalau dia baca doa iftitah, fatihahnya ketinggalan, fatihahnya bakal melayang, maka fayashtagil bil fatihah, maka hendaknya dia lebih menyibukkan diri untuk membaca fatihah, fa innahu akadu, fa innaha akadu, karena sesungguhnya baca fatihah itu lebih ditekankan, li annaha wajibah, dan itu pun adalah apa namanya, baca fatihah termasuk ruknun min arkanis sholah, wajib, itu rukun sholat, la sholata liman la fatihatalah, orang yang sholat kalau tidak baca fatihah maka sholatnya tidak benar. Wahada sunnah, sedangkan doa iftitah itu adalah sunnah, maka dahulukan yang wajib dari yang sunnah, begitu. Nah, jadi kalau kita datang, tapi kalau mau meringkas umpamanya, kan ada riwayat kemarin juga di sana, riwayat tentang doa iftitah, apa namanya, ambil yang riwayat yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naggini min khatayai, ambil yang itu, atau di sana ambil yang mana ruwiya juga yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu bahwasanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan asila. Atau kalau mau meringkas, yang ringkasan bagusnya dari wajjahtu Allah, umpama Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pendek begitu. Nah, ini wajib, ini yang sunnah, jangan sampai mengerjakan sunnah wajibnya ketinggalan. Karena ibadah yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepadanya, yaitu dengan sesuatu yang wajib. Dan ketika seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara perkara yang sunnah, sehingga hamba tersebut dicintai oleh Allah. Istiqamahnya seseorang melakukan yang sunnah membawanya kepada status orang yang dicintai oleh Allah. Dan namun paling istimewa ibadah di dalam mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan yang wajib.
1: Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah.
0: Walau adrakal masbugul imama fi ghairil qiyam, seandainya orang masbuk ini memperdapati imam, namun ketika dia ketemu sama imam, imamnya bukan ketika berdiri, imma fir ruku' wa imma fis sujud, sama adanya dalam ruku' ataupun dalam sujud, wa imma fit tasyahud, atau imamnya ketika tasyahud. Wah, kita semua tahu kalau ketemu sama imam di ruku' berarti dapat satu rakaat. Ini umpama nih imam nih, umpama imam baca qul huwallahu ahad, kita baru naruh sandal, Allahus samad, masyaallah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian kita takbir Allahu akbar. Setelah takbir imam langsung ruku, udah langsung ruku, enggak usah baca Fatihah, Allahu akbar, langsung ruku. Ketemu sama imam, tumakninah dengan imam pada ruku, dapat satu rakaat. Kalau apa namanya tidak tumakninah rukuknya bersama imam, umpama kita mau ruku, imamnya tahu-taunya sami Allahu liman hamidah, karena imam tahu nang masbuk ini harusnya ku jadai sekali kali. Masyaallah, eta Allahu akbar, umpama ni Allahu akbar, imam ruku dia datang Allahu akbar, Allah sami Allah, nah kadang-kadang ketemu, kadang dapat serakaat. Kalau masbuknya ketemunya di rakaat ketiga, imam sedang tasyahud, ya udah tambah tiga. Allahu akbar, langsung tasyahud. Allahu akbar. Langsung ahrama ma'ahu, maka dia takbiratul ihram wa ata bi dzikril ladzi yati bihil imam. Maka dia langsung membaca dengan zikir yang dibaca dengannya oleh imam. Imam saat itu posisinya di mana? Kalau tasyahud ya udah baca tasyahud. Setelah itu baru tambah lagi. Wala ya'ti bidu'ail istiftah fil hal wala fima ba'd, maka dia tidak boleh apa namanya, janganlah dia membaca doa istiftah baik pada saat itu ataupun setelahnya, dosa lagi. Wakhtalafa ashabuna fi istihbabi du'ail istiftah fi salatil jenazah, dan ulama berbeda pendapat pada disunnahkan doa istiftah dalam salat jenazah, apakah disunnahkan atau tidak. Yang paling sahih pendapatnya la yustahab. Jadi surat jenazah kada pakai doa iftitah. Allahu akbar. Makanya ring pulang Allahu akbar kabira walhamdulillah. Li'annaha, kenapa demikian, mabniyatun 'ala takhfif. Karena surat jenazah itu dasarnya adalah yaitu dibina atas sesuatu salat yang harusnya diringankan, jangan terlalu panjang. Allahu akbar, Fatihah. Setelah Fatihah Allahu akbar, salawat. Setelah salawat Allahu akbar, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Udah. Tuh pelajaran bagi kita. Kalau udah jenazah kita ada di depan para orang-orang, maka tidak ada lagi doa, ya Allah sukseskan dia, ya Allah kayakan dia, jadikan karirnya bersinar, jadikan popularitasnya makin baik, tidak ada lagi. Yang ada Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, tidak ada lagi. Kalau mau panjang, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i thalaj wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunqqa thawbul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darih zawjan khairan min zawjih wa ahlan khairan min ahlih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah, tidak ada lagi, kata urusan dunia tidak ada lagi. Maka dari karenanya, ayo kita sama-sama hidup di dunia, jangan lupa untuk berbekal buat akhirat. Karena semuanya bakal berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa orang yang dimasukkan ke dalam surga? Siapa orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga? Faqad faz. Maka dialah orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang sukses. Dan ingin dijauhkan dari neraka,
1: kemudian dimasukkan ke dalam surga agar mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, kemenangan, caranya wa may yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa orang yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Rasulullah, maka sungguh dia memegang kemenangan yang agung. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menang besok nantinya di hari akhirat insyaallah, di negeri akhirat, dalam keadaan fi khairin wa lutfin wa afiyah, dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Apalagi jenazah, kalau jenazahnya jenazah yang diampuni oleh Allah, jangan sampai kita absen meskipun salat gaib. Jangan absen. Ini ada, kita tahu jenazah, jenazahnya itu yakin dosanya diampuni, jangan absen dalam mensolatkannya. Ikut mensolatkan. Kenapa? Karena kemuliaan pertama yang Allah berikan bagi orang-orang yang mensolatkan terhadap jenazah, yang mana jenazahnya itu dosanya diampuni oleh Allah, maka seluruh yang mensolatkan dosanya diampuni oleh Allah. Subhanallah. Jangan absen. Jangan sampai absen mensolatkan. Salatkan, subhanallah. Ada salat jenazah, jangan salat jenazah tidak ada ruku, arba'a takbirat, jangan arba'a rakaat, arba'a takbirat, 4 kali takbir. Subhanallah. Mudah-mudahan husnul khatimah insyaallah. Kalau udah jenazah kita, jasad kita terbujur kaku di atas keranda, udah tidak bisa apa-apa lagi, lewat semuanya, enggak bisa lagi. Dari karenanya Sayyidina Jibril memberikan sebuah pesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pesan kepada kita, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, ingat kematian akan menjemputmu. Maka dari karenanya yang kita minta ketika meninggal tuh, ketika dari sakaratul maut dan ketika ruh keluar dari jasad dan setelah kematian, itu doa yang penuh dengan keberkahan yang sering kita minta, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihatan fil jasad, wasa'atan fil rizq, wa taubatan qabla al maut. Taubat

ditambah oleh Allah. Tidak ada kebaikan bagi orang yang hidup melalui hari-harinya tidak bertambah pemahamannya terhadap agama. Ziyadatan fiddin, barakatan fil umur, keberkahan di dalam umur. Umur yang berkah senantiasa membawa kepada ibadah. Barakatan fil umur, wasihatan fil jasad, diberikan kesehatan. Ya Rabb, mudah-mudahan diberikan kesehatan insyaAllah. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Sehatan fil jasad, wasa'atan fil rizq, diberikan rezeki yang luas. Subhanallah. Rezeki yang luas. Tidak hanya tertentu di satu tempat. Masyaallah. Wasa'atan fil rizq wa taubatan qablal maut, sebelum datang kematian. Ya Rabb, berikan kami anugerah, karunia, taufik untuk bertaubat kembali kepada-Mu. Senakal apapun kami, sejahat apapun kami, semunafik apapun kami, minta. Seburuk apapun kami, kami minta taubat sebelum kami wafat. Taubatan qablal maut. Wa syahadatan indal maut. Dapat syahid ketika menjelang kematian. Subhanallah. Dari karenanya niatkan menuntut ilmu sampai mati, agar ketika kematian datang kita syahid. Nah, syahid diantaranya syahadatan wa maghfiratan. Nah, yang kita mau setelah kematian dapat ampunan. Ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab, ketika hari diperhitungkan amal kita, kita dimaafkan oleh Allah. Wa afwan indal hisab wa nasiban minal jannah wa taubatan qablal maut maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal azab, dapat garansi keamanan, dapat garansi jaminan bahwasanya kita diberikan keamanan dari azab. Wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah, bagian kita surga dan masuk surga berdatangan. Wa nasiban minal jannah wan warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim, dan anugerahkan kepada kami untuk bisa nantinya memandang zat-Mu wahai Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu kalau kita doa tahu artinya, jadinya khusyuk. Kadang-kadang pecah tangisan, kadang-kadang meneteskan air mata di keheningan malam, mengakui banyaknya dosa dan jahatnya kita, dan berapa banyak kita yang kita perlihatkan hanya kebaikan tapi yang kita sembunyikan adalah keburukan. Ketika baca doa tersebut, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizq, taubatan qablal maut, syahadatan 'indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa 'afwan 'indal hisab, wa amanan minal 'adzab, nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah. Kita baca sama-sama di malam Jumat yang mulia ini. Kita baca sama-sama pian iringi ulum. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat dan doa kita. Malam Jumat, malam mustajabud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adab ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Masyaallah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat adalah salah satu malam yang mana doa kita tidak ditolak oleh Allah. Naam, wa'lam anna du'a al-istiftah sunnatun laysa biwajib. Ketahuilah doa istiftah itu hukumnya sunnah bukan wajib. Walau tarakahu

0: dia meninggalkannya, lam yasjud lisahu, maka tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Wasunnatu fihil israr, dan yang disunnahkan lagi adalah membacanya itu dengan tidak dinyaringkan, sir israr, cukup kita yang mendengar. Falau jahara bih, kalau dia membacanya dengan menyaringkan suara, karena makruhan, maka hukumnya makruh. Namun la tabtul salatuh, tapi salatnya tidak batal. Begitu. Wahai orang tua, ajarkan tuh anak-anaknya agar hafal doa iftitah di sekolah-sekolah. Masya Allah, beruntung guru-guru yang mengajarkan doa iftitah buat anak didiknya. Ketika hafal anak didiknya doa iftitah, subhanallah, selagi anak tersebut terus sholat, maka gurunya yang mengajarkannya tersebut terus mendapatkan pahala meskipun telah wafat. Dari karenanya idza mata ibnu adam ingata amaluhu illa min thalas, kalau sudah manusia meninggal terputus seluruh amalnya kecuali tiga yang terus mengalir meskipun telah wafat. Yang pertama sedekah jariah, sedekah yang terus pahalanya mengalir. Dan yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bih, punya ilmu yang bermanfaat, ada ilmu disalurkan manfaat jadinya. Dan yang terakhir adalah yaitu awwaladin salihin yad'ulah, punya anak yang salih yang senantiasa terus menerus mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka dari karenanya itu Nabi Muhammad menyampaikan itu untuk agar kita mengambil bahagian dari salah satu yang tiga itu. Kalau bisa tiga-tiganya, ambil tiga-tiganya. Punya sedekah jariah, punya ilmu yang bermanfaat, punya anak soleh. Kalau tidak bisa ya dua. Kalau tidak bisa dua ya satu. Usahakan, jangan tidak ada sama sekali. Agar nantinya setelah wafat terputus amal kita, namun tetap mengalir melalui salah satu dari yang tiga tersebut. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa mewujudkan yang tiga atau salah satu darinya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, wa kana makruhan wala tabtulu salatuhu. Naam. Karena meninggalkan yang sunnah maka hukumnya makruh. Nah, meninggalkan yang sunnah hukumnya makruh. Baik. Bismillah. Adzan Isya.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وما شاء الله الحمد لله ini malam malam Jumat terakhir kita di bulan Dzulqa'dah yang artinya kita akan menyambut bulan yang agung dan hari-hari yang mulia, yaitu adalah bulan Dzulhijjah, yang mana 10 pertama di bulan Dzulhijjah mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya dahulu orang-orang mulia mengagungkan 10 hari dalam bulan-bulan di satu tahun yang mereka lalui. Yang pertama adalah 10 hari di bulan Al-Muharram. Nah, itu mereka agungkan karena di dalamnya ada Tasu'a dan ada hari Asyura. Begitu juga di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga adalah yaitu 10 pertama di bulan Dzulhijjah yang akan kita sambut bersama. Yang mana Allah bersumpah dalam Al-Qur'an wal fajri walayalin ashr. Allah bersumpah demi waktu fajr. Kemudian demi malam-malam 10 yang akan kita sambut bersama. Sedikit kita ceritakan di malam agar sebelum memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah kita semua mengetahui keistimewaannya, kemudian memahami kemuliaannya agar jangan disia-siakan. Ketahuilah bahwasanya 10 pertama bulan Dzulhijjah mempunyai kedudukan di sisi Allah, mempunyai keistimewaan di sisi Allah, sampai diungkapkan itu semua oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Tirmidzi dan yang lainnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Amal soleh yang paling disukai Allah untuk dilakukan adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan tidak ada hari-hari yang mana amal soleh paling dicintai Allah, paling disukai Allah dilakukan melebihi daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang mana amal soleh sangat disukai oleh Allah untuk dilakukan. Artinya pahalanya tinggi, nilainya besar, ganjarannya agung. Sampai para sahabat bertanya, galu ya Rasulullah wadal jihad fi sabilillah, bahkan pahala berjihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan pahala amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Gal hatal jihad walal jihad walal jihad fi sabilillah, bahkan pahala berjihad pun di jalan Allah tidak bisa mengalahkan pahala yang dilakukan oleh seseorang dari amal saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malih, melainkan seseorang yang berjihad di jalan Allah dengan diri dan seluruh hartanya, falam yarji' min dalika bisyai, setelah dia keluar bertempur di jalan Allah dianya gugur syahid dan hartanya habis, baru orang tersebut mampu mengalahkan pahala amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Itu amal soleh umum apa aja. Ini malam Jumat depan, malam Jumat ini beda. Hadirnya kita malam Jumat depan dengan ini malam beda. Kita tunggu keputusan Menteri Agama kapan masuk hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka di situ akan menentukan kapan nantinya hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Beberapa hari lagi, tidak beberapa hari lagi. Wah, insya Allah malam Jumat depan kita insya Allah akan membaca manaqib
Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman al-Madani. Jadi acaranya telah maghrib sama seperti biasa, kemudian kita baca Yasin, kita hadiahkan kepada beliau dan para guru-guru kita dan keluarga kita, kemudian qasidah buat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman al-Madani. Kemudian setelah itu kita sedikit mengkaji biografi orang-orang soleh, karena kita dianjurkan untuk mengikuti dan menempuh jalan orang-orang yang senantiasa merujuk kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wattabi' sabila man anaba ilai, ikuti jalan orang yang senantiasa kembali kepadaku. Nah, tidak salah kita untuk mengkaji daripada kehidupan orang-orang yang telah sukses menjalani kehidupan di dunia ini. Wa insyaallah malam Jumat depan kita niatkan hadir, insyaallah kita ajak orang-orang terdekat kita, insyaallah. Nah, itu dari sekian banyak amal soleh, sedekah, baca Al-Quran, silaturrahim, birrul walidain, istighfar, kemudian lagi di sana solawat dan lain sebagainya, maka salah satu amalan yang paling afdal kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana riwayat Al-Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, yaitu bahwasanya dua. Yang pertama puasa dan yang kedua adalah menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Itu 10 hari pertama tuh. Dari tanggal 1 sampai 10. Nabi Muhammad bersabda, wa inna siyama yaumin fiha, berpuasa satu hari, puasa satu hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, la ya'dilu siyama sanatin, setara dengan pahala puasa satu tahun. Yang punya qadaan di bulan Ramadan kemarin masih belum dibayar, masya Allah. Ayo bayar nantinya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, niatkan qada, selesai, dapat pahala sunnah juga, puasa sunnah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Puasanya cuma 9 hari, jangan 10 hari. Hari ke-10 Idul Adha. Pahalanya apa namanya, kalau bisa puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak bisa 9 hari ya 8 hari. Kalau tidak bisa 8 ya 7, kalau tidak bisa 7 ya 6. Kalau tidak bisa 6 ya 5. Kalau tidak bisa 5, 4, 3 atau 2 hari. Ambil tarwiyah dan hari Arafah. Kalau tidak bisa 2 ya sehari. Hari Arafah. Kalau tidak bisa 1 hari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tadi kita doa barakatan fil umur, minta keberkahan dalam umur. Tanda keberkahan dalam umur, engkau semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bekal kita. Kalau berbicara masalah puasa hari Arafah, beda lagi pahalanya. Ini syekelan secara umum, puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, la ya'dilu siyama sanah, setara dengan puasa satu tahun. Subhanallah. Ayo suami, kasih motivasi buat istrinya di rumah, kasih semangat. Ayo bini, ikam puasa, ikam barang, aku berkirim setengah hari aja. Jangan sampai serumahan kada puasa, barang seikung mewakili. Udah, ini istri kita nih masya Allah salihah, masya Allah. Kalau bisa sama suaminya puasa. Kalau tidak bisa ya udah, suami jangan ngelarang. Istri harus izin dulu sama suami, karena puasa sunnah. Izin dulu sama suami. Nah, suami jangan ngelarang, izinkan, udah. Nah, istri yang puasa jangan sampai mengabaikan pengabdiannya kepada suami, nyiapkan makan. Nah, suami jangan minta yang terlalu memberatkan istrinya, karena istrinya sedang puasa. Jadi sama-sama saling memahami dan mengerti. Begitu. Istrinya udah puasa, suaminya enggak puasa. Suaminya enggak puasa, istrinya puasa, masya Allah. Diberikan masya Allah tuntutan yang berat. Enggak, jangan-jangan. Kalau perlu tawarkan, ini buka mau apa, biar dibelikan. Istrinya bagian puasa, suaminya bagian orang yang membukakan orang puasa. Masya Allah. Ingin amal solehnya di situ. Ya udah, bismillah. Mau buka puasa pakai ini, pakai jus ini. Masya Allah. Nah, siapkan.
Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Hakadha. Kemudian yang kedua, Rasul menyebutkan, nah ini jangan sampai terlewatkan nih. Walailatan fiha bilailatil qadr. Walailatan fiha bilailatil qadr. Dan menghidupkan malam-malam daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah itu sama seperti orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Masya Allah, Lailatul Qadar khairun min alfi alfi syahr. Masya Allah. Nah, itu niatkan tuh malam Jumat depan kita sama-sama, majlisnya, zikirnya, solawatannya, tawajuhnya, doanya. Walhasil, hidupkan malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kalau tidak bisa menghidupkan full satu malam dalam ibadah, setidaknya solat maghrib, isya dan subuh berjamaah, jangan keliwatan. Salat maghrib, isya, sama subuh berjamaah. Nah, mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat yang lain, itu sampai dikatakan bahwasanya sayyidus syuhur syahrul ramadan, bulan penghulu dari bulan-bulan yang kita lewati adalah bulan ramadan. Wa a'dhamuha hurmatan dzulhijjah, dan bulan yang paling besar kehormatannya adalah bulan Dzulhijjah, sehingga amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya bahkan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamid dunya, bayangkan, ma min ayyamid dunya, tidak ada dari hari-hari dunia, hari dunia, semua hari dunia yang paling disukai dan dicintai oleh Allah untuk beribadah di dalamnya melebihi daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Bahkan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan dalam fiqh sunnah bahwasanya balagani annal amala fil yawm min ayyamil ashr kagadri ghazwatin fi sabilillah. Kata beliau, telah sampai kepadaku suatu berita bahwasanya beramal di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah itu amalnya itu bernilaikan seperti orang yang berperang di jalan Allah yang siangnya puasa, malamnya ibadah. Masya Allah. Berperang nih, siangnya puasa, malamnya ibadah. Masya Allah. Begitu juga Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ijtahad ijtihadan syadida hatta yakad yaqdiru alaih. Berjuangnya itu di dalam beribadah, perjuangan yang sangat dahsyat. Perjuangan yang sangat dahsyat di dalam beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Masyaallah. Perbanyak zikir di dalamnya, perbanyak zikir, perbanyak apapun di sana amal saleh, maka mahbub, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain Al-Imam Ahmad wa Tabarani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah." Tidak ada hari yang paling diagungkan di sisi Allah, yang paling agung. Ma min ayyamin a'zamu indallah. Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah, wala ahabba ilallah, dan tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah, al-amalu fihinna, yang beramal saleh di dalamnya, min hadhil ayyamil ashr, melebihi daripada amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka pesan Nabi Muhammad, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, perbanyak di dalamnya membaca la ilaha illallah, membaca Allahu akbar, begitu juga membaca alhamdulillah, begitu. Terakhir kita ambil dari kitab Al-Ghunyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Qutb Ar-Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Ada beliau mengatakan, man akrama hadhil ayyamil ashrah, siapa orang yang memuliakan hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka Allah muliakan orang tersebut dengan 10 keistimewaan. Muliakan dengan mengerjakan kewajiban dan yang sunnah, tinggalkan yang haram dan yang makruh, apa yang dianjurkan lakukan, ada muliakan 10 kemuliaan kita bakal dikasih oleh Allah. Yang pertama, al-barakatu fi umrih,
umurnya dikasih berkah oleh Allah. Subhanallah. Yang pertama. Yang kedua, az-ziyadatu fi malih. Hartanya bakal ditambah. Baik nominalnya, lebih-lebih berkahnya. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki yang halal untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-hifdzu li'iyalih. Yang ketiga, keluarganya dapat pemeliharaan dari Allah. Dijaga dari hal yang makruh, dari hal yang dibenci, dari keburukan, dari kejahatan, dapat pemeliharaan. Subhanallah. Kemudian yang keempat, at-takfir li sayyiatih, segala kesalahannya dihapus oleh Allah. Jadi segala amal soleh, kemuliaan, masyur, semuanya menjadi segala keburukan, kejahatan, dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Kemudian yang kelima, tayyib. Yang kelima, at-tad'if li hasanatih, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Pahalanya dilipat gandakan. Hati-hati itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, beliau mengatakan innal hasanat fiha tudha'af katadha'ufis sayyi'at. Kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dilipat gandakan. Begitu juga keburukan, dosa. Begitulah seterusnya ketika hari-hari yang mulia, momen-momen yang istimewa, tempat-tempat yang suci, ketika kita melakukan kebaikan, amal ibadah dilipat gandakan, begitu juga dosa dan kesalahan. Hati-hati. Kemudian yang keenam, kemuliaan yang keenam, at-tashil li sakaratih. Diberikan kemudahan ketika berjumpa dengan sakaratul maut. Ketika sudah mulai merasakan sakaratul maut, dimudahkan. Ini kesempatan betul nih. Kemudian yang ketujuh, haddiya li dhulumatih. Ketika gelapnya kubur dia rasakan, maka orang-orang yang memuliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak merasakan kegelapan, ada pelita di sana. Subhanallah. Kita semua bakal masuk kubur. Mara'aitu manzaran afdha'a minal qabr, kata Nabi Muhammad, tidak pernah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan dan lebih menakutkan melebihi daripada kubur. La ilaha illallah wa la tanhu an dhikril magabiri wal kafan, kata Hayy Abdullah Al-Haddad, jangan lalai, jangan kita melupakan untuk mengingat urusan kubur dan kain kafan. Kemudian yang berikutnya, at-tasgil li mizanih, yang kedelapan, timbangan amalnya bakal diberikan oleh Allah timbangan yang berat. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatin radhiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapapun orang yang berat timbangannya, fa huwa fi 'aishatin radhiyah, dia bakal mendapatkan kehidupan yang bahagia. Dan yang kesembilan, an-najah min darakatih, diberikan keselamatan dari lapisan-lapisan neraka. Surga ada tingkatannya, neraka ada lapisannya. Lapisan yang paling bawah jahannam. Orang yang memuliakan 10 hari pertama dia diselamatkan. Allahumma ajirna minan nar. Dan yang terakhir, yang ke-10, was-su'ud fi darajatih, dia pun akan menaiki derajat-derajat yang tertinggi di sisi Allah. Oh, jangan sia-siakan wahai hamba Allah, wahai orang yang menginginkan kebahagiaan di negeri akhirah, jangan sia-siakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jika kita dipertemukan oleh Allah dengannya. Niatkan dari sekarang, apa program apa yang akan kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Secara umum, al-amalu salih ahab ilallah, amal salih lebih dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semua panjang umur, sehat walafiat, para habaib, para ulama kita, para guru-guru kita, mudah-mudahan para muhibbin semuanya kita, umat Nabi Muhammad, panjang umur, sehat walafiat. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita, dan semoga Allah menutup segala aib kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rezeki yang halal, memperbaiki keadaan kita, dan Allah ridha kepada kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa insyaallah malam Rabu ini, hari Selasa dulu, hari Selasa
Masjid Harun Aliyah Kota Citra Graha Selasa sore mengadakan pembacaan, mengadakan haul Syekh Seman. Kemudian malam Rabunya Majelis Bulanan Ulun di Benua Anyar, Majelis As-Sa'adah, yang kompleknya itu yang biasa pengajian malam Sabtu, masuk ke dalam juga memperingati haul Syekh Seman, diundang semuanya. Kita kumpul di sana malam Rabu setelah sholat Isya. Kemudian malam Jumatnya kita di sini insya Allah. Malam Selasa insya Allah. Di majelis insya Allah. Insya Allah kita lihat nantinya seperti apa. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Niatkan selalu dalam kebaikan. Tarela seberatan. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه ما عملناه من ويل الخيرات في هذا المجمع المبارك ليتواصل رحمة النازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نوديها نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه إخوانهم أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في دين علماء العام من الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادات الصوفية المحققين وتابعين بإحسان لا يوم الدين ما إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم سن إلى روح مسكين بن سرجان

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang perompak dimanapun Bu Hanpian berada. Baru saja kita simak bersama-sama ya pengajian malam untuk edisi hari Kamis 14 Mei 2026 dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin bersama Al-Ustadz Haji Ilham Humaidi. Mudah-mudahan di malam hari ini membawa keberkahan, karena malam hari ini kan malam Jumat yang insya Allah mudah-mudahan banyak kebaikan di malam hari ini ya. Berjumpa lagi dengan Anissa di malam hari ini sampai nanti jam 12 malam ya. Tentunya nanti setelah ini kita akan bacakan berita, kemudian nanti kita akan menyelenggarakan program Ragam Budaya Ruang Sastra untuk edisi hari ini. Tetap bersama Anissa di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Abad Rompak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan senang perompat, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Himpunan Mahasiswa Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat akan menggelar Mathematics Challenge 2026 sebagai ajang kompetisi akademik tingkat nasional. Kegiatan ini mengusung tema mengakar dalam logika, bertumbuh dalam strategi, taklukkan tantangan, dan raih prestasi. Hal tersebut disampaikan dalam program siaran dialog di RRI Pro 2 Banjarmasin pada hari Kamis 14 Mei 2026 menghadirkan Muhammad Yosi Rizal selaku Ketua Pelaksana Mathematics Challenge 2026, kemudian Abdul Rashid Nasyar sebagai Koordinasi Divisi Kontes dan Perlombaan, serta Alda Shane sebagai anggota acara. Kegiatan Mathematics Challenge 2026 direncanakan akan berlangsung pada Sabtu 26 September 2026 serta pada bulan Oktober yaitu 24 sampai 25 Oktober 2026. Pelaksanaan dilakukan melalui website Mathematics Challenge, platform Zoom Meeting, One Universitas Lambung Mangkurat sebagai lokasi kegiatan utama. Mereka berharap Mathematics Challenge 2026 dapat berlangsung lebih meriah, kompetitif, serta menjadi ajang kompetisi matematika unggulan di Indonesia. Selain itu, mereka mengharapkan dukungan dari berbagai pihak agar kegiatan ini dapat berjalan sukses dan berkelanjutan. Demikian Habar Perompat pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perempat. Terima kasih masih setia nih bersama kami melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Dan juga yang selalu memonitor kita melalui aplikasi RRI Digital maupun streaming rri.co.id. Senang sekali Ulun Anissa kembali hadir menjumpai Buhan Pian Seberataan ya di program Ragam Budaya Ruang Sastra untuk edisi hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026, yang mana di hari ini kan tanggal merah ya. Jadi jangan kemana-mana dan senang di malam hari ini ya, karena kita akan berbincang ya mengenai topik kita yang sangat menarik nih, yaitu topiknya jiwa-jiwa bening. Nah, seperti apa maksudnya nih jiwa-jiwa bening ya? Tentunya kita juga sudah menghadirkan dua narasumber kita, penyair dan juga teman-teman sastra kita ya di studio Perempat RRI Banjarmasin. Ada Kak Eli Rahmah dan juga ada Halipah di malam hari ini ya. Kita sapa dulu Bu Hansidin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Malam hari ini kita ini ya, ala-ala Kartini sudah lewat sebujurnya.
1: Betul.
0: Iya. Apa kabar Kak Eli?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah
1: sehat
0: ya.
1: Sehat selalu.
0: Iya. Halipah juga gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat baik juga Kak.
1: Mm-mm. Hadir di sini alhamdulillah ya.
0: Iya, alhamdulillah
1: tetap cuaca konsisten mengisi acara Ruang Sastra.
0: Iya, cuaca juga mendukung sekali ini ya Kak ya.
1: Iya, benar.
0: Mm-mm, karena beberapa minggu lalu kan juga
1: kita pernah tidak siaran ya.
0: Mm-mm, karena terhalang cuaca, terhalang cuaca ya. Alhamdulillah di malam hari ini cuacanya sangat mendukung ya untuk kita berpuisi malam hari ini ya.
1: Betul.
0: Sebelum kita mulai ya, kita ajak juga dan senang perempat barangkali Bu Hanpian ada yang mau berpuisi juga, berpantun ataupun boleh memberikan karyanya ya melalui WhatsApp ataupun telepon langsung ya. Silakan di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp nih 0895-3405-09539 dan juga di 0511-325-2602. Silakan yang mau berpuisi atau bersastra lisan lainnya ya, kita terima di malam hari ini ya.
1: Betul.
0: Ini Kak Eli dulu deh, Anissa ke Kak Eli dulu. Ini jiwanya menarik, topiknya menarik nih, jiwa-jiwa bening. Kalau jiwa-jiwa hening lain lagi.
1: Betul.
0: Kenapa nih Kak El ini akhirnya mendapatkan topik ini, jiwa-jiwa bening?
1: Kita ada isu-isu yang sangat menarik ya di akhir-akhir ini dan itu tidak lepas dari pandangan kita bahwa ada beberapa anak-anak yang di bawah umur yang di maaf dalam tanda kutip dicabulin ya kan.
0: Iya.
1: Artinya kan seperti itu. Terus juga ada anak muda yang kreatif, anak muda yang pinter, yang apa namanya pada saat cerdas cermat
0: itu ya,
1: itu
0: yang bersama
1: dia di ya cerdas cermat empat pilar itu kan
0: ya.
1: Di apa namanya
0: disalahkan ya?
1: Dalam pada saat dia menjawab gitu kan. Nah, justru itu kenapa menjadikan sebuah inspirasi pada malam ini ya kan, tetapi tetap kita pada konteks menjadikan isu itu adalah sebagai sebuah sastra. Iya kan, anak-anak yang di bawah umur, di bawah anak-anak itu kan masih dalam tahap berkembang.
0: Iya.
1: Masih dalam tahap mereka mencari jati diri, masih dalam tahap mereka menilai mereka itu adalah jiwa-jiwa yang kalau saya bilang itu belum terkotori lah dengan hal-hal political will gitu
0: iya,
1: kan.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali gitu kan kita yang para orang dewasa tentunya malah memberikan sebuah contoh yang dalam tanda kutip adalah contoh negatif bagi saya gitu.
0: Ya,
1: jadi itu seperti itu. Maka kenapa jadi mengangkat jiwa-jiwa bening, karena saya pikir anak-anak itu adalah punya jiwa-jiwa yang bening, saya pikir seperti itu.
0: Masih belum terkotori oleh hal duniawi.
1: Benar, iya. Mereka hanya berpikir bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka untuk bisa memberikan kontribusi yang sangat besar untuk dunia pendidikan, akan tetapi itu dicemari ya. Nah, seperti itu.
0: Oke. Iya. Kemudian kalau dari Halipah nih memandang temanya sendiri nih seperti apa nih, jiwa-jiwa bening?
2: Inggi, sedikit dari ulun, sedikit juga tadi kan sudah dibahas dari Kak Eli ya kan, bahwa terkait dari tema pastinya kita melihat yang sekarang ya kan, yang sekarang baik itu dari isu-isu maupun fakta yang telah terjadi saat ini gitu. Yang mana hari ini kita lihat bahwa masih banyak nih kesimpangan sosial, yang mana mungkin terjadi kekerasan sosial dan segala macam, pelecehan dan segala macam kan, yang mana dari isu-isu itu banyak korbannya yang masih anak-anak di bawah umur tadi kan yang dibilang, dan itu bisa tergolong perempuan yang masih polos lah anggapannya. Dan anggapan jiwa-jiwa bening di sini adalah jiwa-jiwa atau diri seseorang yang mana batinnya masih belum terkontaminasi dari hal-hal kotor di luar sana. Jadi tadi anggapannya dia masih polos, dia masih ingin merasakan kehidupan yang benar-benar bagaimana nih kehidupan yang sesungguhnya yang dia ingin rasakan. Tapi apalah daya, yang kita lihat hari ini faktanya banyak sekali terjadi. Dan pernah juga kemarin Kak saya lihat di sosmed itu, di grup WA, yang mana adminnya itu oversharing gitu. Kalau mau ada yang sharing atau mau ingin curhat, bisa chat adminnya gitu tanpa harus lewat grup. Nah, ternyata ada satu seorang ibu yang mana anaknya itu diperkosa oleh suaminya sendiri.
0: Ya Allah.
2: Iya,
0: itu berarti itu ayah kandung dari
2: ayah kandung. Dan ya terus ibunya ini bingung gitu kan, mau mencari perlawanan dan segala macam, dia ingin minta cerai gitu tapi belum bisa gitu, karena kan yang harus menceraikan itu laki-laki, dan dari seorang ibu ini menuntut keadilan gitu. Tapi apakah ada nih orang-orang yang speak up untuk ibunya gitu kan, mau membantu perlawanan atas ketidakadilan ini gitu. Itu miris sekali sih kan.
0: Terkadang kalau kasus seperti itu serba salah memang
1: benar.
0: Anaknya jadi korban, istrinya juga sebenarnya juga korban juga ya. Dan kalau speak up itu bisa jadi malah yang disalahkan istrinya, tidak bisa mengatur suami dan lain-lainnya. Padahal sebenarnya ya banyak faktor kesalahannya ya. Nah mungkin sebenarnya juga kalau kita lihat dari jiwa anak-anak ya, kita sebenarnya bisa banyak belajar dari anak-anak ya Kak ya.
1: Polosnya anak-anak itu kan mereka hanya berpikir bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka belajar, kan seperti itu. Jadi sama halnya ketika kita masih kecil itu kan sama dengan seperti lembaran kertas putih lah.
0: Betul.
1: Iya kan? Kesalahan dalam pengajaran orang tua, kesalahan dalam pengajaran itu pun juga menjadikan apa namanya pola asalah asuh pun juga menjadikan anak itu yang awalnya tadi putih bersih itu akan bisa sedikit tercoret. Jadi pola hal-hal yang seperti itulah yang sangat-sangat disayangkan. Makanya sebenarnya penting sekali berbicara tentang parenting ya. Nah, seperti itu.
0: Oke, mungkin untuk awalan nih kita buka dengan puisi ya Kak ya.
1: Iya.
0: Dari Kak Eli dulu kah atau Halipah atau dulu nih?
1: Ading kita dulu nih.
0: Ading kita dulu ya.
2: Oh, iya.
0: Oke, tentang apa nih puisinya Halipah nih?
2: Ini ada yang judulnya Cermin dari teman ulun.
0: Oke, oke. Iya. Oke, silakan.
2: Puisi yang berjudul Cermin, karya Sasa Areta. Di dunia yang penuh riuh, ia memilih untuk tidak keruh. Tidak ada dendam yang ia simpan, hanya tenang yang jadi pengangan. Bening hatinya bukan tanpa luka. Pernah ia patah, pernah ia berduka. Namun, ia cuci segalanya dengan doa. agar tidak ada benci yang tersisa di dada. Ia tidak butuh panggung yang megah untuk menunjukkan siapa yang gagah. Cukup menjadi air yang jernih, membasuh lelah, menghapus rintih. Sebab baginya, menjadi manusia adalah menjaga cahaya tetap setia, tetap jernih meski dunia kelam, menjadi pelita sebelum sunyi mencekam. Terima kasih.
0: Wah, luar biasa ini ya.
1: Keren.
0: Maknanya ya.
1: Iya.
0: Jadi memang
1: puisinya keren.
0: Jadi memang kalau apa ya, di dunia yang penuh hiruk pikuk, penuh dengan isu-isu yang apa ya, ibaratnya bikin jiwa kita keruh gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, itu gimana ya supaya kita tidak ikutan keruh, nah kayak itu, nah. Gimana tuh Kak El itu?
1: Ya, dengan segala macam persoalan hidup ya. Artinya kan itu kan segala macam persoalan hidup ya. Terpenting bagi kita adalah apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, kesulitan, kesusahan, itu kan semua sudah ada yang mengatur kan seperti itu. Jadi terlepas dari segala sesuatu yang terjadi ini kan sudah ada yang menggerakkan, dan itu sama halnya sebagai sebuah alur kisah yang akan kita jalani kan seperti itu. Ya tetap berserah diri lah.
0: Kayaknya kita juga harus belajar dan menari di tengah badai ya, kayak.
1: Benar. Kadang kalau kita melihat hujan yang turun, jangan melihat hujannya ya, tapi nanti setelah hujan itu pasti akan ada pelangi. Ya.
0: Kalau nggak ada pelangi, kita bikin pelanginya sendiri.
1: Karena kebahagiaan itu bukan milik orang lain, tapi kebahagiaan itu adalah milik kita sendiri. Tergantung bagaimana cara kita memandang ya kan. Seperti itu.
0: Iya, sama juga kayak anak kecil yang kayaknya untuk mendapatkan kebahagiaan itu sederhana ya Kak ya.
1: Sederhana.
0: Kalau iya, anak-anak kecil itu nggak kata cuman main atau
1: bermain, iya,
0: atau misal bantuin ngerecokin orang tuanya gitu. Iya. Dan Senang Perempat, mungkin ada yang mau sharing-sharing juga terkait tema kita hari ini, dan juga mungkin mau berpuisi, silakan ya di dua nomor telepon kita di 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602 dan juga di live chat YouTube kita ya. Nah, terkait jiwa-jiwa bening ini, di era sekarang media sosial ya Kak, kan yeah, anak-anak tuh banyak mengakses yang mungkin bukan untuk usianya gitu ya. Dan itu yeah, mungkin bisa memperkeruh jiwa mereka ya, dewasa terlalu dini gitu ya.
1: Iya, yeah, benar. Jadi sebenarnya memang itu tergantung pola asuh tadi ya, karena pentingnya sekali itu kan parenting ya. Pola asuh juga, dan itu juga menjadi tanggung jawab kita. Saya sebagai orang tua ya kan, saya sudah pernah punya anak, dan artinya bagaimana sih perilaku kita sebagai orang tua itu terhadap anak. Tidak murni kesalahan itu kita larikan kepada anak, iya kan. Bahkan sebenarnya dosa orang tua pun kepada anak juga ada gitu kan. Ya tadi pola asuh seperti apa yang kita inikan kepada anak.
0: Berarti iya, biasanya kan yang meminta maaf itu anak kepada orang tua ya. Berarti bisa juga ya orang tua meminta maaf kepada anak.
1: Jangan pernah sombong kita ya. Artinya kan kita juga punya salah loh kepada anak. Hal yang sederhana misalnya, hal yang paling sederhana

0: hanya berbohong ya akan sakit hati ya kak.
1: Iya,
0: ya
1: benar. Jadi seperti itu.
0: Kalau Halipah, Halipah berapa bersaudara nih? Punya adik nggak?
2: Iya ada.
0: Oh ada.
2: Kalau kebetulan kalau Ulun sendiri kan anak pertama dan ada tiga lagi adik. Jadi
0: wah,
2: empat bersaudara.
0: Kakak perempuan pertama nih
2: iya.
0: Biasanya. Biasanya katanya ya tegas ya.
2: Anak perempuan pertama biasanya banyak tuh isu-isu di luar bahwa memang tegas, pemarah,
0: iya.
2: Terus ya macam-macam kan.
0: Karena kan memang gak ada yang mengajari ya ketika bertumbuh dewasa, maksudnya dari sosok saudara gitu ya, gak ada gitu kan. Kalau Ulun kan anak bungsu nih, jadi ada sosok panutan kakak Ulun gitu.
2: Betul-betul.
0: Ya. Mungkin sebelum kita jeda, Kak Eli berpuisi apa untuk kali ini?
2: Boleh.
0: Silakan.
1: Iya. Di suara jernih bahasamu yang sopan, tersimpan keteguhan hati akan kebenaran. Aku bersorai melihat keteguhanmu, padahal kecurangan telah mempersembahkan kepadamu nak. Lantang suaramu meneriakan kebenaran tanpa ragu. Kamu tak haus akan sorak-sorai kemenangan semu. Kamu tetap menjadikan kebenaran adalah kemenangan sejati. Nak, kamu sudah paham kan? Dunia ini kadang tak pernah berpihak pada kejujuran. Tapi tetap saja nak, karena setiap keteguhan, kejujuran, dan kebeningan hati akan tetap menjadi pemenang sejati. Eli Rahmah. Hari ini tanggal berapa nih?
0: 14.
1: Tanggal 14 Mei 2026.
0: Iya, ini luar biasa. Ada lanjutannya kak?
1: Sudah.
0: Oh sudah, oke. Luar biasa ini ya, ini maknanya dalam sekali ya.
1: Iya.
0: Iya, mungkin ada makna tersirat lainnya enggak nih kak?
1: Jadi ini tidak bicara dengan isu-isu. Sebenarnya ini salah satu puisi yang melihat dari isu yang terbaru ya, yang terbaru sekarang ini kan, yang terkait persoalan yang dia dicurangi gitu kan. Tapi mungkin saja bukan hanya satu kali dua kali ini orang apa kejadian itu berulang,
0: iya
1: kan? Bisa jadi juga ada banyak kejadian yang sebenarnya tertutupi. Dan kadang-kadang ada anak yang bisa dia menyuarakan, tapi ada juga anak yang dia memendam.
0: Iya.
1: Nah, saya sangat apresiasi sekali ketika ada seorang anak yang dia berani mengeluarkan pendapat bahwa itu adalah hal yang salah,
0: iya.
1: Gitu kan? Seperti itu. Jadi ini sebenarnya puisi yang saya bikin terkait masalah isu yang terjadi sekarang.
0: Kayaknya memang gak semua anak bisa speak up seperti itu ya.
1: Betul.
0: Bahkan kalau Ulun ketika masih kecil, mungkin kalau di posisi seperti itu kayaknya ciut deh mentalnya.
1: Iya. Apalagi kan dengan tekanan-tekanan yang seolah-olah ada kalimat yang bicara harus kalau bahasa dalam lagu itu apa istilahnya?
0: Artikulasi
1: gitu kan. Sementara yang bicara saja, yang ngomong artikulasi saja sebenarnya dia artikulasinya juga nggak jelas.
0: Iya
1: gitu loh,
0: betul.
1: Kan?
0: Padahal
1: benar.
0: Padahal sebenarnya bisa aja lihat rekaman ulangnya ya.
1: Betul. Iya. Jadi segala sesuatu itu memang harus punya keberanian untuk speak up untuk anak-anak sekarang ya. Apalagi yang terkait masalah hal-hal yang kecurangan ya seperti itu.
0: Oke, ini menarik sekali Kak Eli dan juga Halipah. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya. Kita akan nikmati lagu dan juga iklan berikut. Dan senang perempat, apabila ada yang ingin bergabung silakan nanti di setelah jeda ini ya, di WhatsApp dan juga di nomor telepon kita di 0511 ataupun di live chat YouTube kita. Kita akan kembali di Ragam Budaya Ruang Sastra.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Baik, terima kasih dan Sanak Perempat. Bu Hanpian masih bersama dengan Anissa dan juga masih ada Kak Eli Rahma dan juga Halipah di Ragam Budaya Ruang Sastra untuk edisi hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026 ya. Kita masih membahas mengenai jiwa-jiwa bening ya. Silakan yang hendak bergabung, mungkin mau berpuisi, berpantun atau pun bersastra lisan lainnya ataupun sekedar cerita-cerita bersama kita ya, silakan di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602 atau bisa langsung memberikan komentar di live chat YouTube kita di channel RRI Perempat Banjarmasin ya. Nah, ini kan tadi terkait ya memang isu anak-anak yang sedang marak terjadi hari ini ya, isu kecurangan, kemudian kekerasan ya. Nah, mungkin sebagai sosok seorang kakak ya, Halipah, kalau misalnya melihat adiknya dicurangi kayak gitu, gimana sih rasanya? Pasti ada sedihnya ya?
1: Iya, pasti Kak. Kalau sebagai kakak, apalagi kita sendiri gitu merasakan, ya kan pastinya sangat sedih. Yang mana kan hari ini dunia tidak baik-baik saja gitu kan, apalagi kan sistem sekarang yang mana sistemnya di negara kita yang kita dituntut untuk berlaku baik dan segala macam, tapi apalah daya saat ini kita melihat bahwa sistem yang sekarang ini malah memberontak ke kita gitu kan. Yang tadi anak-anak disuruh jangan buang sampah sembarangan dan segala macam, menjaga lingkungan, yang mana iklim kan sekarang berubah-ubah, terus kita dididik dari kecil untuk bisa menjaga lingkungan, tapi hari ini negara tidak terlalu berperan gitu untuk kita gitu kan. Yang mana sekarang dari hutan-hutan digundul, pokoknya itu kekuasaan lah, menangnya dari kekuasaan tadi, dari kapitalis dan segala macam gitu.
2: Sekarang ada isu rame nih ya.
0: Apa nih Kak?
2: Ada film dokumenter Pesta Babi.
0: Iya,
2: Pesta Babi.
0: Iya, film itu ya.
2: Iya, itu sebenarnya terkait dengan maraknya kejadian persoalan kapitalis ya.
0: Iya. Jadi Kak Eli nonton filmnya sudah?
2: Belum ya.
0: Oh, belum.
1: Rencana setelah
2: iya,
1: ini.
2: Rencana ya. Nanti kita pengen nonton ya.
0: Kemudian apa lagi nih Kak Eli nih? Itu filmnya tentang apa nih? Boleh diceritain ke Dan Sanak Perempat nih kira-kira nih.
2: Jadi sebenarnya pesta babi itu kan sebenarnya hanya sebagai sebuah narasi saja ya, artinya kan bahwa tentang menjaga alam ya kan, dimana juga banyak suku-suku yang ada di pedalaman Papua sana itu banyak yang sudah tersingkirkan oleh masuknya para kapitalis-kapitalis untuk pembukaan lahan, untuk mereka ya menggemukkan badan mereka sendirilah artinya kan, sebagai seorang penguasa, sebagai seorang yang mungkin punya kekuatan terhadap
0: power
2: materi ya,
0: ya
2: kan, punya power yang ini gitu kan, ya seperti
1: kekuasaan
0: ya. Dan ya sedihnya diperbolehkan seperti itu ya.
2: Iya. Maka ya lama-lama kan alam kita ini kan, alam Indonesia ini kan akan betul-betul ya rusak ya kan, karena dengan tangan-tangan manusia sendiri.
0: Jadi
1: serakah gitu.
0: Kita apa ya, sudah bukan melawan penjajah.
2: Kita ini sebenarnya betul, dan itu pernah disuarakan oleh Bung Karno pada saat itu bahwa kita itu sebenarnya tidak berperang dengan penjajah, tapi kita berperang dengan bangsa kita sendiri. Iya kan. Dan ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran lah artinya seperti itu. Jangan sampai nanti ketika masyarakat speak up, anak-anak muda yang speak up, terjadi gejolak yang akan benar-benar menjadi negara ini kacau ya kan.
0: Itu sebenarnya speak up itu kan tujuannya juga untuk
2: menyuarakan
0: menyuarakan sesuatu yang salah dan harus dibenarkan seperti itu ya Kak ya. Tapi akhir-akhir ini sepertinya kalau speak up itu membuat kita terancam ya. Iya, oke. Mungkin kita lanjut puisi lagi ya.
2: Iya.
0: Dari Kak Elika atau Halipah?
2: Ading Halipah dulu.
0: Ading Halipah?
1: Gih, boleh.
0: Oke, tentang apa nih puisinya nih?
1: Judulnya Peringatan, Kak, karya Wiji Tukul.
0: Peringatan ya. Mm-mm. Oke, silakan Halipah.
1: Puisi dengan judul Peringatan, karya Wiji Tukul. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa kalau rakyat sembunyi dan berbisik-bisik. Ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan. Dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Terima kasih.
0: Wah, merinding ulun nih. Karena memang sesuai situasi saat ini ya, Halipah.
2: Iya, benar. Dimana orang kecil kehilangan suaranya ya kan.
0: Iya.
2: Terus juga orang yang punya kedudukan, orang yang punya kuasa itu sepertinya lebih benar-benar lebih punya punya power gitu kan. Nah, padahal banyak ketidakadilan yang sekarang terjadi dan itu kita harus suarakan.
0: Padahal ibaratnya untuk mendapatkan keadilan itu bare minimum istilah sekarangnya ya.
2: Iya, dan kan sesuai dengan sila keempat ya kan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya, dalam permusyawaratan
0: perwakilan
2: dan yang sila kelima juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya sila keempat dan sila kelima ini sebenarnya menjadikan sebuah cermin bagi seorang penguasa ya kan, untuk betul-betul memberikan kenyamanan kepada masyarakat, ya kan, kepada rakyatnya, kepada bawahannya juga. Nah, itu
0: memanusiakan rakyatnya.
2: Ya, memanusiakan. Kemudian, manusia lah paling tidak.
0: Seringkali kita ini seperti apa ya, di gaslighting dengan pertanyaan banyak protes deh, emang sudah kasih kontribusi apa ke negara?
2: Iya,
0: padahal,
2: betul.
0: Padahal setiap kita belanja,
2: kita bayar pajak loh.
0: Setiap kita belanja di supermarket, di minimarket itu kan kita sudah berkontribusi untuk negara kita.
2: Betul,
0: ya.
2: Iya.
0: Tapi justru pertanyaan itu datang dari sesama kita juga gitu loh. Iya. Kemudian kalau terkait memang anak-anak ya, anak-anak ini kan sebenarnya generasi penerus bangsa ya.
2: Iya,
0: kan?
2: Betul.
0: Kalau diberi contoh seperti itu ya, bagaimana kedepannya seperti itu ya Kak Elia?
2: Jadi kalau kita mau betul-betul regenerasi, memang harus dihabisin dulu nih sampai generasi yang ini.
0: Pokoknya harus ada pemberontak ya.
2: Bukan, jangan berbicara
0: ya?
2: Pemberontak.
0: Jangan
2: ini
0: ya.
2: Memang harus dihanguskan dulu, baru nanti mungkin akan muncullah tunas-tunas baru ya kan.
0: Iya.
2: Tunas-tunas baru. Akan tetapi itu kan tidak mungkin ya.
0: Iya, tapi kalau ulun sendiri melihat sekarang ini kok banyak ya anak-anak yang mengamen. Ini makin banyak di Banjarmasin loh. Kalau ulun lihat ya, terus minta-minta di lampu merah, jualan kerupuk pada saat jam-jam sekolah itu sangat miris sekali.
2: Iya, betul. Iya. Jadi kita juga, saya juga pernah sempat speak up itu ke pemerintah. Artinya kita juga sangat miris ya terkait masalah anjal. Dan sebenarnya kan peraturan pemerintah itu kan sudah sangat benar-benar ketat ya kan. Tapi masih aja lolos.
0: Iya.
2: Iya kan. Terus juga ruang anak-anak bermain juga sudah mulai sempit ya kan. Ruang anak-anak bermain juga sudah mulai sempit dan istilahnya mereka karena dicengkokin dengan sesuatu yang harusnya gitu kan. Mereka masa mereka bermain tapi dia harus menghasilkan cuan gitu kan. Itu eksploitasi terhadap anak itu luar biasa sekarang.
0: Dan ya. Juga Ulu sempat berpikir
2: jadi ini
0: juga
2: menjadi
0: ya?
2: Menjadi PR pemerintah loh sebenarnya.
0: Iya.
2: Menjadikan PR pemerintah bahwa kenapa mesti harus ada eksploitasi anak, ya kan? Mungkin saja karena memang terkait masalah ekonomi yang memang sekarang agak berat bagi
0: berat sekali memang.
2: Iya. Itu dan sebenarnya itu harus dituntaskan ya oleh pemerintah yang katanya sekarang ini tingkat kemiskinan untuk khusus Kota Banjarmasin sudah agak berkurang, tapi ternyata masih banyak anjal.
0: Iya, ya realitanya kan? Berbalik, iya. Selalu iya. Berbalik ya kak ya.
2: Itu seperti itu.
0: Terus juga banyak banget sekarang orang yang bekerja di sektor informal seperti itu ya, yang tidak mendapatkan kepastian jaminan kerja.
2: Benar.
0: Sehingga ya penghasilannya sehari-hari itu kayak tergantung gitu ya.
2: Iya, jadi sebenarnya kan kita sudah kalau berbicara terkait masalah upah minimum regional atau upah minimum provinsi itu kan sebenarnya sudah jelas ya. Cuman itu balik lagi terkait masalah si pengusaha itu sendiri, dan itu sebenarnya menjadikan PR daripada pemerintah juga untuk bagaimana mengontrol ya kan. Seperti itu.
0: Kita sebenarnya sayang sekali dengan kota kita ini ya, dengan negara kita ini ya, tapi
2: keberpihakannya ya,
0: iya,
2: keberpihakan terhadap orang-orang wong cilik ya, iya. Harus perlu benar-benar diperhatikan.
0: Iya, jangan yang makmur makin makmur ya,
2: yang gendut makin gendut.
0: Nah, yang gendut diet lah.
2: Tapi yang gendut harus diet lah.
0: Iya, sebenarnya suara-suara orang-orang kecil seperti kita ini bukan mengancam ya kak ya. Kita ini hanya meminta hak kita.
2: Benar.
0: Bare minimum hak kita. Oke, sebelum kita tutup mungkin ya puisi dari Kak Eli.
2: Iya. Ini saya pengen bacain puisi dari Bapak Henry Nur Cahyo. Kemarin itu kan sudah pernah dikasih buku ini ya, Pak Henry Nur Cahyo.
0: Jadi, apa itu kak judulnya kak?
2: Jadi kalau ini bukunya itu ya maaf saya bukan penyair, tapi di dalam buku ini saya tertarik sekali dengan sajak tentang bumi.
0: Okay.
2: Karena terkait masalah tadi ya eksploitasi lahan ya.
0: Iya.
2: Jadi kita juga ingin menyuarakan bahwa lewat sajak tentang bumi karya Henry Nur Cahyo. Tidakkah kita sadari bumi adalah sebuah perahu kecil syarat muatan, terombang-ambing di tengah samudra yang amat sangat luas. Tidakkah kita sadari bumi ini masih setia terus berputar, mengelilingi matahari, mengelilingi diri sendiri, dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tidak pernah terlambat sedikit pun, dan bumi tidak pernah mengeluh. Tidakkah kita sadari bumi ini telah banyak memberi makan, buah dan sayuran, padi dan palawija, juga obat-obatan. Bumi memberikan air, tanah, tambang, minyak, gas dan batu bara, juga emas, berlian dan permata. Tidakkah kita sadari bumi tidak pernah marah? Ketika kita mengebor tanah seenaknya, menggusur gunung-gunung tanpa berhitung, membabat hutan tanpa menanam, menutup tanah lapang dengan beton dan aspal. Ketika bumi mengirim banjir dan air bah, menenggelamkan ribuan rumah dan sawah, melongsorkan tanah-tanah, menyemburkan lumpur panas, membuat sengsara jutaan orang, itu karena saking jengkelnya.

0: daun. Tidakkah kita sadari pada suatu saat nanti bumilah yang akan memeluk kita dengan penuh kasih, menemani tidur panjang kita sepanjang masa, lebih lama dari selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari bumi kembali ke bumi. Hari bumi di Seloliman 22 April 2009. Karya Bapak Henry Nur Cahyo.
1: Wow.
0: Puisi yang keren.
1: Puisi keren, keren banget itu, Kak.
0: Luar biasa.
1: Iya, padahal bumi ini memberikan cuma-cuma untuk kita ya, Kak ya.
0: Betul.
1: Tapi kapitalis-kapitalis ini malah
0: tangan-tangan yang serakah.
1: Iya.
0: Yang ingin menggemukkan dirinya sendiri, ya kan? Mereka berdalih bahwa ini untuk kepentingan, padahal untuk kepentingan siapa?
1: Siapa ya, benar.
0: Yang contoh yang paling besar adalah Kalimantan Selatan ini adalah kaya akan sumber daya alam.
1: Betul.
0: Tapi kita miskin.
1: Iya.
0: Miskin terhadap
2: ya sumber
0: kan?
2: Daya.
0: Sumber daya.
1: Itu kemana gitu ya, Kak?
0: Dan kemana? Ya kan? Dikirim ke daerah mana ya kan?
1: Terus juga yang membingungkan saya juga nih, Kak ya, terkait harga minyak goreng.
2: Iya,
1: kita
2: betul,
1: ini kan negara banyak sawit ya kan?
0: Betul.
1: Kenapa bisa meroket seperti itu? Sudah nggak ada yang di bawah 40 ribu sekarang.
0: Sudah nggak ada lagi yang di bawah 40 ribu.
1: Dan rakyat
0: apalagi,
1: kecil.
0: Apalagi kebetulan saya adalah pelaku UMKM juga kan, yang mana harga bahan baku semakin melonjak, akan tetapi kita untuk menaikkan harga juga akan berpikir ya kan?
1: Iya.
0: Dan itu di mana ininya gitu kan,
2: berpengaruh pada konsumen kan?
0: Betul.
1: Iya, pasti juga pembeli nggak mau juga harganya naik ya Kak ya. Ini ada yang berdering, kita terima dulu di menit-menit terakhir kita ya.
0: Boleh.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Kecil sekali ini suaranya, bang siapa ini?
3: Ojen Martapura.
1: Oh, bang Ojen di Martapura, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih di malam Jumat? Santai kah, Pian?
3: Lagi santai aja, benar.
1: Santai. Silakan bang Ojen nih, terkait tema kita jiwa-jiwa bening.
3: Ngasih semangat aja loh, buat Pian.
1: Oke, mungkin Pian hendak berpantun kah, berpuisi kah?
3: Puisinya mantap kok.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih bang Ojen ya. Dari Martapura ya. Oke, Bang Ozan, ada lagi nggak yang ingin disampaikan? Salam-salam, Kak.
3: Itu aja, mudah-mudahan sukses ya kalian bertiga.
1: Amin.
3: Ya.
1: Amin.
3: Terima kasih. Belakang, nah.
1: Amin. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak buat Anissa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bang Ozan dari Martapura ya, menyampaikan semangat gasan buhan Pian ya.
2: Kita bertiga ya.
1: Terima kasih Bang Ozan. Dan terima kasih juga dan sanak perempat yang lain yang sudah selalu setia bersama kita ya, menyimak siaran kita, terus juga memberikan salam-salam, doa-doa terbaik ya. Nah, di menit-menit terakhir ini, silakan berikan kesimpulan, bisa berupa harapan dan lainnya. Dari Kak Eli dulu mungkin?
0: Iya. Tetap pada konteks bahwa sastra adalah merupakan saluran untuk kita berekspresi. Kan seperti itu. Jadi, apapun bentuknya, isu-isu seperti apapun bentuknya, kita bisa menyuarakan melewati karya sastra. Dan tagline saya tetap jangan pernah menua tanpa karya.
1: Luar biasa ya. Terima kasih Kak Eli. Kemudian Halipah.
2: Iya, sedikit dari ulun tadi, kalau Kak Eli kan sudah menyinggung tentang sastranya, terus sedikit menyinggung tentang dunia kita pada hari ini, yang mana semoga kedepannya dunia ini bisa kembali bangkit dengan sebenar-benarnya merdeka, bangkit dari semua hiruk-piruk yang ada tentang keresahan sekarang ini, dan semoga generasi muda tetap terjaga, tetap bisa menyuarakan kebenarannya gitu kan. Yang pastinya kita harus tetap berani, ya kan, berani karena benar, takut karena salah.
1: Oke, luar biasa. Betul. Ya, terima kasih banyak Halipa dan juga Kak Eli Rahma yang sama-sama sudah menyempatkan waktunya selalu setiap Kamis malam ya dengan membawa karya-karya yang luar biasa untuk pendengar-pendengar kita ya. Iya. Terima kasih, mudah-mudahan Buan Bian sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan
0: sama-sama.
1: Kita kita dipertemukan di kesempatan berikutnya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Iya. Terima kasih juga untuk para pendengar Pro 4 RRI.
1: Oke, terima kasih. Jadi dan Sonok Pro 4 demikian Ragam Budaya Ruang Sastra untuk edisi hari ini 14 Mei 2026. Anissa cukupkan sampai di sini karena kita memang terbatas waktu ya dan Sonok Pro 4 ya. Silakan yang mau berkontribusi silakan untuk di Ruang Sastra minggu depan ya, Kamis depan. Dan terima kasih banyak atas partisipasinya juga tadi Bang Ozan ya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Anissa tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Jumat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam dan Sanak Perempat, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Tim Satgas Pengawasan BBM Kalimantan Selatan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah SPBU, 1SPBKB di wilayah Banjarbaru, Banjarmasin, hingga Kabupaten Banjar. Hal ini guna memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan, 1 tepat sasaran. Sebelumnya, para sopir angkutan truk di Kalimantan Selatan mengeluh. Mereka menyampaikan aspirasi agar distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan, 1 tepat sasaran. Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Aryadi Nur menegaskan sidak dilakukan, gasan memastikan ketersediaan 1 distribusi BBM, khususnya biosolar, agar tetap merata 1 kada disalahgunakan. Adapun titik sidak nang didatangi tim Satgas meliputi SPBKB AKR Trikora, SPBKB AKR Guntung Manggis, SPBU Landasan Ulin, SPBU Basirih, SPKB AKR Basirih, SPBU Basirih, serta SPBU Gambut. Sidin juga menambahkan dari hasil pemantauan sementara di sejumlah SPBU nang didatangi, kada ditemukan indikasi penyelewengan maupun aktivitas pelangsiran BBM. Kondisi antrian 1 parkir kendaraan juga terpantau tertib. Pengelola SPBU diminta kada melakukan praktik-praktik nang dapat membebani masyarakat, termasuk adanya dugaan pungutan tertentu kepada sopir atau pengguna jasa SPBU nang harus dikelola secara bijak, 1 kada memberatkan. Demikian Habar Pro 4 pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Terima kasih masih setia bersama Anissa di Perompat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz Wanjua di aplikasi RRI Digital. Nah, setelah tadi kita menyelenggarakan ragam budaya ruang sastra, sekarang kita sudah memasuki segmen Tembang Borneo yang mana akan kami hadirkan lagu-lagu se-Kalimantan ya di malam hari ini, tentunya yang syahdu, yang low, kada jingkrak-jingkrak ya, karena sudah malam waktunya istirahat ya, dan senap perempat ya. Dan untuk menemani istirahat Buhan Pian semuanya, sebelum kita hadirkan lagu-lagu, ini Ulun akan hadirkan terlebih dahulu mengenai mini drama. Dan untuk hari ini akan kami putarkan spesial edisi Legenda Telaga Alam Banyu Batuah. Jadi jangan kemana-mana, dan senang perempat ya, Anissa masih akan memberikan informasi dan juga memberikan lagu-lagu yang menarik tentunya gasan Buhan Pian semuanya, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Mini Drama Radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batua. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Besi. Selamat mengikuti.

lengan baju ini yang megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana.

0: Tuan Halaban, come on, tuanlah.
1: Tenanglah, atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
0: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
1: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi, apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
0: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
1: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku takkan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat

0: Manusia, berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu.
0: Ketulusan yang langka. Baik, kau boleh lewat. Tapi ingat, jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, Ular Tedung tak suka berbagi hartanya.
2: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: Maafkan ketidaksopananku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai, sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan, muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Lagi, ini tempatku. Manusia hanya membawa kerusakan.
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Pesan ayah, jangan melukai
0: kita. Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu. Bunga tujuh warna untuk batumu. Dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku. Engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam, kini tumbuh besar. Menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.
7: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Hujan merupakan kejadian turunnya air ke permukaan bumi. Namun proses turunnya hujan tidaklah sederhana. Ada serangkaian tahapan proses terjadinya hujan. Secara singkat, proses terjadinya hujan diawali dari penguapan air di permukaan bumi, kemudian naik ke atmosfer dan mengembun, hingga membentuk partikel es dan berubah menjadi awan. Lalu, butiran es mencair dan awan tidak sanggup menahan beban air, sehingga turunlah hujan. Hujan dibagi dalam 4 jenis, yaitu hujan konvektif atau zenital, biasanya terjadi pada musim kering. Hujan siklonik, berlangsung dalam waktu lama namun tidak lebat. Hujan orografis, terjadi ketika udara lembab, tertiup angin dan melintasi permukaan.

Perempat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Selamat malam, ulun ucapkan kembali ya. Karena di malam hari ini, bagi sebagian orang ya, merasa nyaman karena malam hari ini kan libur ya, tadi satu hari ya. Selamat menikmati hari libur dan senang perempat, dan sambil menemani libur Bu Hanpian ya, di malam hari ini ulun hendak menyampaikan informasi nih di Tembang Borneo. Nah, untuk informasinya ulun hendak menyampaikan informasi secara nasional ya, karena ini menarik sekali dan senang perempat ya. Dari RRI.co.id nih, sejumlah destinasi wisata ya menghadirkan atraksi dan juga inovasi baru selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026 ini ya. Ada banyak banget berbagai hiburan tambahan yang disiapkan gasan menarik minat pengunjung ya, wan meningkatkan pengalaman wisata. Ya, ini dari Saloka Theme Park ya, yang menghadirkan baru Clinting Show dengan perpaduan water screen, kemudian dancing fountain, laser, dan tata cahaya selama long weekend ya. Dan juga Taman Margasatwa Ragunan yang menghadirkan program zoo malam ya, jadi kebun binatang di malam hari ya. Wow, ini seru banget ya. Dan wisata terowongan di Pusat Primata Smoozer untuk melihat aktivitas satwa malam ya. General Manager Saloka Theme Park Semarang ya, Haryanto mengatakan bahwa Buhan Sidin menambah pertunjukan khusus selama periode long weekend ini, salah satunya melalui pertunjukan baru Clinting Show yang rutin ditampilkan pada setiap akhir pekan wan jua hari libur ya. Nah, jadi pertunjukan baru Clinting Show ini mengangkat cerita rakyat terbentuknya rawa pening dengan perpaduan water screen, dancing fountain, kemudian lighting, laser, wan sistem audio ya. Dan khusus selama libur panjang, Saloka Theme Park juga menambahkan street show dan juga tari pembuka sebelum pertunjukan. Ini nikmat sekali ya. Jadi dasar perempat mungkin yang ada di daerah Semarang atau hendak ke Semarang ya, di hari-hari ini ya, jangan lupa mampir ke Saloka Theme Park ya, karena tambahan atraksi-atraksi ini dapat memberikan pengalaman berbeda tentunya ya bagi para pengunjung ya. Oke, luar biasa ya semua.

0: enggak.
1: Pariwisata kita kada cuma di Semarang atau di Kalimantan Selatan, tapi juga di seluruh penjuru Indonesia ini semakin terangkat dan semakin bisa dinikmati oleh semua kalangan, ya.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Udah selesai belum, Man?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapet nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Perempat FM, Suara Budaya Banjar, masih bersama dengan Anissa sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Anissa akan hadirkan informasi nih dari Wakil Menteri Komunikasi dan juga Digital, yaitu Nezer Patria, yang menekankan pentingnya tata kelola kecerdasan artificial atau artificial intelligence atau yang kita kenal dengan AI ya. Jadi tata kelolanya itu berbasis pada nilai dan juga etika ya, serta didukung regulasi yang mengikat. Nah, menurut Sidin, etika dalam pengembangan teknologi bujur-bujur harus diterjemahkan ke dalam aturan hukum agar bisi kekuatan implementasi nang jelas ya. Jadi etika nang kada tertulis ya dan lain-lainnya ini harus diterjemahkan menjadi regulasi. Karena apa? Karena regulasi itu kan ada sanksi dan juga mekanisme nang mengikat ya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Nezer saat melakukan audiensi bersama Globetix. Dan dalam pertemuan itu Nezer menyoroti tantangan mengenai tata kelola AI nang wayah ini kada cuma berkaitan dengan perkembangan teknologi nih, tapi juga berkaitan dengan etika wan konflik nilainya. Sidin mengatakan bahwa resiko wayah ini mulai menjadi bagian penting ya dalam manajemen resiko perusahaan teknologi. Sidin juga menilai pengembangan AI perlu memperhatikan perbedaan nilai wan norma antar negara ya, karena sebagian besar model generatif AI dan juga bahasa-bahasa AI ini kan dikembangkan di negara-negara barat ya. Karena itulah kita sebagai negara yang mementingkan norma, adat, dan juga nilai-nilai ya, ini harus dikembangkan, AI itu harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai, norma, dan juga karakter masyarakat kita ya. Ya, mudah-mudahan segera ada regulasi mengenai tata kelola ataupun kode etik AI ini ya, dasar anak perempat ya, supaya apa? Supaya kada terjadi kejahatan cyber seperti itu ya yang mengancam kita. Oke, demikian untuk Tembang Borneo di hari ini. Nanti jam 10 kita akan beralih segmen ya menjadi Ragam Irama Nusantara. Sementara itu kita masih ditemani dengan lagu-lagu dari Kalimantan ya. Kada cuma dari Kalimantan Selatan tapi juga Kalimantan lainnya ya. Berataan Kalimantan kita hadirkan di malam hari ini. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
2: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: Terima kasih masih bersama dengan Anissa di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz di malam hari yang sepertinya dingin ya dan senang perempat ya, karena tadi amun kita flashback harinya ya. Kalau pagi tadi cerah ya, kemudian siang mendung-mendung cerah, kemudian sorenya kalau di Banjarmasin agak-agak gerimis tadi ya. Jadi mungkin hawa-hawa sejuknya masih terasa nih dan santap perempat ya. Nah, kayak apa di wadah Buhan Pian? Boleh mungkin ada yang mau mengabarkan cuacanya di sini dingin Nisa atau malamnya panas Nisa? Silakan langsung WhatsApp kita aja ya di 0895-3405-09539 ya. Di malam hari ini yang syahdu dan juga hari libur ya, tentunya banyak orang yang bahagia hari ini dan senang perempat ya. Mudah-mudahan Buhan Pian selalu dalam keadaan sehat, amun sedang keadaan nyaman awak, mudah-mudahan lekas disehatkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk mensyukuri apapun yang terjadi di hari ini ya, karena apapun itu ya sudah berlalu, kada perlu disesalkan ya. Yang penting kita bersiap-siap untuk melakukan segala hal lebih baik esok harinya ya. Nah, sekarang kita masih dalam program kita sudah ini nih, sudah memasuki program Ragam Irama Nusantara. Yang mana untuk informasi yang akan ulun sampaikan kena mengenai informasi nasional jua dan sanak perempat ya, dan tentunya berkaitan dengan budaya. Nah, sambil ditemani dengan musik-musik panting nih kita malam hari ini ya, musik panting kebanggaan kita bersama ya. Jadi jangan kemana-mana dan sanak perempat, stay tune bersama Anissa sambil menikmati malamnya dengan mungkin secangkir teh hangat atau kopi hangat atau dengan semangkuk Indomie. Apapun itu, yang jelas jangan sampai kelaparan ya, dan pastikan Buhan Pian selalu makan dan minum dengan rajin. Karena itu adalah bekal dalam menjalani hari ataupun dalam santai juga lah, kada apa-apa lah ya. Tetap bersama Anissa di Ragam Irama Nusantara.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.
1: Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

Terima kasih masih bersama dengan Anissa di malam hari ini, yang mana malam hari ini cukup dingin ya, dan Sanak Perempat ya. Sambil dingin-dingin, sambil kami hadirkan lagu-lagu musik panting ya di malam hari ini ya, supaya menambahkan suasana yang semakin santai nih dan Sanak Perempat ya. Nah, ulun hendak menyapa Bu Hanpian semuanya ya, apa kabarnya? Mudah-mudahan malam ini hati kita nyaman, pikiran kita tenang, jiwa kita bening. Nah, seperti tadi ya, kalau jiwa-jiwa bening dan juga tetap menyimak ini ya, menyimak kita ya di frekuensi ataupun di RRI digital. Nah, ulun hendak menyampaikan sebuah informasi ini dari Nusa Tenggara Barat ya. Ini ada kabar nang belum lawas, nang hanyar-hanyar aja ini ya. Dari Gubernur Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Iqbal ya, nang memutuskan ini mengenai rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani ya, nang mana Sidin menolak untuk pembangunan tersebut ya, dan keputusan Sidin diapresiasi oleh anggota DPRD NTB karena dianggap sudah dengan kajian nang matang ya. Kada cuma masalah wisata atau ekonomi haja sebujurnya, tapi juga menyangkut dampak sosial, lingkungan, sampai ke masyarakat sekitar kawasan. Nah ya, amun kita bahas lebih dalam, dalam banar lah. Persoalan kayak ini sebujurnya kada cuma soal pembangunan haja ya, tapi juga soal budaya, wawancara masyarakat memandang alam. Di banyak daerah di Indonesia ya, gunung itu kada cuma sebagai gunung aja, tapi gunung dianggap bagian dari kehidupan, bagian dari warisan budaya, bahkan ada nang memandangnya sebagai warisan kawasan nang sakral, wan penuh makna spiritual. Nah, seperti itu ya. Kada cuma gunung sebujurnya, dari sungai, hutan, sampai pegunungan, semuanya seberataan alam-alam tersebut ya, kada dipandang sebagai benda mati haja, tapi juga sebujurnya benda hidup ya, makhluk hidup ya, mereka semua ya, dan bagian dari identitas hidup masyarakat. Karena itulah ketika ada rencana pembangunan dasar ya di kawasan alam, masyarakat pasti berharap kada cuma mikir akan untung rugi ekonomi aja, tapi juga harus menjaga keseimbangan budaya, lingkungan, wan kehidupan masyarakat adat warga sekitar ya. Amun alam rusak, nang hilang kada cuma pemandangan, tapi juga nilai budaya, cerita turun-temurun, bahkan hubungan manusia dengan alam pun kawa rusak. Nah, apalagi nang sudah dijaga selama ini ya, dan Sanak Perempat ya. Mudah-mudahan apa nang menjadi keputusan Gubernur NTP tadi menjadi pengingat gasan kita berataan bahwa kemajuan teknologi seharusnya berjalan beimbai lawan pelestarian budaya wan alam.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek.

Prompat FM, suara budaya Banjar, dan Senak Prompat, informasi penutup untuk segmen Ragam Irama Nusantara sesi pertama ya. Ini dari budaya anak muda kita nih, dari perkumpulan mahasiswa, yang mana ada sebuah komunitas dari Banjarbaru, komunitas pegiat literasi, one pecinta buku di Banjarbaru, yaitu komunitas Pustaka Loka Banjarbaru. Ya, yang hadir sebagai wadah nih bagi para pecinta buku lainnya. Setelah melalui berbagai diskusi, one pertukaran gagasan, komunitas ini resmi dibentuk pada bulan Mei tahun semalam ya, 2025. Founder atau pendiri Pustaka Loka Banjarbaru nang berngaran Samsu mengatakan bahwa komunitas itu lahir setelah dia melihat nih banyak banget mahasiswa yang memiliki minat membaca buku di lingkungan kampus ya. Dan dari situlah mereka mulai menggagas kegiatan literasi nang kawa diakses masyarakat ya. Jadi buhan komunitas Pustaka Loka ini mengajak kawan-kawan siapapun itu ya, gasan berdonasi buku ya. Kemudian buku-buku yang didonasikan itu akan dipajang di taman agar kawa dibaca bersama. Siapapun boleh baca gitu ya, luar biasa keren nih. Dan selain menyediakan lapak baca, Pustaka Loka Banjarbaru juga selalu mengadakan diskusi literasi rutin dengan berbagai tema nang bujur-bujur relevan ya. Dan ini bertujuan untuk membangun ruang diskusi yang positif di kalangan anak muda. Wah, ini luar biasa ya, anak muda yang berprestasi dan juga berbudaya gitu ya. Nah, jadi Pustaka Loka Banjarbaru juga membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan berbagai kalangan ya. Selain komunitas literasi, mereka juga bekerja sama nih dengan kedai kopi ataupun toko buku yang sama-sama memiliki visi dan juga tujuan yang serupa nih ya. Dan mereka punya tagline, baca buku gratis ya. Nah, jadi dengan tagline itu, Pustaka Loka Banjarbaru berharap kawa menjadi fasilitator bagi mahasiswa yang hendak membaca buku tapi terkendala biaya ya. Jadi dengan di wadah Pustaka Loka Banjarbaru ini, mahasiswa bisa membaca buku secara gratis gitu ya. Dan informasi mengenai kegiatan komunitas Loka Pustaka Loka Banjarbaru ini kawa diakses melalui akun Instagram mereka, yaitu @pustakaloka.bjb. Ya, itu dia ya informasi terakhir ya. Karena setelah ini kita akan hadirkan jazz music atau lagu-lagunya saja di malam hari jam 11 sampai jam 12 malam hingga tutup siaran dan Senak Perempat ya. Terima kasih, selamat menikmati lagu-lagu berikut ini. Lagu-lagu penting kita hadirkan, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Lamun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan urang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Dalam kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Agung di Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 22 Oktober 2025. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian situs sejarah yang memiliki nilai budaya dan arkeologis tinggi. Candi Agung dikenal sebagai salah satu peninggalan awal peradaban yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Negara Dipa. Situs ini menjadi bukti kuat bagi jejak peradaban dan kebudayaan masyarakat Banua pada masa lampau. Dengan status cagar budaya tingkat provinsi, perlindungan terhadap Candi Agung diharapkan semakin optimal, sekaligus memperkuat perannya sebagai sarana edukasi dan juga wisata sejarah. Masyarakat, khususnya generasi muda, diajak untuk ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya ini. Karena dari Candi Agung, sejarah Banua terus hidup dan

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
1: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dia hadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.

Wahai saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala tidak main-main dalam menciptakan kita, dan Dia pun tidak pernah main-main dalam memberikan nikmat kepada semua makhluknya. Namun yang paling penting untuk diingat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak main-main dengan siksaan yang akan dijatuhkan kepada semua hamba-hambanya yang durhaka. Kalaulah begitu, masih beranikah kita main-main terhadap peraturannya? Renungkanlah.

Dang Sanak Prompat, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran. Sejak pagi hingga malam hari ini, Kamis 14 Mei 2026, kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Prompat. Terimalah salam nasional sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat, inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini tanggal 15 Mei 2026 hari Jumat melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dan Sanak Perompat, selamat pagi tentunya dari Studio RRI Perompat Banjarmasin. Dan kembali hadir Ulun Kian menemani mengawani Bebuan Pian Seberatan di pagi hari ini sampai kena pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan Sanak Perompat ya, sebelumnya Ulun izin menginformasikan dulu. Nah, azan subuh sudah berkumandang Dan Sanak Perompat ya. Jadi bagi para pendengar yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, Ulun ucapkan selamat melaksanakan dan menunaikan ibadah sholat subuh dan sanak ya. Kemudian kita akan lanjut mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yang mana pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Jamadi Nur. Sari tilawahnya akan dibacakan oleh Tri Nur Mulyaningsih, Surah Ar-Rum ayat 41 sampai dengan ayat 47.

un

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk

masalah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah yang rawan kejadian bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non-alam, maupun manusia. Dalam siklus kegiatan penanggulangan bencana, ada 3 tahapan, yaitu penanganan pada masa pra-bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada masa pasca bencana. Untuk mengetahui berbagai aspek

0: teknis penanggulangan bencana, diperlukan kesamaan persepsi, tujuan, dan tindakan dari semua unsur yang terlibat dalam proses penanganan darurat bencana, sehingga berbagai hambatan atau kendala yang ada di lapangan dan upaya-upaya pemecahannya mudah diidentifikasi. Selain itu, penanganan pada saat bencana dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada. Kembali lagi dalam Sanak Pro 4 bersama dengan Ulun Kian yang mengawani Bebuan Pian semuanya di Baisukan hari ini dalam Sanak ya. Tepat di hari yang suci tentunya, di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 dalam Sanak bertemu kembali dalam Hikmah Subuh ya. Hari ini tentunya kita bersama dengan narasumber kita, seorang ustadz dalam Sanak Pro 4 ya, yang mana kita hari ini akan membahas mengenai 10 perkara yang menjadi teman iblis bersama dengan Ustadz Mahyudin SAG. Untuk Bebuan Pian semuanya, para pendengar yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, atau yang mungkin sekarang sedang berada di rumah menikmati pagi hari di long weekend pekan ini ya, dan Sanak Pro 4 ya, bilanya hendak bergabung untuk bertanya dengan beliau, nantinya kita akan buka di dua line telepon tentunya dan Sanak Pro 4. Yang pertama kita buka di WhatsApp-nya Pro 4 Banjarmasin terlebih dahulu. Silakan langsung dihubungi di nomor 0895-3405-09539 atau bisa melalui line telepon regulernya Pro 4 Banjarmasin di 0511-3252-602 ya. Kita akan sapa dulu beliau dan Sanak di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Kian. Apa kabar, Pian?
1: Waduh, Ustadz Kian. Masya Allah. Alhamdulillah, kabar ulun baik. Nah, kita kembali bertamuan pulang, nah, Pak Ustadz lah.
2: Alhamdulillah, baik. Masya Allah.
1: Rasa bertamu terakhir di satu bulan atau dua bulan yang lalu lah, Pak Ustadz lah. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang. Kembali pulang ulun bertamu lawan Sidin nah dang sana kai. Pak Ustadz, hari ini kita hendak bepander tentang 10 perkara yang menjadi kawan iblis, Jar. Nah, ini menghindari benar panglas sebujurnya, Pak Ustadz lah. Siapa nang hakun bekawan dua iblis, Jar? Silakan ya, mungkin Pak Ustadz boleh dibukakan terlebih dahulu tausiah pian di pagi hari ini, dipersilakan Pak Ustadz.
2: Nggih, syukran gasil fakian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alatuqata syartal liqabulil a'mal wa fadzalana bihaqiqatit taqwa wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma fa'du. Faya ayuhalladzin amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita selalu dan selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya beserta kudrat iradat serta dengan izinnya jualah, sehingga kita pada pagi hari ini masih diberi umur panjang.
1: Alhamdulillah.
2: Diberi kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Para pendengar radio RRI Pro 4 Banjarmasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Pada pagi hari ini kita mengangkat tema atau judul 10 perkara yang menjadi teman iblis. Jadi kita bicara pada pagi hari ini masalah mencari teman atau mencari kawan. Jadi kita mencari kawan tuh bab pilih
1: bujur.
2: Jangan asal berkawan. Nah, apalagi mencari kawan hidup. Mencari teman hidup begini ya, bab pilih.
1: Bab pilih benar tuh.
2: Nggih, karena kawan ini bisa membentuk karakter kita.
1: Nggih,
2: bisa membentuk kepribadian kita. Nah, ini namanya kawan. Para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah, Jadi kawan ini kita perhatikan, misalnya kawan anak-anak kita, siapa kawannya?
1: Inggi.
2: Dengan siapa dia berjalan? Kemana tujuannya? Ini zamannya kada zaman bahari lagi di sana kayak.
1: Bujur Pak Ustaz.
2: Zamannya serba canggih ini. Nah, orang dulu di dalam rumah bisa maksiat orang. Kada hanya untuk keluar rumah aja, maksiat di dalam rumah, di dalam kamar pun bisa maksiat orang.
1: Weh, inilah Pak Ustaz lah.
2: Tinggal kita bisa memilah-milah. Kebaikan itu mudah didapat dan dosa pun mudah didapat.
1: Nggih.
2: Dengan kemajuan teknologi. Dengan HP sekarang kanak-kanak.
1: Ya.
2: Nah, dulu ini ada pergeseran masalah akhlak. Sekarang masalah adab Pak, dengan kemajuannya zaman sekarang dibanding dengan mundurnya adab.
1: Bujur Pak Ustadz, bujur.
2: Dalam keluarga aja anak dengan kuitan sudah mulai karena tadi bang kemajuan. Kalau sudahnya memegang HP, main apakah? Kadang kalau diganggu gugat. Karena kalau disuruh-suruh anak buah.
1: Bilanya HP-nya diambil, dikucakinya kuitan gitu lah, Pak Ustadz lah.
2: Nah, mungkinnya. Anak-anak yang ada sekolah aja sudah tahu bandar sekarang.
1: Iya, bujur.
2: Nah, itu. Temannya tuh, temannya, HP temannya. Itu kalau kita kada pandai-pandai, zaman sekarang kita. Lain zaman bahari. Tapi maju, sekarang maju. Makanya ya, Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengingatkan kita sebagai orang beriman. Gitu. Dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ku ampusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri ikam dan keluarga ikam dari api neraka. Jadi mencari kawan ini, kan hati-hati karena bisa mempengaruhi kita kawan.
1: Bujur.
2: Mana nang kawa dikawani, mana nang kada bisa dikawani, menjauh kita.
1: Memfilter sorangan lah Pak Ustaz lah. Dipilih-pilih sorang lah.
2: Kita ke rumah. Mana ke rumah? Kita hendak ke mana tujuan? Harus ada tujuan. Hendak silaturahmi wadah guru ini, wadah kawan ini. Kalau wadah guru bagus, kada mungkin ngibah. Jadi kalau kita silanya bakunjung wadah kawan ini pacangan memendekan ujung-ujung memendekan buang, harus ada kawan situ, harus ada datang. Silaturahminya bagus tapi ujung-ujungnya kita gibah, malahan kita berdosa.
1: Sudahnya dosa banyak, menambah-nambahi pulanglah Pak Ustaz lah.
2: Nggih. Jadi kita harus mulai rumah tuh, nah kita keluar tuh harus ada tujuan. Nah, aku anak silaturahmi udah guru ini ada kebaikan di sini, ini ada kebaikan. Nyapa jangan kita ngobrol-ngobrol begini, back di rumah aja. Kapan kita perlu kita keluar rumah? Kapan kita berada di rumah? Kita harus ada tujuan keluar rumah itu apa? Jangan mahaya bang. Kendak tujuan bang. Penting keluarga mencari angin ya.
1: Berarti berkeliling aja lah Pak Ustaz lah.
2: Akhirnya apa dapat kawan yang, ya istilahnya kawan yang benar-benar melupakan lah. Ya nah kawan tuh Pak, kalau kita melihat kita tuh ada keingatan dosa, keingatan kuitan, keingatan menambah takwa kita kepada Allah. Kalau kita berkawan tuh cari ini tuh. Kita melihat postur tubuh, melihat bentuk tubuhnya. Alhamdulillah sejuk. Sudah ada timbul kesenangan kita, kesejukan kita melihat kawan tena. Ini kita melihat kawan sudah pindah pusang. Begini kita pusang.
1: Auranya kada hidup jar lah Pak Ustaz lah. Umpat juga aura kita ni tertutup lah.
2: Jadi kita mencari kawan ni pian. Ini tu bang, ini zamannya pian lebih baik di rumah daripada kita tujuan kada menentu kita keluar rumah.
1: Bujur.
2: Nah, anak-anak muda nongkrong. Bermodal kopi ya secangkir bertengah malam
1: 15.000 10 sampai 15.000 wah aja. Ngopi aja tuh semalaman denang jam sini hanya bulik lah postat lah
2: jam 12 kasih bulikan jam 1 kan itu anak muda nyampe ditanyai anak muda ini kena umur kita ini masa muda ikam dia takuni Tuhan kena ditakuni Allah kemana menggunakan masa muda.
1: Lagi anum, lagi sehat lah Pak Ustadz lah kalau menggawi sembahyang, misalkan kewajiban kemana ikam.
2: Kada-kada gratisan yang kita dititipkan Allah kada gratis.
1: Iya, bujur.
2: Ditakuni mata kan kada gratis, ditakuni kemana menggunakan.
1: Tanggung jawabnya lah Pak Ustadz lah.
2: Nggih. Untung kemana menggunakan. Telinga kemana menggunakan. Tangan, batis. Tubuh kita ini kena dipertanggungjawabkan karena ini punya Allah.
1: Inggih.
2: Jangan dibuang percuma.
3: tengah malam di kopi situ aja dudukan. Itu bang, ya kemajuan zaman tadi bang, anak muda kumpul.
1: Iya. Nah, ya, bang. Kadi ingat lagi lawan waktu gara-gara main handphone aja lah, nah, postat lah.
3: Kumpul kena melempoknya. Ya kurang. Nah, ya, makanya kita pengawasan orang tua ini lebih baik pengawasan.
1: Bujur.
3: Kita anak kita bakal dulu siapa kemana ini takut nih. Wah ini agak susah kak anak-anak ini ngalih ya. Zamannya apa maju. Ya sudah memegang HP pun orang kau di apa aja. Pakai main apa kan itu nak? Sekolah babi apa macam untung itu nah keluar apakah? Memang biasa pak kata-kata itu baik.
1: Anu lah kebun lah. Kebun binatang lah pak Ustadz lagi.
3: Anjing lah apakah? Lupa mendengar. Kadang-kadang anak lu mendengar apa nak ikan bamba baru cocok nggak ada bagus tuh.
1: Iya.
3: Nah itu kan kebiasaan main. Kebiasaan muntung, akhirnya kemana bisa kebiasaan, Pak? Anjing apa macam?
1: Sedikit-sedikit anjing lah, Pak Ustadz lah.
3: Apa-apa katanya tuh, nah.
1: Amun bahari lah, kekenakan bahari ada apa-apa sedikit. Astagfirullah.
3: Enggih, Pak. Enggih, Ma. Pun.
1: Iya.
3: Tukarkan, enggih. Menyamannya dulu. Ini tantangan buat kita, Pak.
1: Enggih. Amun wah ini bila disuruh-suruh, enggih ada ngistumat lah. Ada ngistumat 5 menit, 2 jam.
3: Nah, akhirnya kan jadi. Nah, kadang kita jengkel, Pak.
1: Iya, inggi.
3: Nah, makanya orang tua lah, ini orang tua nak. Kita menyuruh anak, anak ini pacangan kadang mau, Pak. Lebih baik kita balah. Lebih kita suruhnya, kadang kita jengkel. Jengkel itulah menjabuk peninya kadang alih. Menerima apa, menerima sehat, menerima ilmu. Kadang kita singin jengkel. Kejengkelan kita tuh dua anak, itu kayak bahayanya.
1: Oh, iya.
3: Apalagi kita sampet, marah, sampet. Tuh ucap pulang kata-kata yang bagus.
1: Inggi.
3: Orang tua nih doa apa?
1: Bujur, bilanya kuitan nih tersengkeng sedikit hatinya dua anak, nah ngalih tuh anak tuh lah
3: bos. Ngalih yang kasihan, iya nak kasihan.
1: Iya.
3: Jadi ini anak nih pacangan yang sudah main itu kada suhu aja kada mau, kita balah aja. Atau kada jadi nuka sudah.
1: Iya.
3: Anda nuka minyak nuka gula, ini kada pacangan mau ini sudah, kau sabu gulaan gitu. Banyu teh biar aja suhu. Apa aja? Hambar, kada gula. Ini gulanya kada ada minta.
1: Ikam disuruh nukar, kena, ajarlah Pak Ustadz lah. Nge.
3: Ah, ini Pak, kemajuan sekarang nih. Emang faktor banyak Pak. Wah ini lah, Masya Allah. Ya tadi Pak banyak faktor-faktor makanan. Kehalalan yang kita boleh itu apa?
1: Ah iya, hak bujur.
3: Kita, hak dan kewajiban kita sudah dilaksanakan. Halal kah? Haram kah? Banyak faktor Pak. Ya kurang-kurang kita bisa memilah-milah kita.
2: Masya Allah.
3: Judi kada perlu lagi. Kita ke tempat di rumah bisa main judi, Pak. Orang bisa sugih dengan di rumah. Karena kemajuan.
1: Bujur. Top up.
3: Nah.
1: 3 kali dimenangkan. Yeah. Sisanya kalah aja. Yeah. No, lalu berjual barang. Nah, pulang Pak Ustadz lah.
3: Akhirnya apa? Hancur rumah tangga. Itu, Bang.
1: Iya.
3: Masuk dalam rumah sudah apa aja, Pak. Tontonan dewasa apakah? Ada semua.
1: Ini berarti termasuk hasutan iblis juga lah Pak Ustadz lah.
3: Jelas
1: nafsu,
3: aja, Pak.
1: Nafsu.
3: Ya. Nah itu iblis menggoda macam-macam, Pak. Iya, macam-macam anu
1: iblis. Iblis ini kau anu lah. Empat juga nyebe judi online lah.
3: Empat juga. Rusak Pak jadinya. Rumah tangga rusak, penghasilan apa ini manajemen rusak. Akhirnya rusak juga rumah tangganya rusak, suami istri lalu anak kita Pak kada tak urus lagi. Lalu ini dari situ kena kehancuran dari rumah tangganya kada harmonis, di situ kena ada kelakuan yang menyeleweng. Nah, itu mencari kawan. Apalagi mencari kawan hidup, Pak. Mencari teman hidup, Pak, pilih.
1: Iya. Ini seumur hidup nih masalahnya lah, Pak Ustadz lah.
3: Mbak, nah, jangan kasuruh, nikahilah lelak binian itu 4 perkara.
1: Guys, apa aja itu, Pak Ustadz?
3: Kalau ada kecantikannya, cari cantik, biar kita kada bosan.
1: Ya.
3: Disuruh pecahnya cantik, Pak. Ya kita berusaha dulu. Jangan Bujur. Asal berbini aja. Cari cantik, kiranya. Kan membosankan kita di rumah.
1: Masalah
3: kita. Cantik, soleh, Bapak. Jadi kecantikan. Cari yang sugi. Ya kawa, yang ada. Yang sugi lah, ada. Jangan yang...
1: Biar baca aja. Yang sugi, ya kasulah.
3: Cantik, hartanya pulang. Nasabnya pulang, aturan. Abahnya penyembahyang. Kayanya penyembahyang. Datunya
1: nasab
3: penyembahyang.
1: Nasab itu apa tuh, Pak Ustadz?
3: Keturunan. Ini abut masalah ini. Ini kami TV masalah nasab nih segala.
1: Oh iyalah.
3: apa? Kada antem kada main ikut ikah?
1: Kada mengumpat
3: dulu. Rasa bersama alau ya macam.
1: Oh keturunan lah Pak Ustadz lah.
3: Kita tuh bukan membanggakan keturunan Pak.
1: Inggi.
3: Nah dibanggakan ianya kitanya bagus kada? Perilaku ya, kita, akhlak kita bagus kada?
1: Lain keturunan.
3: Jangan mengagung-agungkan keturunan Nabi tapi akhlaknya muntungnya sembarangan.
1: Iya, bujur. Aku keturunan darah biru nih, aku keturunan bangsawan nih. Ya, ai keturunan bangsawan tapi nang sorangnya maka muntungnya lah karena tetata nih Pak Ustaz lah.
3: Masyaallah. Kada menunjukkan keulamaan, kada ya. Menunjukkan ilmu agama. Muntungnya sampus. Abot sekarang. Menjaga sunnah, Pak. Walaupun kita kada, kita ini umatnya pasti umat ya semua. Cuma sudah keturunan. Ya usulah Pak, menahya sunnati fakut haba nih. Bang siapa yang mencintai, menghidupkan sunnahku, mencintai. Bang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintai ku. Bang siapa mencintai ku, dia dalam surga bersama ku. Penting sunnah Rasulullah dengan hidup akan.
1: Iya, bujur.
3: Nah, yang membanggakan keturunan kalau kita kadang mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, Rasulullah itu diikuti macam apa sih ini tingkah laku sih, macam apa di rumah tangga, macam apa perilaku sih, macam apa pendek sih, macam apa sih, itu nanti utik dihidupakan. Man ayah sunnah tifak abani, bang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku, bang siapa mencintaiku, dia dalam surga bersama aku, ya Rasulullah. Ini abot masalah keturunan, mengaku ada mengaku-ngaku, namanya anak buju, mau kemana ini, mau pian, padas pendek-pendek itu.
1: Ya,
3: kita ini jaduh. Iblis tadi itu bang masuk lah. Lalu kebencian suatu golongan kebencian.
1: Itu berarti sudah jadi kawannya iblis jatuhnya lah Pak Ustadz lah. Hasutan, karena gampang terhasut.
3: Hasutan.
1: Ya,
3: itu iblis hasut. Nabi jadi hasut. Nabi Ayub, pian tahu kalau Nabi Ayub?
1: Nabi Ayub tahu.
3: Nah, di mana kenal pian bang? Kenal dia macam apa?
1: Di kisah di buku agama Bahari, nah, belajar.
3: Nabi Ayub tuh bae dihasut nya. Bininya dihasut. Nah, Nabi Ayub nih lah menggoda supaya Nabi Ayub nih mengeluh. Wah, Ayub kan.
1: Mengeluh lah Pak Ustaz lah.
3: Mengeluh. Si Ayub itu mengeluh.
1: Ya.
3: Supaya kada menerima takdir Allah, itu digodanya.
1: Oh,
3: Ayub tuh mulai nang sugih.
1: Ya.
3: Anaknya banyak. Bininya ada, sampainya kada dapat, sampainya ditinggalkan bininya, kada mengeluh. Dia sugih, bersyukur Nabi Ayub. Oh jadi iblis, ya Allah, hai Allah. Nabi Ayub tuh, karena sugih aja ya. Coba kalau dimiskinkan, mengeluhnya tuh. Kada ujah ta'ala, silakannya goda. Ayuh tuh orang sabar dan bersyukur. Jadi di istilahnya hartanya dimusnahkan gue. Dimusnahkan hartanya habis. Ujar Ayub, harta punya Allah, sekarang diambilnya silakan. Ada bertanggung jawab lagi enggak?
1: Yang penting kita selama di dunia ini berusaha Pak Ustadz lah. Bilanya takdirnya memang diambil Tuhan, ampun Tuhan juga masalahnya. Iya, titipan lah Pak Ustadz lah, inggi.
3: Titipan tuh gimana ditakuni, di mana dapatnya, di mana menggunakannya. Bani ada kita ini santai aja gue, ya lah.
1: Inggi.
3: Bahkan ada cerita Raja Tukutan Mati gue.
1: Ada kisahnya tuh lah Pak Ustadz.
3: Raja Tukutan Mati. Jadi Inggi. Bikin sayembara sebelum dia mati. Jadi jaga-jaga siapa nang mengawani dalam kubur semalaman aja lah mengawani. Unda balik separuh harta. Kadana waninya mengawani. Ikas cita. Matilah. Nang. Gajah tadi. Lalu cari-cari siapa? Bininya kada wani.
1: Nang anak mengawani.
3: Dalam kubur.
1: Sehari aja nih walaupun sehari aja. Iya.
3: Dalam kubur. Empat ke berapa hasil itu?
1: Iya.
3: Nang bini bunyinya nang bini nih. Banyak si hidup semati. Lakinya mati kan mau juga. Gombal. cari gue. Ada tukang kuli bangunan. Uang susah. Kuli bangunan uang susah.
1: Ditawari pulang harta sebagian nih.
3: Harta sebagian aslinya semalam ini mau ini lah.
1: Ya.
3: Ini dia punya harta tali aja pakainya begawi. Tali. Sutas tali. Takoni. Ikan maukah lah. Mengawani. Nih. Gajah dan kubur semalam aja. Ujanang uang kuli bangunan tadi, tiba-tiba anda kena punya harta, matahari ini aja. Apa payu aja anda mau ngawain nih?
1: Hidup sekali dapat harta, sebagian ampun Mbak. Raja barang lah.
3: Ingkas cerita gue.
1: Hah?
3: Bapak masuk ke situ?
1: Nang ini, kuli tadi.
3: Kuli, ya. Di samping, nang meninggal kaca tadi. Apanya? Malam ceritanya. Datang malaikat. Datangi malaikat, enak menanyai.
1: Menakuni si raja nih lah.
3: Wah, ini ada nih hidup deh. Ini mati, ini hidup.
1: Ya.
3: Kita takutin hidupnya dulu, uji malaikat. Nah mati ini gampang urusannya.
1: Biasa sudah lah Pak Ustadz lah menemui lah.
3: Nah hidup ini kita takutin dulu. Siapa nyawa? Udah mah apa nih?
1: Nang mati ini jarlah. Sekira kau dapat sebagian harta ampun nang mati ini jarlah.
3: Jadi apa nang nyawa bawa itu apa? Susah sekali. Di mana yang cara mendapatkan tali macam apa? Caranya mendapatkan tali? Udah begawai apa macam dapatkan. Lalu nyogunakan untuk apa? Mendapatkan nyawa macam cari guna apa? Ini di mana belinya? Ini macam cewek tanyanya banyak banget. Sampai subuh. Kalau tuntung-tuntung pertanyaan seutas talinya.
1: Menakuni seutas talinya nih Pak Ustadz lah.
3: Macam-macam muka belakang takut di mana mendapatkan apa aja, di mana pertanyaannya, di mana menggunakan.
1: Tahu dari mana nih? Kawan tali nih.
3: Ini dari mana terbuat dari apa tali apa? Sampai subuh ceritanya nih. Sampailah baiknya keluar pulang. Karena sudah tuntas mengawani si gajah tadi, keluar lahirnya dengan talinya. Lalu orang yang di luar ini mendapatnya, ikan mendapat sebagian harta raja. Iya, undak dijadi meminta. Undak karena mau meminta. Ambilnya nyawa. Kenapa? Undak ditanya mereka talinya, disebutin talinya karena tuntung-tuntung semalaman. Apalagi harta yang banyak. Ambil, undak. Undak karena
1: mau. Oh, jadi menyerah Pak Ustadz lah. Belum semalaman lagi lah.
3: Tak bertanya masalah tali aja karena tuntung aja seutas tali aja bertanya apa lagi banyak hartanya
1: iya
3: dipukulnya baik kadang kau menjawab dipukulnya oleh malaikat
1: iya
3: yang mana hajim itu banyak harta tapi apalagi hasil macam-macam lucut baik dan pukulan. Han, ini gambaran baik
1: bujur karena memang jarurang tuh semakin banyak harta semakin lawas juga kita dihisap
3: ya. Bertanya itu sebutin tali aja lucut. Terbuat nang kena halal bang, haram. Terbuat nah, hak orang lain bang.
1: Oh, karena kawan menjawab pulang.
3: Karena kawan menjawab pulang. Lucut pak. Nah ini gambaran pak. Karena semudah pak hidup nih.
1: Bujur sudahnya lucut dapat pecutan pulang dari malaikat lah Pak Ustadz lah.
3: Hidup nih pak itu bang tadi.

0: nya kada dapat ditak aku ni. Aku kada menanyai je kada dapat pernah. Nikam kada dapat ditanya. Nah itu bae ilmu. Di kubur tu nang ditakuni nang ada nang kada dapat ditakuni.
1: Iya, bujur. Bilanya nang kada di kita selama masa hidup, selama di bumi lah, Pak Ustaz lah selama diberi nyawa.
0: Hakikat lah bukan syariat hakikat
1: kan kita
0: kada ada bae. Kita lah mata ni, kita lah punya.
1: Iya.
0: Batang tubuh ini kita lah punya. Tahan nih, jangan bisa tuha.
1: Padahal
0: ini
1: titipakan aja nih, berata nih.
0: Nah, ya. Nang mana tahu, baik. Rahasia, nang itu. Nang kada takuni, baik.
1: Oh, iya.
0: Belajar kita, baik.
1: Bujur. Jadi semuanya ini memang, ya, gasan yang menjadi lebih baik lagi, itu perlu belajar, nah, Pangla Pak Ustadz lah. Mengetahui
0: apun kita kadanya di tasawuf. Lalu balik ke syariat supaya jalan. Aturannya sesuai dengan gairahnya.
1: Iya, bujur. Masalahnya mun yang kada belajar nih, relnya ke kiri nih. Nah, sudah hai sasatai dah. Melalang buana. Nah, Maya Bang Jarpian tadi.
0: Punya harta.
1: Iya.
0: Mendapatkannya ada sudah aturannya. Dapat harta pun aturannya dibagi-bagi, Pak.
1: Bujur.
0: Dibagi dengan makhlukku.
1: Iya, iya.
0: Jangan simpan di selongan.
1: Karena mun jar urang tuh sebagian harta kita nih rezeki orang.
0: Nah, itu namanya manusia yang bagus.
1: Iya, bujur.
0: Tahu kedudukannya.
1: Kada rakus nih lah.
0: Iya. Rakus tuh nang kada tahu wae. Harta-harta inya.
1: Masuk
0: mendapatkannya.
1: Masuk pulang tuh ke CS-nya iblis lah.
0: Nah,
1: iya. Bekawan banar lalu lawan iblis.
0: Ya, itu, Bang.
1: Sudahnya sembahyang kada dijalanakan lah.
0: Iya.
1: Mendapatkan rezeki haram-haram cara pulang. Sekali dapat rezeki banyak kan dibagi pulang. Wah, lengkap sudah.
0: Ah itu baik.
1: Rami juga kita bilang bahas tentang ini lah Pak Ustaz.
0: Kehidupan wae. Kehidupan ini bisa menipu wae.
1: Bujur.
0: Ini mal hayatud dunya la ibun wa lahun. Kehidupan dunia ini anu sudah gerau janan sampan nunggung panggung sandiwara wae. Karena nang bujurnya kita ini memegang peranan masing-masing. Kita miskin. Nyuang kada tahu, sakan kita apa miskinnya, kita sudah Pak anonya menderitanya pada itu peran aja apa nih sakit hati kan apa nih sedihkan hei mungkin dari peran sugih peran aja nah orang nak tahu di peran ini lah nak selamat
1: ya
0: nang kada tahu di peran ini nah yang kada selamat sugih kas ampuninya pada peran ini menjadi sugih lah perannya kan aku ambil kayak saya netron dia tuh pak
1: ya
0: kesah miskin padanya sugih
1: ya
0: di peran sedih banget bang
1: enggih
0: oh sedih menangis kita melihat kayaknya kesedihannya, tapi ini sungguh. Nah itu peran Pak. Bisa-bisalah. Karena dunia ini panggung sandiwara Pak.
1: Oke.
0: Bisa-bisalah kita. Jangan sampai sakit hati, sakit. Kita tuh sakit hati Pak dengan sesuatu. Baik kita akan menerima takdir Allah baik dan buruk datang dari Allah akan menerima kita. Boleh aja Pak, cuma aja. Nah kadar menerima itu Pak bahaya. Apalagi saya menggurut atau macam.
1: Apalagi mentuh ucap, misalkan diberi ujian, ya Allah kenapa ulun diberi ujian yang kayak ini ya Allah, kayak itu jadilah mentuh ucap.
0: Sambil sakit hati mati, macam-macam. Nah ini Pak, ditinggal nang kita sayangi, sedih wajar aja. Cuma kalau ini belalau, itu gak ada boleh.
1: Oh, berduka lawas.
0: Berduka lawas. Ini kan hak Allah Pak,
1: ya.
0: Kapan diambilnya. Nah ini fungsinya ilmu dalam hidup.
1: Bucur.
0: Ilmu agama untuk arah hidup. Ilmu nang istilahnya nang umum untuk kita kemaslahatan hidup di dunia.
1: Iya.
0: Nah kita hidup dunianya bukan di dunia aja, kita di akhirat hidup pulang kita.
1: Tapi sebelum masuk ke akhirat tuh, nah itu pang dulu.
0: Nih pang
1: dulu. Takut nih jual lo nurang. Nah. Sama nak enak luar negeri, enak masuk ke negeri orang takut di orang dulu tuh.
0: Takut di orang.
1: Sama aja sistemnya nah, sebenarnya apa Ustaz lagi.
0: Nya kehidupannya menentukannya di dunia ini, jangan ada di akhirat menentukan.
1: Ya.
0: Nya mati kan yang beri macam apa aja. Kada kau pang. Dunia ini kita
1: inggi
0: membawa harta juga bawa harta sedekahkan harta sampai
1: bujur
0: nah, ilmu pelajari ajarkan sampai
1: iya
0: nah itu berpikir
1: inggi
0: apa aja tuh bunyi tuh
1: iya ada bunyi nah telepon ya kalau
0: iya.
1: Kita coba dengarkan dulu lah Pak Ustadz lagi
0: angkat aja
1: dulu
0: kita
1: nah. Iya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Inggi.
2: Dari Jakarta Bintang nih Abang Kembar Pro 4.
1: Inggi.
2: Tentang budaya. Tentang apa temanya kita hari ini menarik barang
0: dari Jakarta. Masyaallah. Loh, benar kada ketemu Pak Bintang nah.
1: Inggi.
0: Assalamualaikum ini... Pak Bintang, apa-apa sekeluarga pian?
2: Baik aja, Pak.
0: Pak Sadam, mana Pak Sadam? Pak Sadam nih. Lawas kada terdengar.
2: Oh, itu Sidin lagi anu bertapa kalau mau unjun.
1: Eh, bertapa dulu.

0: Allah. Ayo menasehatannya belakangan, Pak. Ayo, Pak, silakan, Pak.
1: Ya, kalau betapa itu sama aja dengan sekolah, Pak. Yang berbulik pulangnya, Nana.
2: Iya, tinggi. Kita, Bayi Sukan ini, Pak Cakrawala Bintangnya, Pak Pander, 10 perkara yang menjadi kawan iblis.
1: Nah. Oh, iya lah. Ngeri banget. Tapi untuk yang terakhir aja, Bang, yang menjasidin tadi, artinya jangan bersedih yang berkelebihan gitu.
2: Bertukar lawas ya, lah.
1: Bertukar. Karena kan Nabi Muhammad kan berlindung daripada sedih dan duka. Dari letih dan lesu, daripada kikir dan baje, dan kemudian daripada hutang dan tekanan
2: orang yang menghutangi.
1: Nah, tapi di dunia ini sebenarnya yang paling banyak sedih dan duka atau yang banyak menderita itu nih Muhammad, Bang, kira-kira Ustaz lah. Presiden berdahulu gitu, nah. Kalau di dalam ajaran Hindu itu mungkin ada selasan. Jadi orang yang menderita di dunia ini dan dia sabar gitu, insya Allah masuk surga ya. Jadi yang banyak menderita ini Nabi Muhammad yang dari yang kehidupan yang anak yatim sampai perang. Mungkin kita ini perang kira-kira tak jarang, Bang, lah. Ada kayak berantem mungkin, nah, negara yang bisa jadikan percontohan zaman sekarang gitu, nah. Embargo dan macam-macam, dan mereka tetap aja rakyatnya walaupun kada latihan tentara siap berjihad gitu, nah, taat pada pimpinan atau imam. Jadi memang kalau nang 10 perkara suka iblis kan itu ya.
2: Iya, 10 perkara nang menjadi kawan iblis.
1: Kawan iblis. Iblis ini dan kawanannya itu kira-kira di dunia ini sama lawan Amerika itu kira-kira, nah.
0: Iya.
1: Kawanannya siapa kawanannya? Jadi kalau menurut kumai ini, kalau Amerika tuh dibek setan, kalau yang Israel itu dia little setan, nanti bapak dan anak. Jadi apa yang disukainya yang lihat ya di TV rancak-rancak jadi kompas kam. Artinya kompas kam tuh jernih melihat jendela dunia ya. Nah, apa masalahnya? Jadi yang iblis yang kelihatan, yang kada kelihatan tuh kita ngalih, Bang, kayak apa, ada yang iblis itu seram, memadahkan ada yang iblis itu cantik, nah itu macam-macam.
2: Tergantung pulang nang memandang.
1: Nang Jerome ini yang dibik setan tuh kelihatan, Bang, di TV itu keluar-keluar menang terus. Menang itu ke sana menang, ke sini menang, kada pernah kalah. Kira-kira kayak itu, Bang. Jadi Ustaz lah. Nang masalah iblis itu kelihatan ini sudah rame kita, jadi dunia ini memang harus dibicarakan gitu, nah. Jangan sampai kita masuk nerakanya berbicara kan, atau masuk neraka berbicara, tapi dia kan diserukan juga, Bang, atau diceritakan bahwa ahli surga dan ahli neraka itu berpandiran, ada nyuruhan artinya menyesal berdudi gitu, nah. Jadi sekarang kita berbicara aja ya, kalau apa yang bid'ah, apa yang sesat, apa yang benar, tidak benar, berbicara aja, bebas, nah, jangan sembunyi-sembunyi. Di Bapak nggak ada sembunyi, negara-negara Arab, tuh, ribut sesama Iran, pada yang satu membela ke Amerika, satu membela ke Iran. Jadi, kita berbicara, jangan sampai kita di akhirat di neraka hanya berprotes. Atau di Iran, kan, ahli neraka berprotes, ahli neraka nih berprotes, pada ahli neraka, maka aku semalam tuh cara sama-sama pian di dunia, kenapa aku masuk neraka, pian masuk surga. Nah, itu jangan sampai ke sana. Jadi sekarang aja kita berpandir nang, artinya jauh orang banyak tuh berkelahi berdahulu.
0: Nah, itu
1: jangan sampai protes gitu, nah, di akhirat ya Allah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, sebelum kita lanjut, kita jeda dulu lah, Pak Ustadz lah. Inggih. Untuk para pendengar juga di luar sana yang mungkin sedang mendengarkan Ulun dan Pak Ustadz Mahyudin, kita masih bersama lah, Pak Ustadz lah, sampai jam 7 pagi nanti. Santai, masih ya, dengan tema 10 perkara yang menjadi kawan iblis. Nah, jangan kemana-mana, dan sarang perempat lah, kita akan jeda sebentar. Tetap bersama dengan Kian hanya di Hikmah Subuh di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.
0: Oke.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
4: Ini
3: udah
4: benar.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
3: Dan sana perompat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya dalam program Hikmah Subuh dan sana perompat lah. Bersama juga dengan narasumber kita di Baisukan hari ini, yaitu adalah Ustadz Mahyudin S.A.G. Pak Ustadz, masih semangat kita ya Pak Ustadz ya?
4: Masih semangat.
3: Masih seputar 10 perkara nang menjadi kawan iblis Pak Ustadz. Nah, boleh dilanjutkan nih Pak Ustadz.
4: Siap.
3: Perkara nang menjadi kawan iblis.
4: Siap. Nggih, kita lanjut. Jadi gue nang taala itu iblis dan Nabi Ayub.
3: Kisah tadi nih Pak Ustaz lah.
4: Gih. Jadi ujai si iblis Nabi Ayub tuh karena sugih aja nyata. Karena sugih aja nyata, bersyukur macam-macam. Cuy susah kan ya, pasti ngeluh.
3: Ya. Yeah.
4: Pastinya kada sabar. Udah tahu Nabi Ayub silakan. Jadi ngis ceritanya lah, habis hartanya gue. Ya aja pun Bapak habis. Harta Mikola silakan ambil. Allah iblis. Lalu pulang apa? Anaknya pulang. Anaknya matian semua. Nabi Ayub kada mengeluh. Ujian Nabi Ayub, anaknya dah titipan dari Allah.
3: Iya.
4: Dan akan ditakuni karena macam apa? Kita mendidik anaknya karena bagus kah kada kah? Kita mendidiknya.
3: Nggih.
4: Apa yang dimakan anak dah halal kah haram kah?
3: Iya.
4: Sekarang Nabi Ayub diambil anak. Aku kada bertanggung jawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya biaya pendek. Allah pulang iblis.
3: Bingung lah jadinya iblis lah.
4: Nabi Ayubnya banyak bisi gembala. Ujar iblis. Matikan ingwannya ini. Peliharaannya ini.
3: Ya. Yeah.
4: Mati semua. Peliharaannya. Ujar Nabi Ayub. Ini ampun Allah. Sehingga akan ambil. Allah pulang iblis. 3 kali udah lah. Mulai hartanya. Mulai anaknya. Mulai istilahnya apa nih. Ini gembalanya.
3: Ya.
4: Habis itu pulang apa? Penyakit gue. Iblis-iblis karena sehat, coba datang ke penyakit. Habib itu pasti mengeluhnya. Pasti kan siapa? Penyakit. Nabi Habib itu terkenal dengan penyakit, Pak. Tapi nya kadang mengeluh, kadang pernah mengeluh. Dengan penyakitnya kadang pernah mengeluh.
3: Ya.
4: Alhamdulillah. Sampai-sampai bininya bukahan, Pak. Karena penyakitan Nabi, penyakitnya. Kalau ceritanya penyakitnya menjijikkan.
3: Ya.
4: Bininya bukahan. Ditinggalkan bini karena laki penyakitan. Karena kau bapak-bapak.
3: Muar juga jadinya bininya lah, Pak Ustadz lain, Gih.
4: Sampai saat itu pun, kadang pernah mengeluh. Sabar aja, Pak Yuk. Allah iblis. Sampai-sampai, Pak, Habib ini diusir dari tempat tinggalnya. Tinggal di hutan.
3: Ya.
4: Cuma satu nang mengawani, nang masih setia bini Habib Ayub dalam hutan saat sikung. Itu mungkin ujung-ujungnya buka juga pulang.
3: Meninggalkan juga, itu Pak Ustadz tinggi.
4: Sampai sebatang kara, sampai jadi Habib Ayub, kena nyawa. Nyundas sembuh aja nabinya beb udah pukulnya 100 kali nyambat nang bini nanti akhir nih buka yuk kalinya sudah ayo kada pernah minta sembuhannya caknya ya Allah sembuhkan selesai sudah
3: ya.
4: Tapi jangan pernah berdoa banyak nasihatnya banyak nikmatnya daripada balanya. Dan juga kita mendapat bala nih Pak, kalau kita gitu jadi pahala derajat kita naik
3: ya.
4: datang dan buruk enggak baik datang Allah, buruk pun dari Allah. Kita tim musyah datang dari Allah, alhamdulillah. Makanya Pak, kalau orang supi itu Pak, seminggunya kada ada garing, apalagi sampai sebulan kada garing, gelisahnya. Kenapa Allah ini kada mendatangkan penyakit?
3: Oh, seminggu aja tuh padahal kada garing lah Pak Ustaz.
4: Gelisahnya orang supi ini.
3: Padahal normalnya orang lah, kadanya kada begaringan.
4: Alhamdulillah.
3: Iya.
4: Jakanya istilahnya kalau seminggu tuh kada sehat aja tahu, Gus. Orang supi ini Tuhan ini cuek aja duanda. Tapi kalau ini digaringkan penyakit datang, alhamdulillah datang penyakit.
3: Artinya kayak di,
4: sayang pedu, Allah.
3: Sayang bujur.
4: Karena sesuatu yang kada bagus tuh, kalau kita gitu, derajat kita dinaikkan, dosa kita dihapuskan.
3: Ya.
4: Apa? Itu rahasia, Pak. Jadi sampailah angkat tangan iblis ini. Memang aib tuh nah orangnya kada pernah mengeluh.
3: Anak sebarat apapun ujiannya lah Pak Ustadz.
4: Iblis itu menggoda supaya mengeluh itu aja.
3: Satu. Ya. Berarti kebanyakan iblis ini mencoba menghasut kita. Misalkan kita lagi diuji oleh Tuhan ya, Pak Ustadz lah.
4: Iblis ini tahu Pak. Tahu.
3: Mau yuhakan hati kita kak Pak Ustadz lah.
4: Iya.
3: Maulah kita kayak berasa aduh kenapa hidupku kayak ini banget lah.
4: Asik. Itu Bang. Nah, jadi kada kawa Pak. Iblis ini tahu benar di sini masukkan di sini jininya apa macam.
3: Iya.
4: Urang sugih di sini, urang susah di sininya masuk. Kada sama Pak. Godannya. Urang alim di sininya. Nah, urang pejabat di sini godannya. Nah. Aja Pak. Karena buannya madangi apa aja 10 itu aja Bapak Cakrawa Bintang tadi. Kita bacakan aja.
3: Boleh, langsung dibacakan karena kita pas jauh waktunya
4: nah itu. Nah. Suatu hari Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan iblis penguasa neraka. Iblisnya penguasa neraka, Pak.
3: Iya, bujur.
4: Cuma ajabnya kena badudi. Nah, ini soalnya iblis ini Pak diberi anu uang iblis ini dulu uang taat, Pak. Harat ibadahnya dulu. Iblis ini kuat ibadahnya. Karena kesalahannya satu aja nya kada mengakui Nabi Adam. Kada mau sujud dengan Nabi Adam. Oh jadi iblis Adam dari tanah, udah dari nur, dari cahaya, nah dari api itu lebih mulia daripada tanah.
3: Okay.
4: Padahal ini perintah Allah, tapi nyakana mau nyata lihat jasad Nabi Adam, jangan lihat perintah, sujud tamnya, diusirlah dari surga karena kada masih, bukan kada masih diusir karena kada mau sujud dengan Nabi Adam karena mau perintah Allah karena maunya,
3: okay.
4: Sujud dengan Nabi Adam padahal itu perintah Allah, baik. Nah, waktu patungnya kada sujud.
3: Nggih.
4: Sujud Nabi Adam itu ketika ruh dimasukkan di dalam baru disujud perintah wae.
3: Boleh, nggih.
4: Nya si iblis ini kada tahu di rahasia Adam.
3: Rahasia
4: Adam itu kada tahu.
3: Nggih.
4: Nah, waktu jadi patung belum hidup wae kada disujud. Waktu ruh dimasukkan Nabi Adam sujud.
3: Ya.
4: Nah, jakanya sujud itu sujud bukan Nabi Adam tapi sujud dengan Allah hakikatnya wae.
3: Ya,
4: hakikatnya Ben,
3: bujur seharusnya.
4: Iblis kada bimu, hakikat ilmu luarnya aja. Ilmu luarnya aja lalu terlihat Nabi Adam. Kan maunya?
3: Nggih.
4: Nah, ini terlihat luarnya aja, ilmu luarnya aja. Makanya ilmu lahir, ilmu batin baik dituntut. ilmu ya. Lahir di ilmu batin dituntut. Ilmu luar, ilmu dalam dituntut kita. Nah, Jur. Itu akhirnya apa? Digoda-goda kita macam-macam. Nah, jadi wahai Rasulullah, ujar iblis, ketahuilah bahwa umatmu akan menjadi golonganku atau kawanku apabila mereka lengah dan tidak mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Wana lengah aja nama mau apa digoda. Mau digoda.
3: Ya.
4: Orangnya kada taat kepada Allah dan kada taat kepada Rasul ini digoda.
3: Inggi. Ini masuk perkara kan sudah pasti?
4: Masuk perkara ini okay. Cuma berdapat dengan Rasulullah.
3: Ya, inggi.
4: Berdapat dengan iblis, ditakut Rasulullah. Hai iblis. Nah, itu. Lalu jaga apa? Kemudian Rasulullah bertanya pada iblis.
3: Nah.
4: Wahai iblis, ujar Rasulullah. Siapakah dari golonganku yang akan menjadi sahabatmu atau temanmu? Iblis menjawab. Rasulullah bertakun. Kawan ikam iblis siapa kawan ikam?
3: Ya.
4: Lalu iblis menjawab. Nang pertama ujar iblis kawanku nah. Temanku siapa? Hakim dan penguasa yang durhaka.
3: Oh, ketujuh mengambil hak orang.
4: Hakim nang memutuskan kada sesuai dengan aturan yang berlaku. Hakim manipulasi, ya. Hakim nang curang, hakim nang pendusta. Karena tagih dengan kekayaan, tagih dengan jabatan, akhirnya yang memutuskan di luar hukum yang berlaku. Ingat hakim.
3: Oke, pertama tadi hakim lah Pak Ustadz.
4: Hakim.
3: Inggi.
4: Nah, itu bang masalah hakim bahaya. Bahaya. Makanya hakim ini aja bahaya. Batisnya ke kanan, ke surga.
3: Ke kirinya ke neraka.
4: Sedikit aja lagi deh. Apabila bujur. Membawa ke surga, apabila salah memutuskan.
3: Inggi.
4: Ke neraka, bahaya.
3: Ya,
4: berat bujur. Hakim nih. Berat, bahaya. Tapi wah ini. Lain kisah, bang.
3: Lain kisahnya lagi sudah waning.
4: Nah, itu, bang.
3: Oke, okay,
4: pertama. Iblisnya kadang orang jadi iblis. Bahkan ada mencari kawan lagi. Iyanya sekarang bisa jadi iblis.
3: Oke, okay, pertama tadi.
4: Iblis di pung jawabannya.
3: Inggi. Yang kedua, Postat.
4: Iya. Nah, kedua pulang. Orang yang kaya, bay. Orang sugih.
3: Oh.
4: Kawan iblisnya tapi sombong.
3: Inggi, ketujuh mahambur harta kalau lah Pak Ustadz lah ketujuh sombong, pamer.
4: Bang. Uang sugi tapi sombong, sombong dengan hartanya.
3: Inggi.
4: Bisa aja pian mahitikan sombong.
3: Siap-siap.
4: Nah, seolah-olah iya nang punya penyuginya, iya nang merendahkan orang lain apa macam.
3: Inggi.
4: Kesombongannya. Pendainya tinggi apa macam. Seolah punya tuh bang. Dengan kesombongannya tuh bang, dengan hartanya tuh bang, iya seolah iya nang penguasa.
3: Iya, kedua tadi kaya.
4: Kedua nang
3: orang sugi.
4: Sombong
3: lah sombong. Pokoknya inggi.
4: Artinya duit segalanya.
3: Inggi.
4: Kekuasaan bisa dibeli.
3: Inggi.
4: Kebenaran bisa dibeli. Karena ya. Itu bang, sombong.
3: Inggi.
4: Nembujo bisa ke penjara karena kesombongan kekayaannya tadi.
3: Ya.
4: Nah salah bisa keluar dengan tadi bang. Sombong mana tuh bang? Ngalih aja uang sombongnya. Ya kau ini iblis bang tadi.
3: Inggi.
4: Nah ketiga keluar. Apa nah ketiga? Pedagang yang hianat, pedagang yang kada jujur.
3: Oh,
4: mana ini juga?
3: Oh iya. Ini banyak juga panglah terjadi
4: Ustaz. Sekarang lah. Susah apa mencari pedagang jujur. Wah ini susah.
3: Inggi.
4: Apa di zaman segi pedagang ini pian? Pian tahu aja bang.
3: Orang pasti pencarian anu untung panglah.
4: Untung. Inggi. Wah ini ya Allah. Kita ada lagi nah jujur seperti zamannya Rasulullah. Ini nah. Modalnya segini aku ambil berkah aja nah bapak ikan melabihi. Wah ini kan tahu dia berkah lagi, tahu penting banyak wah.
3: Penting banyak, yang penting tukari orang aja.
4: Mbah, inggi. Apakah? Kan kadang pedagang yang menipu, wah.
3: Bujur.
4: Ngali-ngali, bapak ngali, pengen tahu aja, pusing sekarang. Tinggal kita aja bisa-bisa betul tukar.
3: Iya, bujur.
4: Ya Allah. Jadi yang tiga ini, kawan iblis siapa? Pedagang yang khianat.
3: Iya.
4: Nah, apalagi yang keempat kawan iblis. Kalau tujuh mabuk, wah.
3: Mabuk, oh mabuk-mabukan.
4: Orang mabuk, dua orang main, kalau main duit tuh. Penjudi.
3: Penjudi lah, Inggi.
4: Mabuk dong judi ini kawan iblis. Sahabat iblis. Nah, makanya pian.
3: Merugikan diri seorang, merugikan juga orang lain orang lah, Pak Ustadz lah, Inggi.
4: Berjudi, ketujuan duit, ketujuan mabuk, itu kawan iblis lah.
3: Iya. Semoga kita ada termasuk lah, Pak Ustadz lah, Inggi.
4: Yang kelima gue.
3: Ya.
4: Tukang fitnah.
3: Itu dasar.
4: Zaman fitnah, akhir zaman kayaknya zaman fitnah, Pak, timbul, Pak. Zaman fitnah, apakah sekarang ini zaman fitnah sudah ada, Kak? Di fitnah.
3: Nggih.
4: Zaman fitnah tuh, Bang. Ada nang fitnah sudah tinggi apa di fitnah macam lah, yang meruntuhkan, Pak. Meruntuhkan karir seorang. Fitnah lah ini inilah. Rumah tangga fitnah ini lah, habar ini. Wah, biarnya kurang-kurang temakan isu, temakan haba nang kada bujur, rusak kita.
3: Bujur.
4: Maafin bu, rumah tangga bisa hancur, Pak.
3: Ya, gara-gara fitnah aja, Pak Ustadz lah, ini.
4: Oh, Bu, itu laki pian tuh, nah. Berubahnya, asik pandai, berkendaraan. Iya, deh, laki bojek. Apa aja dibawanya.
3: Iya. Nah,
4: bisa-bisa lah kita.
3: Siap.
4: Ya, apa macam. Jadi, nang kalimat tukang fitnah. Nah, nang kanam, orang ria, Pak.
3: Oh, ria.
4: Ria ini, Pak, pamer. Mm-mm. Ria ini termasuk syirik kecil. Ujang Rasulullah nang aku khawatirkan atas umatku. Ujang Rasulullah apa? Ria. Ria kecil. Ria nih bang.
3: Dapat nikmat sedikit. Postat lah apalagi
4: dengan bangga dengan hartanya. Membanggakan dengan kepintarnya. Membanggakan ibadahnya.
3: Ya.
4: Nah itu. Makanya syirik kecil ini dalam hati Pak. Yang di hati aja Pak. Mm-mm. Apalagi terang-terangan.
3: Bujur.
4: Di dalam hati aja nah kita. Karena dari pengundangnya nah. Lebih pemurah di kamu nih pada nang unda.
3: Tinggi.
4: Dalam hati pendek. Si kecil. Bujur. Apalagi diucapkan. Dalam hati aja kita mengakui. Nah ini takui Pak. Nah kada bagus itu kita takui Pak. Ya takui itu. Ya tak. Apanya kah? Ilmu kan kalau takui. Harta kah takui? Luput. Ibadah kah takui?
3: Tinggi.
4: Ya nang takui ini nang salah Pak. Dalam ilmu ma'rifat jangan sampai takui.
3: Iya.
4: Kita mangkat takbir jangan mengakui. Kita mangkat takbir. Kodrat siapa? Ini nah, Allahu Akbar. Batin kita ini, pian ya Allah yang menggerakkan.
3: Ya.
4: Seandainya kada pian menggerakkan dulu, kada aku mangkat takbir. Batin kita bucem itu. Ruku, seandainya kada pian ya Allah, kada kau ruku.
3: Ya.
4: Seandainya kada pian ulun kada melihat. Seandainya kada pian ulun kada bisa mendengar. Seandainya kada pian ulun kada hidup. Batin kita itu, Pak, namanya.
3: Bertadi ria lah, Pak Ustadz lah.
4: Nggih. Jadi manu supaya jangan dia bang batin kita seandainya kada pian yang membantu kada maka takbir nah ini kudat pian ya Allah nah. Jungkang luat apal pian ya Allah nah itu batin kita
3: ya
4: beribadah aja kita nyitu dialog Pak ibadah itu sebenarnya sembahyang itu dialog Pak dialog batin
3: iya bujur
4: bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita sembahyang itu dialog Pak makanya itu bang dialog kita sembahyang itu dialog benarnya
3: tinggi
4: kata-kata yang kita ucapkan dialog
3: boleh Pak Ustadz dipersingkat karena masalah. Waktu kita sudah nak habis nih Pak Ustadz sudah habis sih sebetulnya
4: tinggi iya. Jadi nang ketujuh nih anaknya apa nang ketujuh orang yang pandai menghayal ini masuk iblis cuma hayal
3: menghayal Pak Ustadz tinggi
4: itu menghayal kawan begawi kada nah menghayal aja
3: iya
4: nah menghayal nang kada delapan gue nang meremehkan sembahyang.
3: Oh, tiang agama diremehkan.
4: Meremehkan sembahyang. Kena-kena aja, lawas aja waktunya dah. Santai aja. Mengejakannya, asal gue kocam, selesai, sudah kita. Yeah. Beres, sudah. sudah, beres kita. Seolah sembahyang itu, beres, sudah. Bukan, sudah. Padahal ibadah bukan segitu tadi. Ibadah itu penghayatan, pengamalan, menghayati Pak ibadah itu. Kan, ibadah itu, kita ibadah itu menghayati, mengamalkan, dirasakan kenikmatan dalam ibadah menghadap Allah.
3: Bujur.
4: Oh, nama yang mengemehkan sembahyang itu kawan iblis. Asal sembahyang itu kawan iblis.
3: Ya. Yeah.
4: Asal sembahyang. Kadang mempelajari syarat dan rukunnya dalam ibadah.
3: Gih.
4: Puasa ya. Kadang memahami syarat dan rukunnya. Puasa aja, Pak. Kamin soy milai salumin siamil jual. Banyak nombor puasa, tapi kadang mendapat pahala. Tampak dan haus aja. Kadang puasanya asal puasa. Dia bikin pula sembahyang.
3: Ya.
4: Yeah. Banyak nang sembahyang kadang mendapat apa? Kadang dipelajari. Makanya, Pak, itu.
3: Inggi. Boleh, kita dia lanjut lagi, Pak Ustaz.
4: Iya kan? Inggi. Nah, mana tadi? Nangka
3: 9.
4: Oh, 9.
3: Inggi.
4: Tidak mau membayar zakat. Nah, karena mau membayar zakat.
3: Padahal kewajiban tuh Pak Ustaz lah.
4: Inggi. 1 juta tapi 100.000. Tapi kan hitungan Bapak kali
3: dia yeah.
4: sampai nisabnya tuh 95 gram apa tuh emas kan itu? Nah, 1 juta tapi 100.000 aja, Pak.
3: Iya. Yeah.
4: Hal tapi nah itu namanya uang bayar zakat tuh nyawang tahun ini hak orang. Allah menitipkan kita bagi Pak.
3: Nggih.
4: Nah, nyaman biasanya menitipkan kita bagi Pak.
3: Iya.
4: Nah, itu nah bagus.
3: Bujur.
4: Kadang lu anak bekasah pun cerita di zaman Nabi Musa ada suami istri yang paling miskin habis bang waktunya rusak kan aja.
3: Lewat 2 menit sudah Pak Ustaz tinggi silakan yang terakhir.
4: Nggih. Apalagi menahan harta anak yatim, memakan harta anak yatim hati-hati juga. Ya. Ini nang pengasuh anak yatim na inya nang berurang kanyang anak yatim memang kan uang membayar pa anak yatim tapi inya nang manganyang ini.
3: Inggi.
4: Mane anak yatim kanyang kita sisanya aja sisa anak yatim. Ya. Tapi kada inya nang berurang memakan.
3: Hanya anak yatim
4: Pak Ustaz. Anak yatim. Inggi. Inya menikmati berurang. Hati-hatinya, Pak.
3: Oke, boleh Pak Ustaz disampaikan kesimpulannya dulu nah. Mengenai perkara yang menjadi kawan iblis dulu Pak Ustaz sekalian ditutup. Dipersilakan secara singkat ya Pak Ustaz. Siap. Ya.
4: Inggi. Nah, jadi kita kalau sudah dibacakan kalau kita ada termasuk kita ubahlah. Kita ubah haluan. Nah, kita istiqomah dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan Allah.
3: Amin.
4: Dan sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Amin.
4: Demikian salah hilaf ampun maaf lahir dan batin.
3: Gih.
4: Terima kasih Pak Kian sama itu Ustaz siapa saya pengen dengan menjawab. Sukses selalu buat pian batan.
3: Inggih.
4: Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Dang Sanak Perompat Hikmah Subuh edisi hari ini 15 Mei 2026. Kita berjumpa kembali di Hikmah Subuh edisi berikutnya. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: Habar Pro 4, pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR memastikan renovasi rumah jabatan Gubernur Kalsel di Mahligai Pancasila Jalan Suprapto Kota Banjarmasin. Renovasi ini dilakukan karena kondisi bangunan yang sudah memerlukan pembenahan menyeluruh setelah berdiri sejak tahun 1991. Selama lebih dari 3 dekade, bangunan ini disebut belum pernah menjalani rehabilitasi total dan sejauh ini hanya mendapatkan pemeliharaan rutin di sejumlah bagian. Kondisi sejumlah bagian bangunan memang sudah kada layak digunakan karena faktor usia, bahkan beberapa material interior ini mengalami keropos, plafon rusak, jaringan listrik perlu diperbarui sampai dengan sistem pendingin ruangan yang sudah kada lagi berfungsi. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Muhammad Yasin Toib melalui Kepala Bidang Cipta Karya Rian Tirta Nugraha menjelaskan perombakan dilakukan gasan mengembalikan fungsi awal bangunan. Selain itu mempertahankan nilai kearifan lokal yang menjadi identitas rumah jabatan gubernur. Demikian Habar Pro 4 pukul 7 pagi. Waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Dan sarang berobat, selamat pagi Ulun ucapkan, masih bersama dengan Ulun Kian yang mengawani beban pian seberataan. Dan sarang berobat ya, sekarang kita sudah bersama dalam Surambi Banua, di mana akan menemani beban pian semuanya terbagi jadi dua segmen ya, seperti biasanya. Di segmen pertama, jam 7 sampai dengan jam 8 pagi dengan suguhan lagu-lagu Nusantara dengan informasi seputar tradisi unik. Yang akan Ulun informasikan. Kemudian nanti kita akan kembali bertemu juga di segmen kedua dengan suguhan musik-musik Banjar, Dang Sanak ya. Karena tinggal menghitung hari lagi Dang Sanak untuk berada di hari Idul Adha. Oleh karena itu Ulun akan memberikan informasi mengenai tradisi unik Idul Adha dari berbagai daerah di Indonesia. Cukup banyak Dang Sanak perempat ya, tentunya tradisi-tradisi dalam menyambut Idul Adha yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, Ulun akan memberikan informasinya. Bubuan Pian, Ulun harapkan tetap bersama dengan Ulun hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

ada di Indonesia tentunya dalam menyambut Idul Adha dan Sanak Perompat. Kita mulai dari Maluku Tengah dulu tentunya ya. Jadi masyarakat negeri Tulehu, Maluku Tengah dan Sanak Perompat ini merayakan Kaul dan Abda'u sesaat setelah melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Jadi Kaul dan Abda'u ini dan Sanak adalah tradisi adat puncak dari serangkaian parade budaya yang dilakukan oleh masyarakat Tulehu itu sendiri. Nah, tidak hanya satu desa dan Sanak, tapi juga melibatkan masyarakat dari desa-desa sekitarnya. Dan tradisi ini sudah berlangsung cukup lama, tercatat sejak abad ke-17 tentunya. Prosesnya, pemuka adat dan agama di negeri Tulehu ini akan menggendong 3 ekor kambing dengan kain setelah sholat Idul Adha selesai. Dan bubuhannya akan berjalan mengelilingi desa dengan iringan takbir dan sholawat menuju masjid. Baru setelahnya, penyembelihan hewan kurban akan berlangsung setelah asar. Tujuan perayaan Idul Adha yang sudah berjalan ratusan tahun ini, Gasan menolak bala serta meminta perlindungan kepada Tuhan. Unik dan Sanak Perompat lah. Kalau yang biasanya mungkin kambingnya kah, sapinya kah, itu langsung aja diantar ke masjid. Biasanya sih hamin satunya lah. Entah sore hamin satunya kah, esoknya si sapi atau kambing ini sudah akan dipotong. Tapi berbeda dengan yang ada di Maluku Tengah ya. Karena mereka melakukan satu tradisi, yaitu adalah Kaul dan Abda'u dan Sanak Perompat menggendong 3 ekor kambing kemudian dibawa keliling desa sebelum akhirnya setelah sholat asar kemudian baru tuh disembelih hewan-hewannya. Masih ada lagi dan Sanak Perompat yaitu di Goa yang berikutnya, tepatnya di Sulawesi Selatan.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. Tiga, tetap aktif secara fisik. Empat, memprioritaskan kebahagiaan. Lima, tidak merokok. Enam, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Perompat, Suara Budaya Banjar.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan Sonok Seberatan masih bersama dengan Ulun Kian tentunya di Surabi Banua segmen pertama, tradisi unik dalam menyambut Idul Adha yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke acara yang berikutnya, Dang Sanang Perompat atau tradisi berikutnya. Tadi sudah kita bahas ada dari Maluku Tengah, ada dari Goa, dan yang sekarang adalah dari Bali. Kadang hanya dikenal dengan wisata mancanegaranya tentunya. Bali sendiri ini berisi tradisi ngejot Dang Sanang Perompat yang mana dilaksanakan setiap menjelang Idul Adha. Jadi dikutip dari kemenak.com, ngejot ini sendiri adalah rutinitas umat beragama di Bali gasan merayakan hari penting dalam keagamaan, termasuk saat Idul Adha ya. Perbedaan agama dan toleransi yang tinggi di masyarakat Bali justru menghasilkan tradisi penuh makna. Warga Muslim Bali akan menjalankan tradisi ini dengan berbagi makanan, minuman, serta buah kepada tetangga non-Muslim. Kegiatan ini adalah bentuk rasa syukur Dang Sanak warga Muslim terhadap terselenggaranya terciptanya lingkungan tetangga yang memiliki toleransi tinggi seperti itu. Lanjut ke yang berikutnya dari Banyuwangi, ini adalah salah satu tradisi dari masyarakat suku Osing di Desa Kemiren ya, Kecamatan Gelagah. Jadi Banyuwangi menggelar tradisi unik bernama Mepe Kasur atau menjemur kasur. Ini semakin unik nih. Tradisi Mepe Kasur ya, ini dilakukan sejak pagi sampai dengan siang hari. Uniknya, tradisi ini adalah semua kasur yang dijemur berwarna sama. Oh, yaitu merah dan juga hitam. Hitam sendiri itu berisi arti langgeng dan merah itu berani. Dan tradisi ini berlangsung menjelang hari raya kurban dengan tujuan menolak bala dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Siapa di sini yang juga mungkin melakukan hal yang sama dan sanak perompat? Apa itu Kian? Yaitu adalah menjemur kasur di kala menuju Idul Adha dan sanak perompat. Kalau misalkan bebuan pian menjemur kasur sih, dan mempati tradisi Mepe Kasur di Banyuwangi, ya bisa dipastikan nih mungkin bebuan pian adalah keturunan dari suku Osing di Desa Kemiren tersebut.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Tim Satgas Pengawasan BBM Kalimantan Selatan berisi melakukan inspeksi ya dan sarang perompat mendadak ke sejumlah SPBU dan SPBKB di wilayah Banjarbaru dan Banjarmasin sampai dengan Kabupaten Banjar. Hal ini guna memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Sebelumnya, para sopir angkutan truk di Kalsel mengeluh, mereka menyampaikan aspirasi agar distribusi BBM bersubsidi ini berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel Arya Dinur menegaskan, sidak dilakukan gesan memastikan ketersediaan dan distribusi BBM khususnya biosolar tetap merata dan kada disalahgunakan. Sidin pun dangsanak menambahkan dari hasil pemantauan sementara di sejumlah SPBU yang didatangi kadri ditemukan indikasi penyelewengan maupun aktivitas pelangsiran BBM. Kondisi antrean dan parkir kendaraan juga terpantau tertib. Demikian kabar perompat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.